Mek Bunga tengok siye lah kita. Gila hata di klinik gigi ni. Pesannya Mek Bunga lah ke kita ni. Berkaitan dengan gigi ni, kena jaga molek-molek. Berus gigi dua kali sehari. Lepas tu janganlah pulak kita lupa. Floss lah juga telah-telah gigi tu. Kadang-kadang lekat air daging. Itulah menyebabkan gusi sakit, gigi punah. Dia juga sekarang lagi hak mana orang memek. Jagalah ambil peduli berkaitan dengan buruk gigi ni. Tu, batal buruk gigi tu. Berapa bulan sekali tukar buruk gigi baru? Menarak ko setahun sekali dah tukar buruk gigi. Dok pom tak tukar-tukar dok guna. Buruk gigi hak tak tahu, tak nampak rupa supaya buruk gigi. Kita ke kena tukar buruk gigi tu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Biarlah guna buruk gigi hak molek. Muka kita ni kena jaga gigi kita, bukan nak jaga gigi orang lain. Kalau kita tak tukar buruk gigi baru setiap 3 bulan sekali, takutnya ada masalah berkaitannya gigi. Sebab itulah mari macam-macam jenis nyakit gigi deh. Jadi jagalah kesihatan molek kita. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak lari.

0: Wahai ahli nujum, di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah, sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya.
1: Yang timbul itulah ujung dan yang tenggelam itulah pangkal.
0: Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah?
1: Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf Tai.
2: Mari kita teka.
3: Baik, jom kita teka dulu pagi ni. Soalannya cukup mudah. Salah tekan. Baik, soalannya cukup mudah je hari ini. Yang mana rasa nak jawab soalan yang saya nak berikan kepada anda, kena stand by telefon 0973-3858 dan juga 7488630. Soalannya berbunyi, apa benda yang ada kaki empat tetapi tidak boleh berlari? Apakah jawapannya? Rasa senang je kot ni . Apa benda yang ada kaki empat tapi tak boleh berlari? Telefon sekarang 0973-3858 ataupun 7488-830. Apa benda yang berkaki empat ni tapi tak boleh berlari? Oi, kalau kuda boleh berlari kaki empat . Kucing pun boleh berlari kaki empat juga. Soalannya cukup mudah saya rasa, tapi tak apalah, kita cuba tengok ada tak pemanggil. Ada ni, ada. Halo, assalamualaikum.
4: Bukan salah dia.
3: Okey, Pording. Ya. Pording, apa jawapannya?
4: Benda ke haiwan?
3: Terbuka.
4: Terbuka. Kalau haiwan katak dia tak boleh lari, dia boleh melompat.
3: Okey, katak. Katak melompat .
4: Patut tak kerusi meja lah, kaki pak tak boleh lari jalan
3: kau. Kerusi meja. Okey, baik-baik. Terima kasih, Pak Deng.
4: Sama-sama. Assalamualaikum, Adi.
3: Waalaikumsalam. Pak Deng kata kerusi meja ataupun katak. Katak, si katak lompat. Lompat tak boleh berlari. Lagi-lagi jawapan lain. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Kita ke Besut pula Pak Mat.
5: Ya, Besut.
3: Baik. Apa jawapannya?
5: Meja lah, lain dok.
3: Meja juga.
5: Meja. Dia pakai kaki tu.
3: Okey. Baik, terima kasih Pak Mak.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pak Mak kata meja tak boleh berlari. Ada ke orang angkat meja lari? Lagi-lagi di talian. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa tu?
6: Anapi Kemuming.
3: Anapi Kemuming. Okey, apa jawapannya Anapi?
6: Kuro.
3: Kuro? Okey, kuro pun berkaki empat juga .
6: Kaki empat dia boleh dia tak boleh itu berlari, dia boleh berjalan
3: . Boleh jalan saja. Okey, baik.
6: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia kata kuro. Kuro pun berkaki empat. Baik, kita dengar lagu dulu sepukul. Tengok lagu mana. Kita layan lagu Persembahan Berdua Selama Ada Lemak Manis.

0: Itu dia Roslan Madun. Lemak manis, lagu yang lagu Pahang ni ya. Okey, 8.22 minit pagi. Cerita lagi pasal soalan ataupun teka-teki kita pada pagi ni. Apa benda yang ada kaki empat tetapi tak boleh berlari? Macam-macam lah, kura-kura ada, kaki meja. Okey, lagi-lagi ada ramai yang pemanggil ni. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, Kak Sima. Ya. Apa jawapannya?
1: Jawapannya kerusi.
0: Kerusi. Empat kaki ya. Juga eh?
1: Empat kaki, tak lari.
0: Okey, baik-baik. Terima kasih Kak Sima.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi di talian. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu? Kak Ayah ke?
2: Ya.
0: Okey, Kak Ayah.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apa jawapannya Kak Ayah?
2: Kursi meja lah,
0: Jimmy. Kursi meja juga ni? Okey, baik. Faham. Terima kasih, Kak Ayah.
2: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni ada kiriman daripada Cik Na Batu Jong. Jawapan dia meja. Oh, dia kata kursi meja eh. Ada empat kaki. Yang tadi kura-kura. Okey, baik. Kita tengok lagi pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa tu?
3: Umi Habibah Gunung.
0: Okey Umi, apa jawapannya Umi?
3: Kursi meja di.
0: Kursi meja.
3: Kursi radio di atas.
0: Ah, kursi pun ada pak kaki, di meja pun ada pak kaki juga. Baik, baik. Terima kasih Umi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi soalan semudah je kot Umi kan. Kita dengar lagu dululah. Lepas ni saya bagi jawapan lah senang eh. Sebabnya soalan senang sangat ni. Dan dia berhibur dulu seketika bersama dengan Nur Aniza Idris dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lenggang lenggok. Kelantan FM, good pagi.

0: Ya, lenggang-lenggok dulu bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Aniza Idris. Sama-sama dengan lagu ni, sambil-sambil buat apa ni, senam robik dekat rumah. Lenggang-lenggok kiri ke kanan, sambil-sambil menyapu. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersama dengan kami di Gu Pagi Kelantan FM bersama dengan Azidi, yang mana ketika ini masih lagi bersama dengan anda lah hari Jumaat. Kita masih lagi di ruangan, mari kita teka. Agak pun dia agak pak kaki tapi tak boleh nak berlari. Ada lagi kiriman ni daripada siapa tak tahu nama ni. Katanya siput. Siput ada kaki ke? Masih lagi terfikir, saya siput ada kaki ke tak? Ada juga kiriman daripada seseorang juga ni. Dia kata orang yang bertongkat dua. Ada empat kaki. Ada ya, macam-macam lah. Okey, baik, terima kasih untuk semua yang bagi jawapan. Ada memanggil lagi ni. Halo, assalamualaikum.
1: Hello. Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Ayah ni.
0: Okey, Kak Ayah. Apa jawapannya, Kak Ayah?
1: Kursi meja
0: ku. Kursi meja. Ada kursi meja ke rumah?
1: Oh, ada lah meja kursi tu.
0: Tempat duduk makan ni. Okey, baik. Terima kasih, Kak Ayah.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Ayah kata kursi meja juga. Okey, jadi saya bagi tahulah jawapannya senang eh. Betul lah tu jawapannya. Kursi meja pun betul. Itu benda, dan kategori benda dan juga kategori haiwan. Apa ni, kura-kura boleh dikatakan betul. Sebabnya kura-kura tak boleh berlari. Dia hanya boleh merangkak. Lagi daripada siapa lagi ni? Ada lagi yang tak ni ke atas jawapan ni. Tak apalah. Jadi jawapannya adalah kursi meja betul. Dan kategori haiwan benda hidup. Kura-kura. Lagi ke apa lagi pun dia tadi. Tak ingat dah. Baiklah. Jadi apa hadiahnya? Adalah hadiahnya adalah lagu Hindustan. Saya nak bagi lagu persembahan daripada Al-Kayak Nik. Jangan juga Kumar Sanu. Kiadil Nikaha. Dan selepas itu ada lagu apa ni? Lagu Zuraida. Untuk hiburan bersama di Gu Pagi Kelantan FM. Terima kasih semua.

insan yang bernama Zuraida. Selamat pagi. Lagu ini dinyanyikan oleh Aziz Rosby. Selamat pagi untuk semua. 8:38 minit pagi. Ada yang sedang memandu ataupun yang berada di rumah, masih lagi tengah layan anak-anak ataupun layan keluarga. Terima kasih kerana membahagikan keluarga anda. Baik, awal kongsi sikit ni berkaitan dengan IPU, Indeks Pencemaran Udara untuk Kota Baru. Setakat ni 66 bacaannya. Okey, kalau 66 ni masih lagi berada di tahap apa ni, tahap hijau. Bukan tahap yang bagus lah. Bagus ni adalah warna biru. Moderate ni maksudnya hijau. Maksudnya masih lagi pada tahap yang kedua lah. Okey, dan ada satu di negeri Perak, maksudnya di Setiawan, dengan bacaan 101, berada di tangga, apa tangga pula, di tahap kuning. Tahap yang ketiga, kurang sihat. Okey, di Setiawan, Setiawan Perak, ada 101 bacaan indeks pencemaran udaranya. Okey, hanya satu saja. Dan juga di yang tempat-tempat lain di seluruh Malaysia, warna hijau. Okey, dengan bacaan 66 sehingga 70, 80 pun ada, 84 ada di belah utara. Okey, di Georgetown 84. Okey, lagi di sebelah Sabah Sarawak. Sabah Sarawak pula ada 3 tempat sahaja yang dikategorikan sebagai biru. Ada 4 tempat, iaitu di Bandar Seri Begawan, di Kota Kinabalu. Kota Kinabalu 54. Juga di mana lagi ni, ada bacaan 32 ke bawah. Okey, itu bacaan untuk di Sabah dan juga Sarawak. Kalau ikutkan di Kelantan masih lagi berada tahap hijau lah. Okey, dan juga kalau ikutkan kepada sahabat-sahabat semua, elakkanlah kalau tak ada aktiviti berada di luar, baik tak payah, duduk rumah sahaja. Apa sebabnya berjerebu ni, walaupun kita tak nampak dengan mata kasar, kita nampak kabus je, kan? Nampak kabus je, tapi habuk-habuk yang masuk ke dalam organ badan kita ni boleh menyebabkan ataupun terjejasnya masalah kesihatan kita. Jadi jaga-jaga gejala kesihatan dan juga langkah berjaga-jaga apabila jerebu tiba, jerebu melanda di negara kita. Kesan-kesan yang dialami jika terdedah secara berterusan kepada jerebu, iaitu hidung pun menjadi berair, kerap bersin, lepas tu gatal-gatal di bahagian kerongkong, batuk-batuk, terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas, mata pun jadi pedih, lepas tu kulit badan terasa gatal-gatal, sakit dada, itu antaranya lah gejala-gejala yang kita dapat rasai. Okey, dan juga nasihatlah untuk semua, guna pelitup muka, pelitup hidung dan juga mulut sesuai seperti jenis N95, patuhi jadual pengambilan ubat, dapatkan rawatan segera jika tidak sihat, dan juga tangguhkan aktiviti luar yang lasak, dan elak berada di luar bangunan. Okey, kalau yang berada di dalam rumah, duduk dalam rumah ialah, tak payah keluar-keluar. Kalau tak ada aktiviti, tak ada benda-benda yang penting. Baik, jom kita nak berhibur bersama dengan apa khabarmu di sana. Yang lagu ini dijadikan oleh Ramlah Ram dan juga Wani Carey, Pulang, untuk anda semua di Gu Pagi Kelantan FM.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jarumah.
1: Kelantan FM. Kemah guru kita.

0: Ada ketikanya hidup kita ni terlalu jauh daripada gapo hok kita harap ke. Tapi jangan jadi ketu sebagai penghalang untuk kita cari bahagia.
1: Ingat, di saat kita hilang semangat untuk berusaha, fikirlah semula bakpo kita mula dulu. Tersana ikhlas daripada saya, Azwari Zahir.
0: Dan Cik Ika yang sentiasa pandai ke depan untuk terus berjaya.

Ya, mojok dululah pagi ni kan. Kalau tak mojok ke, tak berasak lah dapur. Okey, dah pun 8.53 minit pagi. Untuk ketika ni masih lagi di Gu Pagi bersama dengan Zidi, hari Jumaat 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami, yang masih lagi setia, yang masih lagi dengarkan kami walaupun berada di mana sekalipun. Okey, sama-sama itu juga tengok dekat dekat beg kita tu, ada tak IC kita kat pengenalan. Tengok gambar sama kedok lagi dengan anda. Gambar tu tahun umur 12. Lok ni umur 35. Kena pergi tukar lah tu abis. Deh, pergi ke pejabat pendaftaran negara, JPN. Kalau gambar tu dah berubah. Dulu kurus je, sekarang dah berisi. Lain dah ke muka, muka pun dah berubah. Okey, boleh pergi buat pendaftaran, jabatan pendaftaran negara, untuk buat pekat pengenalan baru. Lah ni kayak ada kad pengenalan baru dengan ada 53 ciri keselamatan. Jadi tidak perlu tukar MyCard secara serentak. Yang mana Kementerian Dalam Negeri menegaskan tiada keperluan buat rakyat negara ini menukar MyCard masing-masing apabila yang baru diperkenalkan mulai pada Jun yang lepas. Okay, yang mana kalau ikutkan, MyCard sedia ada masih sah dan boleh digunakan seperti biasa. Undang-undang hanya mewajibkan setiap warga negara memiliki MyCard apabila mencapai usia 12 tahun. Namun tidak menetapkan semua pemegang MyCard sedia ada perlu menukar kad mereka secara serentak. Okay, faham maksud dia, kalau ada masalah, gilah tukar. Gambar aku tak serupa, tukarlah. Ataupun chip dia rosak kau, pergi tukar. Tapi kalau molek-molek lagi, tak payahlah. Kalau gambar tu baru lagi buat, tak usahlah. Baru buat bulan lepas. Lepas tu nak pergi buat pula, tak usah. Kekalkan yang sedia ada. Tak perlu larut-larut, tak perlu gaduh-gaduh. Okay, IC tu melambangkan kita ni sebagai rakyat Malaysia. Kita anak Malaysia, anak Melayu. Okay, jadi apapun kita harapkan anda pegang baik-baik, jaga diri, jaga kad anda baik-baik. Sebabnya pengenalan anda, identiti anda tu sangat-sangatlah penting. Kalau berlaku apa-apa pun, kad pengenalan dulu orang cari. Deh, kad kenalan dulu cari sebabnya nak tengok alamat dia, orang mana. Budak ni budak mana, okay? Senang. Dan juga pihak berkuasa pun kalau nak tengok, dia tengok kad kenalan dulu. Dia tahir kita mana IC. Dia minta IC dulu. Dia tak minta hari ni pakai, hari ni minta apa, nombor telefon tak minta. Dia minta IC dulu. Itu adalah tanda identiti anda, supaya pihak berkuasa senang nak semak, senang nak tengok. Kalau pendatang asing tanpa izin, tak ada kad kenalan, akan ditahanlah, akan dibawa ke tempat yang sepatutnya. Okay, jadi kita memudahkan cara sebenarnya. Okay, baik. Sebentar lagi pukul 9 kita ikuti berita utama. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu Chombi, Sang Cintaku Sampai ke Uganda. Kelantan FM, ada sokmo, liru terasa.

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Baik, tidak berkaitan dengan derma darah. Jadi, mana tubuh sehatnya? Tubuh sehat walafiat. Berat cukup, berat cukup, tinggi cukup, umur pun cukup, segala-galanya cukup, dipersilakanlah untuk ke hospital yang berdekatan untuk dermakan darah anda. Jadi ini daripada derma darah Kelantan, bekalan darah O negatif dan juga B negatif diperlukan di Kelantan setakat ini. Okey, jadi pihaknya memohon penderma O negatif dan B negatif untuk hadir menderma darah. Nah, jadi mereka yang ada darah O negatif dan juga B negatif ni dipersilakanlah, sebabnya kekurangan darah itulah. Jadi kalau ikutkan jadual penderma A darah, kalau hari Minggu sebenarnya ada sama. Kalau esok lah dia, esok hari Sabtu, hari Jumaat tak ada hari ni. Cuma hari Sabtu esok ada di Masjid Mahmudi Bacok, pukul 9 hingga pukul 3 petang. Masjid Mahmudi Bacok, lepas tu di Pasaraya Kot Lanah, pukul 9.30 pagi. Lepas tu di Pusat Khidmat Dun Pasir Tumbuh, pukul 8.30 pagi juga. Lepas tu di Hospital Gua Musir, 9.30 pagi hingga 3 petang. Di Dewan Terbuka Kompleks Sukan Dabung, ada juga esok 3 Oktober, pukul 9 sampai pukul 2 petang. Lepas tu di Pasaraya Tanah Merah, pukul 10 pagi hingga 4 petang. Mungkin ada program lah kot di Dewan Terbuka Kompleks Sukan Dabung. Jadi bolehlah pergi ramai-ramai deh untuk sama-sama kita menderma darah, membantu mereka yang dalam kesusahan ataupun mereka yang memerlukan darah, terutamanya buat mereka yang dalam apa ni, kemalangan ke, ibu yang mengandung ataupun ibu yang melahirkan anak, lepas tu orang yang apa ni, sakit kehilangan darah banyak, sangat-sangat diperlukanlah. Jadi siapa-siapa rasa berniat di hati, tubuhnya sihat, tubuh badannya baik saja, takut jarum tak apa, tutup mata lah. Allah kat lengit tu, we komisi, misi akan buat lah. Tak usah buka mata, tak usah tengok, misi akan buat, misi akan proses untuk pengambilan darah. Lepas tu darah tu akan diambil, diambil sampel dia tu, akan dihantar ke makmal, makmal pula akan cek darah tu comel ke tak. Kalau ada darah penyakit ke tak boleh lah. Kalau ada penyakit HIV ke contoh, ataupun ada penyakit-penyakit lain, akan dimaklumkan kepada tuan empunya darah tersebut. Jadi tak rugi sebenarnya kalau kita demo darah, bukan saja-saja, bukan pihak hospital ambil terus bagi kepada orang yang diperlukan tu, tak? Maknanya dia ambil darah tu, dia proses dulu, proses cari, kaji dulu, darah tu molek ke tak, barulah kalau darah tu bersih, tak ada masalah ke apa-apa, barulah akan diberikan kepada mereka yang memerlukan. Begitu, ada yang salah pihak, dia kata ambil darah tu bagi terus kepada orang yang memerlukan tu, tak? Pihak ni, pihak hospital dia akan ambil, dia proses dulu, proses-proses comel, tapih ke apa semua dululah, dia akan bahagikan kepada 3 bahagian, sedarah merah, sedarah putih, platelet, lepas tu barulah diberikan kepada mereka yang memerlukan. Itu cara dia, bukan kata ambil bagi terus dok. Okay, jadi sama-sama lah kita membantu buat mereka yang memerlukan darah. Boleh pergi ke hospital-hospital yang berdekatan ataupun fasiliti yang disediakan untuk pendermaan darah. Okey, kita ni banyak setiap hari aku ada di Kota Baru, hospital Kota Baru ni. Lepas tu di Tanah Merah pun, hospital Tanah Merah, hospital Manchester, semuanya ada tempat fasiliti untuk pendermaan darah. Jadi sukarela lah pergi ke lokasi-lokasi berkenaan dan bawa buku merah untuk ditanda sebagai anda adalah penderma tegar. Ada kebaikan, ada apa ni, positifnya kalau anda derma darah selalu, antaranya dapat kelah, dapat kalau contohnya dapat sakit ke, masuk wad kelas 1, ada masuk wad kelas 2, macam-macam lah antara kebaikannya. Okey, jadi sama-samalah kita derma darah buat mereka yang memerlukan, terutamanya buat mereka yang sihat tubuh badan. Okey, sekali lagi lah untuk mereka yang berdarah O negatif dan juga B negatif, dijemput pihak hospital panggil tu untuk hadir derma darah. Okey, jom kita nak berhibur bersama dengan Leon, Balasan Janji Palsumu, dan selepas ini Ruth Sahayana, ya, Keliru, untuk hiburan bersama dengan kami di Gu Pagi Kelantan FM.

Acu tengok ke ikan ni, ada ko jiran-jiran kita hok ditimpa musibah. Jiran ni adik kakak merangkumi mereka hok tinggal di sekeliling kita, tak kira agama maupun bahasa gapo sekalipun. Sebagai jiran yang baik, kita mesti kenal siapa hok tinggal di kiri kanan belakang depan rumah kita. Kalau kita kenal, maka kita lebih peka dengan masalah dan situasi yang dihadapi oleh jiran-jiran kita. Ingat adik kakak, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang dalam kesusahan. Sana ikhlas daripada amu jemi tabliye yang mempunyai ramai jiran-jiran tetangga yang baik-baik belaka. Alhamdulillah.

Sekian daripada sembahan daripada Boboi episod cinta 9.41 minit pagi untuk video ini di jam yang terakhir kita bersama. Dan jangan lupa untuk follow TikTok Kelantan FM, juga Facebook Kelantan FM, dan juga Instagram sama juga Kelantan FM. Dan mungkin ada yang nak follow TikTok saya pun boleh juga. Taijazidi_KelantanFM. ZIDI underscore Kelantan FM. Kita boleh rakan-rakan, apa ni, boleh berkawan lah di media sosial. Tak ada masalah. Tapi kena ingat juga, kalau kita sebut pasal media sosial ni, kena jaga-jaga juga tu, utamanya buat mereka yang ada anak yang berumur 16 tahun ke bawah, yang masih lagi tidak mengerti apa-apa itu, apa itu kesan negatifnya. Sekiranya ada yang kanak-kanak yang bawah umur ni yang menggunakan platform media sosial, ada yang menonton perkara-perkara yang tak baik lah, tak elok. Okay, dan juga ada kesannya, contohnya lagi bully cyber, sama juga. Contohnya anak anda ni tiba-tiba berubah, perangainya berubah, kita tak tahu kenapa. Rupa-rupanya ada bully cyber yang berlaku terhadap dirinya. Pertamanya anak-anak yang masih lagi bersekolah, sekolah rendah, gambarnya tersebar dan diugut dengan macam-macam lah. Kalau contoh gambarnya tersebar diugut oleh kawannya sendiri. Itu ada satu bully cyber juga. Ya, katanya nak ugut untuk sebarkan gambar ni, sekiranya dia tak bagi tu, tak bagi ini. Macam-macam berlaku sekarang ni, kanak-kanak pun ada yang melakukan perkara sedemikian. Jadi kena hati-hati, ibu bapa pantau juga keadaan anak-anak macam mana. Okey, kalau ikutkan kesan-kesan bully cyber ni, antaranya hilang keyakinan diri. Lepas tu mudah sakit, dia jadi keresahan, tidak tidur malam. Lepas tu kemurungan. Dan juga macam-macam lagi lah terhadap anak ini, sekiranya beliau menjadi mangsa cyberbully. Buruk padahnya ya. Jadi hati-hati sebelum menjadi mangsa, elakkan. Dan juga segala data peribadi anda jangan sebarkan kepada orang lain. Okey, kalau ada gambar sekarang ni musim AI, segalanya di hujung jari boleh diedit dan boleh menjadi fitnah. Macam-macam fitnah dah sekarang ni. Gambar diedit dengan muka orang tu, badan orang lain, macam-macam yang berlaku di negara kita ni. Dah nampak sebiji sebab tu sama. Dah diedit menggunakan AI, muka jadi sama, badan pun jadi sama. Begitulah timbulnya fitnah. Jadi kena berjaga-jaga, jangan sampai anda menjadi mangsa dan menjadi bully cyber pula. Oh, kesiannya. Okey, baiklah, jom kita nak berhibur bersama dengan Spring. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Dan selepas ini, Siti Nordiana, Seribu Setia Kelantan FM. Ada semua.

0: Jadi eh,
1: apa dia kat mu ni?
0: Ah, cuma tengok kat baju ni, ni comel lah.
1: Aloh, mu gak cah kau nak berhi beli semacam. Letih dah aku. Tak mu sipai kat pitih tu ratak.
0: Alah, mu gak alah kat aku. Dia tu beli got-got ni tak apa pula.
1: Ah, dalam hidup rumah tangga kita gitulah dih. Baloh baik, ngaju, cemburu. Tapi ya, janganlah cemburu. Kau si kau deh.
0: Cara yang paling baik ni, kita kena sentiasa kekal bahagia lah dalam rumah tangga kita. Kena saling tolong ansur, saling cahaya satu sama lain. Ni tak tidur-duk cahaya. Pesanan kasih saya ni daripada mami dan daddy untuk semua pendengar kelas.

Baik, demikian bersama ada Siti Nordiana, 1755 minit pagi. Ada sampai ke penghujung rancangan untuk Go Pagi hari ini. Terima kasih yang setia menemani, yang setia dengarkan kami walaupun di mana sahaja berada. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang dengarkan menerusi RTM Click, ada yang dengarkan menerusi frekuensi kami 102.9 MHz yang berada di Kota Baru. Okay? Dan selepas ini tepat pukul 10 kita ikuti Berita Dunia 10 pagi. Dan selepas tu ada ruangan Forum Islam. Ini cerita berkenaan dengan Raja Dijunjung Rakyat di Payung. Forum Islam yang mana diterbitkan oleh Sidi Abdullah. Okey, anda boleh dengarkan selama 53 minit 55 saat bersiaran di Radio Kelantan FM. Ada macam-macam lah cerita yang dikongsikan oleh Ustaz yang mana menjadi jemputan. Okey, jadi penutup lagunya untuk pagi ini, ini dia lagu persembahan daripada Yamani Abdillah, Bunga Seroja. Selepas ni di Go Galik bersama dengan DJ Dia Fauzi yang temani anda 10 hingga 2 petang. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada hari Ahad malam 9 hingga 12 malam. Okay? Assalamualaikum. Jaga diri anda. Bye-bye.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan 2 peluru berpandu balistik serta 4 drone di selatan negara itu pada Khamis malam. Menurut pakatan itu, 2 peluru berpandu dipintas di ruang udara Khamis Mushaid dan Jazan, manakala 4 drone dimusnahkan di Khamis Mushaid. Langkah operasi akan terus diambil bagi menghalang serangan kumpulan Houthi. Tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Sementara itu, stesen pengagihan elektrik yang membekalkan tenaga kepada Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi didakwa menjadi sasaran serangan drone Houthi pada Selasa lalu. Serangan itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Dakwaan serangan berkenaan mencetuskan kecaman beberapa negara Islam termasuk Turki dan Sudan yang menyatakan sokongan terhadap keselamatan Arab Saudi serta tapak suci umat Islam. Houthi bagaimanapun menafikan tanggungjawab terhadap sebarang serangan ke atas tapak suci berkenaan. Konflik di Asia Barat, ekspor minyak negara teluk melalui Strait Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kipla, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah. Dalam perkara itu, sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz malam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. Ini pula mengenai konflik terbaru antara Israel dengan Hezbollah. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik tersebut menjejaskan sektor pertanian di selatan Lubnan, di mana Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB Beth Bechdel berkata, kira-kira 56 ribu hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rusak. Konflik turut menyekat akses petani ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kem Induk Gunung Himlung, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Paudel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. 2 mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Cheme, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia kembali memburu emas menerusi acara squash dan berbasikal Kirin. Squash lelaki dan wanita mara ke pentas akhir selepas menewaskan India 2-1 dan Jepun 2-0. Manakala skuad hoki lelaki menundukkan Korea Selatan 2-1 untuk mara ke perlawanan akhir. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pula akan kembali beraksi dalam acara Kirin. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 5 perak dan 13 gangsa. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Indonesia pula mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata, menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan 1 jaringan. Beralih ke Liga Negara UEFA, Portugal menewaskan Denmark 4-2 manakala Jerman menumpaskan Serbia 2-0 untuk menghadiahkan kemenangan pertama kepada Jurgen Klopp sebagai jurulatih. Portugal kini mengungguli kumpulan A4 dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Di Cardiff, Wales menang ke atas Norway 2-1, Belanda seri 2 sama dengan Greece, manakala Ireland pula seri 2 sama dengan Austria.
Demikian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita semua rakyat Kelantan merafakkan sembah setinggi-tinggi taniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V, sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan. Semoga Allah memberkati dan melanjutkan usia tuanku. Lalu pada hari ini, kita zahirkan kesyukuran dengan mengadakan satu forum Islam khas Kelantan FM sempena Hari Keputeraan Tuanku yang bertajuk Raja Disanjung, Rakyat Dipayung. Alhamdulillah, kita bertuah kerana bersama-sama saya pada kali ini, dua orang ahli panel insya Allah akan mengupas tajuk forum kita pada hari ini, iaitu Raja Disanjung, Rakyat Dipayung. Sebelah kanan saya, tidak asing lagi, yang berhormat Sahibus Samahah, Dato' Haji Muhammad Syukri bin Muhammad. Selamat datang, Datuk. Di sebelah kiri saya, panel kedua kita yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz, Haji Abdul Aziz bin Yahya. Selamat datang, Ustaz. Sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sultan atau pemerintah merupakan tonggak utama dalam sesebuah negara. Tanpa mereka, keadaan masyarakat di negara tersebut akan menjadi huru-hara kerana tidak ada orang yang bertanggungjawab untuk menguruskannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: amri minkum ila akhir ayat. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa di kalangan kamu. Dan dalam satu hadis pula, riwayat Al-Bukhari dalam Syu'ab Al-Iman, hadis ini dinilai sahih oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sultanu zillullahi fil ardi, faman akramahu akramahullah wa man ahanahu ahanahullah." Maksudnya, sultan yakni pemerintah merupakan bayangan Allah di bumi. Barang siapa yang memuliakannya, maka Allah memuliakannya. Dan barang siapa yang menghinanya, maka Allah akan menghinanya. Yang berhormat Datuk, sebagai mukaddimah, boleh Datuk jelaskan kepada kita semua, apakah maksud tajuk kita, Raja disanjung, rakyat dipayung? Silakan Datuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bilittihad وعلى الاتصام بحبل الله المتين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Tuan Moderator yang dikasihi, rakan saya ahli panel Fadilatul Ustaz Abdul Aziz Yahya, seterusnya para pendengar yang dihormati, alhamdulillah kita merapat setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang di luar upayaan kita untuk menghitungkannya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya memungkinkan kita untuk hidup dalam suasana aman, damai, tenteram di bawah panji-panji Islam yang dikebarkan di negara kita. Perlembagaan negara kita telah memperuntukkan bahawa Islam adalah agama persekutuan, perkara 3-1. Perlembagaan negara kita juga memperuntukkan bahawa kelangsungan sistem pemerintahan negara ini adalah sistem demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Dalam sistem demokrasi berparlimen, pembahagian kuasa adalah dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu kuasa perundangan, kehakiman dan pentadbiran atau disebut sebagai eksekutif. Manakala raja perlembagaan adalah suatu kelangsungan penerusan pemerintahan beraja dari sistem beraja secara mutlak berubah menjadi raja perlembagaan setelah negara kita mencapai kemerdekaan. Dalam perlembagaan persekutuan dan dalam undang-undang perlembagaan tubuh kerajaan negeri, sultan secara undang-undang

0: menganggotai tiga badan kerajaan, iaitu badan pentadbiran eksekutif yang kita sebut tadi, badan perundangan dan badan kehakiman. Sultan adalah pemegang kuasa pentadbiran. Kuasa ini boleh dilaksanakan oleh baginda sendiri sebenarnya. Tetapi baginda mewakili kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan yang kita kenal sebagai Esko. Dalam persoalan perundangan, baginda Sultan adalah satu komponen Dewan Negeri. Baginda mempunyai kuasa memanggil, menangguh atau membubarkan Dewan. Dapat kita tegaskan bahawa keamanan, kesejahteraan rakyat yang dinikmati sehingga kini adalah hasil ataupun natijah ataupun kesan dari sistem kesultanan yang diamalkan ataupun sistem beraja yang diamalkan. Institusi raja atau institusi kesultanan menjadi sumber rujukan utama ketika rakyat berhadapan dengan suatu krisis yang berkaitan dengan kepentingan rakyat seluruhnya yang hidup di negara ini, yang kita semua sedar bahawa rakyat berbilang agama, berbilang bangsa dan keturunan. Memang tidak dapat disangkal bahawa institusi raja ataupun kesultanan telah berjaya menjadi pengimbang, iaitu kuasa pengimbang antara perundangan, pentadbiran dan juga kehakiman. Sebagai rakyat yang tinggal di negara ini, kita seharusnya merasa bertuah. Kita mempunyai kaitan secara langsung dengan pemerintahan beraja ini. Sejarah menunjukkan kewujudan sistem beraja sudah lama. Bila kedatangan Islam, sistem beraja diperkasakan. Sistem beraja begitu hebat dan lebih bermakna. Raja didaulatkan oleh rakyat. Manakala raja sebagai waliul amri yang mendapat ketaatan tak setia daripada rakyat. Dan raja berperanan melindungi rakyat, memayungi rakyat dengan pemerintahan yang adil saksama. Memenuhi kehendak hadis imamum adil, imam yang adil. Kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Malaysia perlu sedar bahawa raja atau sultan adalah tonggak kedaulatan bangsa. Rakyat akan terus mendapat pelindungan, pembelaan. Kita sebut bahawa raja ini adalah, dalam Al-Quran menyebut sebagai waliul amri. Ulul amri, kalau dalam bahasa disebut, bahasa Arab disebut ulul amri lahum makanatun aliyatun wa manzilatun rafi'ah. Maknanya ulul amri ini, ulil amri ini, iaitu sultan ini, kedudukan mereka adalah sangat tinggi kerana jawatan mereka itu adalah mengganti al-imamah ataupun kita sebut sebagai penyambungan, penerusan daripada peranan yang dimainkan oleh Nabi, iaitu hirasatuddin, menjaga agama, dan pada masa yang sama sultan juga adalah menjaga siasatuddunya, siasah keduniaan. Para pendengar yang dihormati, kita perlu sedar bahawa raja atau sultan adalah hak rakyat, hak orang ramai. Dia bukan boleh dilihat sebagai seorang individu yang dimiliki oleh individu. Raja atau sultan adalah pemegang amanah rakyat. Kalau seorang raja atau sultan sudah tidak ada hak, sudah tidak ada kuasa, maka berarti rakyat sudah tidak ada hak, rakyat sudah tidak ada kuasa. Lantaran itu, raja atau sultan diletakkan setapak di hadapan, ditinggi seranting di atas. Ini memberi maksud bahawa raja atau sultan dilebihkan hak dalam menjalankan kebajikan dan kebaikan kepada rakyat. Kalau raja sudah hilang hak, kalau raja sudah hilang kuasa, artinya kedaulatan rakyat sudah menjadi lemah. Oleh yang demikian, menjadi kewajipan setiap orang rakyat mempertahankan kedudukan raja, mempertahankan kedudukan institusi kesultanan ini. Sebenarnya, bila kita mempertahankan institusi kesultanan ataupun beraja ini, kita mempertahankan hak rakyat. Oleh yang demikian, kewajipan rakyat memberi penghormatan dan kebesaran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakr radhiyallahu anhu, man ajjala sultanallah ajjalahu Allah yaumal qiyamah. Siapa yang membesarkan sultan Allah, maka Allah akan membesarkannya pada hari kiamat. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah. Terima kasih yang berhormat Datuk. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa kita perlu menjunjung kasih kepada Tuanku Sultan agar rakyat sentiasa dalam redha Allah? Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Antara nikmat Allah SWT berikan kepada umat Islam di negeri ini adalah keamanan hidup di bawah naungan raja yang adil dan berdaulat. Sesungguhnya, hubungan yang akrab antara raja dan rakyat merupakan warisan yang telah diperturunkan sejak zaman berzaman. Dalam sejarah Kesultanan Melayu, institusi raja adalah tempat bermulanya perkembangan agama Islam di Nusantara Melayu, termasuk negeri Kelantan. Pemerintah atau ulil amri yang disebutkan oleh yang berhormat Datuk tadi ialah khalifah Allah di bumi, diamanahkan oleh Allah untuk memerintah rakyat, mentadbir alam dan mengurus sumber tabi'i, sebagaimana yang disebutkan dalam kata-kata masyhur Arab, hirasatuddin wa siyasatuddunya bih. Maksudnya memelihara agama dan menguruskan dunia dengannya, yakni dengan agama. Ustaz Abdul Aziz, bagaimana kedudukan sultan dalam Islam? Boleh Ustaz jelaskan? Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wa salam ala ashrafin mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'ah wa fahman mustaqimah wa hidayatan lissawab. La hawla wa la quwata inna billahi na'liyin azim amma ba'du. Terima kasih pengurusi majlis yang dikasihi negeri ta'zimi sahibul fadilah Datuk Mufti negeri Kelantan serta pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah pada kali ini kita bersama-sama dalam forum sempena keputeraan Duli Yang Maha Mulia As-Sultan Kelantan. Dan kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal dengan nikmatnya Allah Ta'ala mengurniakan seorang sultan, seorang raja kepada kita dan menjadikan kita sebagai rakyat di bawah payungnya. Raja dijunjung, rakyat dipayung. Dua rangkap kata yang penuh dengan 1001 makna. Bahawasanya di antara ruh dengan jasad berpisah tiada, begitulah raja dengan rakyat pun berpisah tiada. Apatah lagi kita orang Melayu. Jiwa Melayu, setengah daripada jati diri Melayu adalah bangsa yang sangat mencintai raja. Bahkan hulu balang Melayu dulu pun pernah berkata, pantang Melayu mendurhakai Allah dan Rasul. Pantang Melayu mendurhakai ibu bapa. Pantang Melayu mendurhakai raja. Itulah maksud raja dijunjung, rakyat dipayung. Sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kedudukan raja ataupun sultan ataupun amiril mu'minin ataupun malik adalah nama-nama yang isyarat kepada seorang raja. Sultan mufrad, jamak dia salatin, beberapa orang sultan. Kalimah sultan itu sendiri daripada perkataan-perkataan salato, mengerasi. Karena dia yang mengerasi, menjaga keamanan dan ketenteraman negara. Amir maksudnya pemimpin. Dalam erti kata umat, jamak umara, mufradnya amir. Dalam erti kata daripada kata amara, memerintah, menyuruh. Begitu juga maliku, dalam bahasa Arab memberi makna raja. Jamak dia al-muluk. Daripada perkataan al-mulku, iaitu kerajaan dan memiliki. Jadi baik perkataan maliku ataupun amir ataupun sultan isyarat kepada bahawa seseorang yang memegang tunjang kekuasaan, seseorang yang memegang tapuk pemerintahan yang tunggal tersendiri. Kerana inilah tuan-tuan yang mulia, setengah daripada kemuliaan ialah bila mana Allah Ta'ala meletakkan kita di bawah seseorang yang dipimpin yang bernama Sultan. Maka itu adalah setengah daripada kemuliaan. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi dimuliakan dia dengan dipimpin oleh seorang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagindalah, tuankulah yang menjaga keamanan negeri dan negara, yang menjaga kepentingan dan kebajikan rakyat, dan yang paling penting menjaga agama. Kerana inilah kedudukan raja-raja ataupun sultan. Dia bukan sekadar pemerintah yang tertinggi dalam negara kita, tetapi dia juga merupakan ketua agama. Satu perkara yang rakyat kena faham, kaitan sebagai raja menjaga agama, kepentingannya sebagai yang menguasai dan memeliharai agama, dan kaitannya dengan agama, kalau kita tengok masjid-masjid kita, lazimnya semua kubah-kubah itu diwarnakan dengan warna kuning. Biasanya masjid-masjid bandar, masjid-masjid utama, kubah-kubah itu sendiri diwarnakan dengan warna kuning. Isyarat kerana warna kuning itu adalah tubuh badan baginda, iaitu tubuh badan Duli Yang Maha Mulia. Isyarat kepada masjid-masjid itu di bawah penjagaan tuanku. Kegiatan masjid di bawah jagaan tuanku. Dan setiap pentauliah yang mengajar-mengajar itu sendiri, tauliah itu sendiri, tak kena diberi di atas limpah izin tuanku. Memastikan bahawa institusi masjid dan institusi agama tak disentuh oleh mana-mana pihak. Untuk memastikan agama kita sentiasa terpelihara bila diletak di bawah jagaan Duli Yang Maha Mulia tuanku. Itu sebab kenapa kubah-kubah masjid lazimnya diwarnakan dengan warna kuning. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan kedudukan raja, institusi raja di dalam sebuah negeri dan bagi rakyat adalah satu perkara yang dipandang besar dalam agama kita sendiri. Sebab itu disebut dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebut dalam kitab yang masyhur Munyatul Musalli yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fattani dalam bab Tatmimul Faidah, pasal yang kedua. Yang kalau kita kira tuan-tuan yang mulia, Syekh Daud Al-Fattani seorang ulama besar Mekah yang mengarang kitab Munyatul Musalli, membicarakan tentang sembahyang. Ilmu-ilmu yang bertakluk dengan sembahyang, perkara-perkara yang bertakluk dengan sembahyang. Sebab itulah kita kena belajar kitab Musalli ni, sidang pendengar yang dirahmati Allah, supaya pengetahuan kita dengan sembahyang itu cukup. Sebesar-besar kitab yang membicarakan tentang sembahyang adalah Munyatul Musalli, sehingga dibaca di masjid, di surau-surau, di pondok-pondok, di rumah-rumah. Sebab itulah orang yang tidak belajar kitab Musalli ataupun seumpamanya, maka dibimbangi pengetahuan dengan semaya itu adalah tak cukup dan tak matang. Jangan. Tetapi yang anehnya, dalam Syekh Daud Al-Fattani mengarang kitab tentang sembahyang, tiba-tiba dia menyelit bab raja. Kerana kita kira apa kaitan? Cara bak semaya, sah batas semaya, tetes semaya, tiba-tiba selip bak raja. Ha, di sinilah Syekh Daud mengketengahkan bahawa satu perkara yang penting yang perlu difahami oleh rakyat. Kedudukan raja itu sendiri dalam agama kita. Itu yang hendak di-highlightkan oleh Syekh Daud Al-Fattani dalam kitab tersebut. Kerana itulah dalam kitab Munyatul Musalli, walaupun kita membicara ke bak semaya, tiba-tiba dia masuk bak raja. Itu hikmah dia. Sebab itulah didatangkan dalam hadis tersebut, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqiru sultan wa ajillu, muliakan oleh kamu akan sultan dan besarkanlah kamu akan dia. Nabi sebut dua kalimah, waqiru sultan, muliakanlah akan sultan. Satu, Nabi suruh ni suruh kepada kita sebagai rakyat, wa ajillu, dan besarkanlah kamu akan dia, yakni sultan. Dua perintah Nabi. Kenapa? Fa innahu izzullah. Maka bahawasanya ia adalah ketinggian Allah, kebesaran Allah. Allah Ta'ala tumpah, Allah Ta'ala cuah melalui dia. Allah Ta'ala waktu rupa kebesaran Allah melalui dia. Sebab itulah bila tidak ada raja, sebenarnya hilang salah satu daripada rupa kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sekadar Nabi kita kata izzullah wazilluhu fil ardi, dia merupakan bayangan Allah di bumi. Inilah dua perkataan ini, tuan-tuan yang mulia, sudah cukup untuk kita orang Melayu Islam. Betapa besarnya kedudukan raja, betapa besarnya kedudukan sultan atas negeri dan atas rakyat dan dalam agama kita sendiri, sehingga hadis Nabi meletakkan izzullah, kebesaran Allah. Dia tu wazilluhu fil ard, dan bayangan Allah di bumi. Bayangnya Tuhan di bumi bukan sebarang ni, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan sebagai bayangan Allah di bumi, idza kana adlan, apabila ia berlaku adil. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangan Allah di bumi dan kebesaran Allah di bumi inilah digunapakai dalam istilah, dalam kalimah, dalam bahasa yang berkaitan dengan raja itu sendiri, untuk menunjukkan bahawa kedudukan sultan, kedudukan raja bagi kita, negara dan negeri kita, terutama bangsa Melayu, ada salah satu perkara yang terlalu penting dan mustahak dan tinggi di dalam kedudukan Islam. Oleh itu kita kena jaga, kita kena kekalkan institusi ini dan kita kena pertahankan dia, kerana dia adalah merupakan tuntutan agama kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz. Tuan-tuan sina pendengar yang dirahmati Allah, begitulah kedudukan sultan dalam Islam kita. Dan kalau kita lihat, pemerintahan dan pentadbiran sultan adalah berlandaskan konsep imamah, dan mulianya sultan disandarkan kepada kebesaran Allah dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam solat jemaah, makmum wajib mengikut imam, begitulah juga dalam konsep kenegaraan. Terima kasih Ustaz. Yang berhormat Datuk, agak malang dalam masyarakat kita lewat kebelakangan ini. Terdapat suara-suara sumbang yang mula mempertikaikan kepentingan dan kelangsungan institusi Raja Melayu. Usaha yang datang daripada segelintir individu. Fungsi sebenar institusi raja dalam sesebuah negara demokrasi. Natijahnya wujudlah segelintir rakyat yang sudah berani menghina Raja-Raja Melayu secara terbuka di media sosial. Mohon Yang Berhormat Datuk menjelaskan kepada kita semua bahawa raja atau sultan menjaga agama dan memayungi rakyat. Apa yang rakyat perlu tahu agar tidak berlaku seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, sememangnya disebabkan kejahilan dan ada niat jahat. Silakan Datuk.
0: Terima kasih Tuan Moderator, para pendengar yang dikasihi. Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Negeri Kelantan, Artikel 6(1) ada menegaskan ataupun termaktub, ketua agama bagi negeri hendaklah ke bawah duli Yang Maha Mulia dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang ditubuhkan di bawah undang-undang negeri yang sedia ada hendaklah sentiasa membantu, menasihati kebahaduli Yang Maha Mulia menurut undang-undang tersebut. Itu termaktub dalam undang-undang perlembagaan tubuh Kerajaan Negeri Kelantan. Kita sebagai rakyat perlu bersyukur dan merasa bertuah, merasa beruntung kerana dapat bernaung di bawah pemerintahan beraja. Sesungguhnya institusi raja dan rakyat berpisah tiada, bagai aur dengan tebing, bagai lagu dengan irama. Begitulah rakyat dengan raja ini. Hubungan raja dan rakyat menjadi unsur sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kesinambungan sejarah bangsa dan sejarah agama Islam itu sendiri. Sistem pemerintahan beraja yang diamalkan dalam negara kita secara umumnya dan di negeri Kelantan ini adalah merupakan pesaka yang amat mahal, yang bernilai, iaitu sistem inilah yang akan menjaga kedudukan agama, bangsa dan negara. Memang dunia mengakui bahawa salah satu faktor penunjang wujudnya keamanan, kestabilan negara kita pada keseluruhannya, walaupun rakyat terdiri dari berbilang kaum, berbilang bangsa, berlainan anutan agama dan budaya, namun disebabkan oleh kuatnya, disebabkan teguhnya, disebabkan utuhnya institusi raja, kedaulatan raja menjadi payung kepada seluruh masyarakat tanpa mengira keturunan, agama dan sebagainya. Menyedari bahawa institusi raja sangat penting, kedaulatan raja menjadi payung rakyat, khususnya kepada umat Islam, maka kita semua selaku rakyat, selaku generasi yang hidup di zaman ini, perlu mempertahankan institusi raja ini. Kita perlu lebih berupaya, kita perlu lebih gigih menyahut cabaran seperti yang moderator kita sebut tadi. Banyak cabaran timbul di akhir-akhir ini. Kita sendiri sebagai rakyat yang taat setia kepada pemerintahan beraja ini, kita perlu menukar tanggapan negatif terhadap institusi raja ini. Kadang-kadang kita sendiri terperangkap dengan jerangkap yang dipasang oleh musuh-musuh atau mereka yang anti institusi raja. Kita kena jelmakan, kita kena terjemahkan nilai kemakmuran, nilai kesejahteraan, nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat supaya kehidupan kita ini diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tekankan ungkapan diridai oleh Allah kerana kemakmuran, kesejahteraan boleh dicapai yang mengikut nilai agama. Kemakmuran, kesejahteraan boleh juga dicapai kalau tidak mengikut nilai agama. Boleh. Tetapi kita mahu kesejahteraan, kita mahu kemakmuran yang tidak menyalahi nilai agama. Kalau kesejahteraan, kemakmuran yang menyalahi nilai agama, tidak akan dapat bertahan lama. Ia kosong daripada keberkatan. Bila sesuatu itu tidak ada berkat, apabila hilang keberkatan, tentu tidak akan berhasil mencapai kebahagiaan yang sejati dan abadi. Dalam sistem beraja yang diamalkan di negara kita ini, raja atau sultan diumpamakan payung, tempat hamba rakyat berteduh, tempat hamba rakyat bernaung bagi mendapat kesejahteraan, keselamatan, keadilan. Yang pengurusi kita, moderator kita awal-awal tadi telah menyebut, Sultan Zillullah fil ard, faman akramahu akramahullah, waman ahanahu ahanahullah, Hadis ini statusnya disebut sebagai hadis hasan. Sultan itu adalah zillullah, bayangan Allah fil ard, di muka bumi ini. Faman akramahu, siapa yang memuliakannya, yaitu memuliakan sultan, Allah memuliakannya. Waman ahanahu, sesiapa yang menghinanya, Allah menghina orang itu. Jadi sultan ini dikatakan zillullah. Sebenarnya zillullah di situ ialah bayangan keadilan Allah di muka bumi ini. Kalau Allah itu sifatnya maha adil, maka sultan perlu mengendalikan ataupun mengurus pemerintahan seadil-adilnya. Maka sesiapa yang memuliakannya, nescaya Allah memuliakannya. Dan siapa menghinakannya, maka Allah menghinakannya. Dan kita belajar bahasa Arab sedikit tadi, panel pertama pun banyak menghuraikan tentang bahasa Arab. Kenapa di zillullah disandarkan kepada Allah itu? Ini bukan bayangan semata-mata bayangan sama seperti bayangan lain, ya. Tetapi bila disandarkan kepada Allah itu, ini idafah tashrif, iaitu sandaran untuk menunjukkan kemuliaan. Misalnya disebut Baitullah, Ka'batullah, ya, Ka'bah Allah, rumah Allah, itu adalah nak menunjukkan tashrif, iaitu kemuliaan, iaitu ulum makadah, kedudukannya begitu tinggi. Raja atau sultan yang dalam Al-Quran disebut waliul amri. Kita sebagai rakyat wajib mentaati perintahnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ta'atlah kamu kepada Allah, ta'atlah kamu kepada Rasul, dan wa ulil amri minkum, dan ta'atlah juga kepada ulil amri. Yang dalam konteks negara kita, yang konteks dalam negeri kita ini, waliul amri itu ialah sultan. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah menyebut, waman ata'ani faqad ata'allah, siapa yang mentaatiku, sesungguhnya dia mentaati Allah. Waman asani faqad asallah, siapa yang menderhaka terhadapku, dia menderhaka terhadap Allah. Waman yuti'il amir, dan siapa yang mentaati amir, yang tadi pun amir itu sudah dijelaskan oleh panel pertama, iaitu dalam konteks kita amir di sini ialah sultan, raja. Faqad ata'ani, maka dia telah mentaatiku. Wa man ya'sil amir, siapa yang menderhaka amir, raja, faqad asani, dia menderhaka kepadaku. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliul amri dalam konteks kita sekarang ini ialah raja atau sultan, wajib ditaati perintahnya selagi, selama mana tidak bertentangan, tidak berlawanan dengan kehendak syarak, tidak berlawanan dengan kehendak agama. Tadi saya telah menyatakan, para pendengar yang dikasihi, bahawa raja atau sultan memayungi kita dalam tiga bidang, iaitu perundangan, kehakiman, pentadbiran atau eksekutif. Sebagai contohnya, untuk kita sama-sama faham, raja menjaga agama, raja memayungi rakyat. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai manusia yang kamil, manusia yang sempurna segala-galanya, maka peranan perundangan, kehakiman, pentadbiran ini dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lah jadi qadi, Rasulullah lah jadi hakim, Rasulullah lah jadi mufti, Rasulullah menjadi pentadbir, Rasulullah menjadi imam sembahyang, Rasulullah menjadi ketua panglima perang dan sebagainya. Jadi Rasulullah, kerana manusia yang sempurna itu, baginda dapat menjalankan, melaksanakan tugas pelbagai. Sebab itu kita bila belajar sunnah Rasulullah SAW, belajar sirah Rasulullah SAW, kita kena ingat bahawa Rasulullah itu ada masanya dia tu qadi, ada masanya dia adalah mufti, ada masanya dia adalah memegang kepimpinan negara dan sebagainya. Jadi di zaman kita ini, sultan atau raja kepimpinannya tidak sama dengan Nabi. Sebab Nabi insan yang sempurna. Oleh kerana itu, maka sultan dalam bahasa Inggeris dikatakan delegate power. Dia melantik, mentauliahkan seperti yang ahli panel sebut tadi. Seorang imam sembahyang di masjid, ini ditauliahkan oleh baginda sultan. Tuanku tidak mampu untuk dirinya seorang diri nak bagi melaksanakan akad nikah. Ya, kalau tidak delegate power kepada imam. Tuanku tidak mampu untuk ke satu masa dia menjadi qadi dan pada masa yang sama dia juga kena jadi mufti. Oleh kerana itu, mufti dilantik oleh baginda, iaitu delegate power. Qadi, hakim dilantik oleh baginda. Tauliah disampaikan oleh baginda kepada mufti. Jadi mufti ini melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan oleh sultan. Begitu juga sultan melantik menteri besar, sultan melantik esko. Maka ini sebenarnya tuanku adalah sebahagian daripada dewan, dewan negeri. Jadi karena itu apabila kita mengatakan tuanku itu adalah payung, tuanku itu adalah menjadi pelindung, sebenarnya semua apa yang saya sebut tadi, sultan melantik MB, sultan melantik para esko untuk menjalani pentadbiran. MB, esko, wakil rakyat kita panggil. Sebenarnya selain daripada rakyat memilih, tetapi tuankulah yang melantik esko, tuankulah yang melantik menteri besar untuk membuat perundangan ataupun peraturan-peraturan di Dewan Undangan Negeri. Jadi itu kita dapat lihat peranan yang dilaksanakan ataupun dimainkan oleh seorang raja. Jadi raja, sebab itu disebut dalam bahasa Inggeris, raja ini above the law. Maksudnya dia berada di atas itu, bukan dia tidak perlu dihakimi, tetapi dialah yang melantik apa-apa sama ada yang kita sebut sebagai perundangan. Hakim syar'i di mahkamah syariah akan melaksanakan keadilan di mahkamah syariah. Kehakiman, mufti akan memberi fatwa setepat-tepatnya mewakili kebahagiaan tuanku. Jadi kerana itu, kadang-kadang kita merasakan bahawa raja ini hanya sebagai satu simbol. Tidak ada apa-apa peranan. Padahal dia nak kahwin itu mesti kahwin dengan imam yang dilantik oleh baginda sultan. Dan imam itu kadang-kadang dia pun tak sedar bahawa dia itu dilantik oleh sultan. Ya, dia boleh jadi imam sembahyang, dia ditaulihkan oleh sultan. Dia boleh menjadi wali hakim dalam pernikahan kerana dia ditaulihkan oleh sultan. Tapi kebanyakannya lupa ini. Sebab itulah merasakan bahawa tiba masanya institusi raja ini dihapuskan. Dia tidak menyedari bahawa kebergantungan masyarakat rakyat kepada duli tuanku ini. Wallahu'alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih Muhammad Datuk. Begitulah tuan-tuan, kita faham sekarang peranan sultan dalam menjaga agama dan memayungi rakyat. Kita mesti tahu hukum, mesti tahu undang tubuh kerajaan Kelantan, iaitu artikel 6-1, dan juga kita tahu proses delegate power yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk sebentar tadi, agar kita tidak termasuk dalam perangkap musuh Islam dan kita tidak menyalahi agama kita sendiri. Saya nak berpindah pula soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz. Ustaz, dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillah ikrama dhi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhil sultan al muqsid." Maksudnya, sesungguhnya antara perbuatan mengagungkan Allah adalah memuliakan orang tua yang muslim, para pembaca, penghafaz dan pengamal Al-Quran yang tidak bersikap berlebihan dalamnya dan tidak pula menjauhinya dan memuliakan sultan atau penguasa yang adil. Boleh Ustaz Abdul Aziz bagi sedikit tip kepada pendengar kita semua, macam mana kita nak mengangkat lagi institusi raja yang sepatutnya? Silakan Ustaz.
2: Terima kasih kepada pengurusi majlis. Terima kasih kepada Sahibul Fadilah Datuk Mufti. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kedudukan al-sultan dan raja-raja ke atas rakyat atas sebuah negeri adalah sesuatu yang sangat besar dan penting, kerana dia merupakan tiang dan tonggak kestabilan politik dan negara kita. Cuba bayar kalau andainya kalau tidak ada raja, samalah seperti badan yang tidak berkepala. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan, yakni raja yang terikat dengan perlembagaan, dan demokrasi berparlimen. Dua perkara ini saling berkait rapat, dan dua perkara ini saling tolong-menolong untuk menjaga kedaulatan rakyat, kedaulatan negara dan keharmonian rakyat. Kerana raja-raja merupakan pemerintah utama untuk memastikan kestabilan demokrasi yang dijalankan dalam sesebuah negara. Kalau kita semata-mata bebas mendaulatkan berparlimen tanpa raja, nescaya dia akan jadi seperti perundangan-perundangan di negara barat, di Britain. Kerana orang politik ni, dia hanya menyeru perpaduan pada bangsa-bangsa tertentu, pada kaum-kaum tertentu sahaja. Kerana dia itu adalah merupakan setengah daripada wakil politik bagi kaum-kaum tertentu. Tetapi raja ni, dia menyeru perpaduan bukan satu kaum. Dia menyeru perpaduan kepada pelbagai kaum. Itu bezanya seruan perpaduan yang lahir daripada parti politik berbanding dengan perpaduan yang lahir daripada raja-raja dan sultan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan raja-raja dalam Islam penting, dan kedudukan raja-raja pada rakyat dan negeri dan pada alam itu sendiri adalah satu perkara yang penting. Tuan-tuan yang mulia, sedar ataupun tidak kita bahawa tidak ada di alam ini yang Allah Ta'ala tidak buat raja. Tiap-tiap sesuatu itu raja. Likulli syai'in sayyidun. Tiap-tiap sesuatu itu ada raja dia. Tuhan tak buat sesuatu ada raja. Kesempurnaan pada kejadian, kesempurnaan pada alam itu sendiri adalah dengan adanya raja. Sebab itulah kalau saya kata kita tak perlu raja, kita tak perlu institusi raja. Mereka ni tuan-tuan yang mulia, perjuangan-perjuangan seolah-olah nak buat institusi raja-raja ni, perjuangan ini adalah perjuangan Yahudi yang telah diasaskan oleh pada ketika British menjajah tanah Melayu dulu, yang melakukan slogan Melayan Union. Melayan Union bukan yang lain. Maknanya, kalau ada lagi orang-orang yang melau selagi demikian, maka dia sakit baki daripada situ, tuan-tuan yang mulia. Mesti kita tentang habis-habisan. Satu perkara ialah kita kena lihat bahawa tidak ada di alam ni, tidak ada raja. Kuda, kalau kita kira binatang kuda ni, pun ada raja, Ustaz. Apa raja kuda? Borokok. Ada raja. Kayu, sebanyak-banyak kayu di hutan pun ada raja. Apa Ustaz? Raja kayu. Telaga, pada kalau kita kira telaga, pun ada raja. Telaga zam-zam. Mana tidak ada raja? Batu atau muka bumi ni, di alam pun ada raja. Apa dia? Batu Hajarul Aswad. Ha, tengok. Seluruh masjid atas muka dunia ni pun ada raja. Raja dia, Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram tu sendiri pun ada raja. Raja dia adalah Baitullah. Apa lagi? Bahkan kitab-kitab dia turun di alam sendiri pun ada aja. Nah, daripada Al-Quran. Hatta malaikat sendiri pun diturunkan Allah Ta'ala dalam banyak-banyak malaikat pun ada aja. Namanya Jibril. Itu makhluk hidup. Hari pun sendiri, kalau kita kira hari, tujuh hari pun, tujuh orang aja hari ni pun tu ada aja. Hari Jumaat. Apatah lagi kalau rakyat 10 juta. Lagilah perlu kepada raja. Bulan pun sendiri. Kalau kita 12 bulan aja, 30 hari je dalam setahun. Ada raja. Nama dia bulan Ramadan. Malam tu sendiri. Hanya 360 malam aja. Ada raja dia. Malam Lailatul Qadar. Di sini suruh kita winapok bahawa raja dengan rakyat berpisah tiada. Raja di alam tu sendiri sudah menjadi sunnatullah di bumi tu sendiri. Itu dia. Bukan yang lain. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, raja dijunjung, rakyat dipayung adalah satu perkara yang terlalu penting. Dua rangkap kata yang perlu bagi kita kemah orang Melayu. Terutama kita ke bawah duli yang mulia tuanku kita Sultan Muhammad V. Sultan yang berjiwa rakyat. Bukan berjiwa rakyat ustaz, dia hati rakyat. Sehingga kan tuanku sanggup menggunakan nama gelaran Sultan Muhammad V. Apa sebab dia? Dia tahu tuan-tuan, kerana tuanku sultan terlalu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat kasih Nabi. Sangat-sangat cinta Nabi. Dan satu perkara amalan yang tuanku tak tinggal ialah banyak selawat. Sebab itulah dia suka menggunakan nama gelaran Sultan Muhammad V. Kerana dia mencintai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia jiwa tuanku kita. Dan tuanku kita sendiri orang yang sangat jaga sembahyang berjemaah. Sehingga kan dia terlalu penting jemaah. Kemana dia pergi, apa urusan sekalipun, dia tak tinggal jemaah. Sebab itulah kemana baginda bermusafir, baginda akan bawa ahli agama seorang sebagai menemani tuanku. Semata-mata untuk jaga sembahyang berjemaah. Tuanku sendiri adalah merupakan seorang sangat dermawan. Dermu hok terai-terai. Dan dermu hok sembunyi. Dermu oleh belakang. Bagi dah daripada hak pribadi, tuanku sendiri. Subhanallah. Sebab itulah kita rakyat Kelantan sangat bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan rasa bertuah bernaungan di bawah tuanku duli yang maha mulia Al-Sultan Kelantan. Raja yang mencintai agama. Dan raja yang menjiwai rakyat. Jadi mari kita sama-sama sempena keputeraan tuanku. Kita doakan semoga Allah Azza wa Jal memanjangkan nomor tuanku, menyihatkan baginda dalam kebajikan dan memberi rezeki yang melepah ruah di dalam kemurahan, dan kekal memerintah di atas kerajaan Kelantan yang berdaulat di bawah payungan Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam.
1: Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Aziz. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, begitulah kenapa kita perlu jaga institusi raja. Lebih-lebih lagi Allah SWT telah mengurniakan kepada kita seorang raja yang adil. Dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali telah menyatakan, raja dan agama ibarat saudara kembar. Agama merupakan dasar, sementaranya sultan adalah penjaganya. Barang yang tiada dasar akan binasa, barang yang tiada penjaga akan hilang. Tidak lengkap kekuasaan dan pengawalan melainkan dengan adanya sultan. Seterusnya, sebagai memperelokkan perbincangan kita pada kali ini, saya jemput Yang Berhormat Datuk untuk memberikan ringkasan akhir. Silakan Datuk.
0: Terima kasih saudara moderator, para pendengar yang dikasihi sekalian. Kita sebagai rakyat yang ditakdirkan hidup bernaung ke bawah duli yang maha sultan, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon restu kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga tuanku Al-Sultan sentiasa dilimpahi nikmat dan rahmat dalam riayah taufik hidayah Allah, dikurniakan kesihatan, keafiatan, dipanjangkan umur dan usia zaman pemerintahan tuanku. Kita berdoa agar rakyat di negara ini, di negeri ini, keseluruhannya berada dalam keamanan, kedamaian, kestabilan. Rakyat kita dapat bebas dari segala anasir-anasir jahat yang mengundang, yang boleh menggugat keamanan ini. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan bala bencana huru-hara kacau bilau. Seluruh rakyat daripada pelbagai latar belakang, budaya dan anutan agama, jadikan ini sambutan Hari Keputeraan. Semua kita sebagai mempunyai kelebihan. Satu kelebihan apabila kita berada di bawah payung diraja. Kepelbagaian menuntut kita, seluruh rakyat, biar berorientasikan tolak ansur. Orientasi penuh kesopanan, kerukunan, keharmonian dan keamanan. Perkara yang termaktub dalam pembagaan negara sejak sekian lama, perkara dasar seperti kontrak sosial, hak istimewa orang Melayu, hak bumi putra, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan iaitu agama tertinggi di negara ini, kedudukan raja-raja Melayu, jangan dicabar, jangan diganggu-gugat. Kerana semuanya kalau dicabar, diganggu-gugat, itu mengundang kepada berlakunya huru-hara dan malapetaka yang kita semua tidak ingini. Wallahu alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih Yang Berhormat Datuk. Begitulah terangnya penjelasan yang telah diberikan oleh kedua-dua panel kita. Sebagai akhirnya, marilah kita bersama-sama sedar bahawa seruan untuk menghormati dan memartabatkan institusi raja bukan bermaksud untuk mengagungkan sultan atau raja semata-mata, tetapi ia merupakan tonggak kedaulatan agama dan negara. Lihatlah negara maju yang masih mengekalkan institusi raja, semangat cintakan raja dan negara amat tinggi sekali. Oleh yang demikian, sempena Hari Keputeraan Kebahduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kelantan, marilah kita bersama-sama atas nama agama dan cintakan negara serta taat setia kepada Tuanku, bersatu padulah dalam mempertahankan institusi raja Melayu agar terus utuh, menegakkan keadilan dan keamanan, memelihara agama Islam dalam negeri tercinta ini. Benarlah, sesungguhnya raja dan rakyat berpisah tiada. Saya mewakili tenaga kerja Forum Islam Kelantan FM pada kali ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, terutamanya kepada semua muslim muslimat sidang pendengar semua. Ucapan terima kasih juga kepada dua orang ahli panel kita, Yang Berhormat Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Syukri bin Muhammad dan Yang Berbahagia Fadli Ustaz Haji Abdul Aziz bin Yahya, atas curahan ilmu dan makluman kepada kita semua tadi. Raja disanjung, rakyat dipayung. Akhir kata, ucapan salam dari saya Muhammad Adnan Muhammad Kasim dan penerbit Muhammad Sidi Abdullah serta unit rakaman luar Kelantan FM. Sehingga kita jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hamidia Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Seorang remaja lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen di Kota Baru semalam atas pertuduhan merompak neneknya di Pasir Putih bulan lalu. Tertuduh Muhammad Nabil Irfan Samsudin, 19 tahun, membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nik Habri Muhammad. Bagaimanapun, Nik Habri menetapkan 14 Oktober ini untuk prosiding jatuh hukum dan tiada jaminan dibenarkan terhadap tertuduh. Berdasarkan pertuduhan, Muhammad Nabil Irfan didakwa mengambil gelang emas milik mangsa yang berusia 66 tahun di sebuah rumah di Kampung Kedai Menanti Pasir Putih pada pukul 12 tengah hari 15 September lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara selama tempoh boleh sampai 14 tahun dan boleh juga dikenakan denda atau sebat. Kira-kira 500 penduduk membabitkan lebih 90 unit kediaman di program perumahan rakyat PPR Kota Baru berdepan gangguan bekalan elektrik sejak 5 hari lalu. Gangguan sejak 27 September itu menjejaskan kediaman di tingkat 11 hingga 15 dan dipercayai berpunca daripada litar pintas susulan kebocoran paip yang menyebabkan air meresap ke bilik suis utama elektrik. Penduduk mendakwa keadaan itu menjejaskan rutin harian serta sumber pendapatan terutama yang menjalankan perniagaan dari rumah. Kerja pembaikan memerlukan masa bagi memastikan komponen elektrik benar-benar kering dan selamat digunakan. Penduduk berharap tindakan segera diambil bagi memulihkan bekalan elektrik dan menyelesaikan masalah berkenaan. Sedikit perkembangan sukan. Jurulatih kecergasan Kelantan City FC, Daud Su Jamaluddin, menegaskan tahap kecergasan dan pemulihan pemain menjadi antara fokus utama pasukan menjelang aksi Liga A1 Semi Pro menentang Bunga Raya FC petang ini. Menurut, persediaan fizikal yang baik amat penting bagi memastikan pemain mampu mengekalkan intensiti permainan sepanjang 90 minit, khususnya berdepan lawan yang dijangka tampil dengan tempo tinggi. Daud Su berkata, barisan kejurulatihan turut memberi perhatian kepada aspek pemulihan serta pengurusan beban latihan supaya pemain berada pada tahap terbaik ketika hari perlawanan. Beliau turut mengingatkan para pemain supaya tidak terlalu selesa dan perlu kekal disiplin sepanjang perlawanan kerana setiap mata dalam saingan Liga A1 amat penting. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Haji Amirul Hafiz Rosli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Baiklah, bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum, bersama saya Dia Fauzi untuk edisi hari ini, hari Jumaat, 11.16 minit pagi, edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita sedar tak sedar, tanpa kita sedar juga, pejah silik dah masuk bulan Oktober, dah masuk bulan yang ke-10 di tahun 2026. Oh, semetanya lah dia masuk. Rasa macam berani je baru masuk tahun 2020 ni. Rasa berani je baru 40. Nak masuk 41 dah. Mari lain lah, dia ada tua lagi. Kita nak oyaknya masa berlalu dengan begitu pantas tanpa kita sedar. Dia apa pun, orang kata tak kisahlah masa hok bergerak pantas ke apa. Yang penting kita sentiasa memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik dari semalam pastinya. Alright, dan di hari Jumaat, hari hari penghulu segala hari ni, saya Dias, biasalah setiap Jumaat ni tugas saya dah kena mari kecek di konti ni kalau tidak sunyi radio. Gitulah dia, kita kerja shift ni tak boleh lagi dah, kena bertugas di hari cuti, kena bertugas di hari raya, kena bertugas di hari hari-hari apa-apa lah. Orang cuti kita kena hijau nak buat gana, moga dulu nak hijau deh, mula aku panggil nak mari hijau, okay? Jadi kena hijau lah. Dah yang macam abang bomber, abang polis, nurse kita dah, hok mana yang bertugas hari ini, selamat menunaikan tanggungjawab anda, pikul lah amanah yang diberikan seikhlas hati. Gitu sebenarnya kita ayat kau diri kita juga ni. Alright, dan seperti biasa yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati, pandu ikut peraturan bukan ikut perasaan. Dan juga kita nak royak sempena dengan hari penghulu segala hari, hari baik, hari Jumaat ni deh, kepada rakan-rakan kita mungkin yang sedang mendengarkan radio sekarang ni deh, ada yang teringin untuk menunaikan haji, memasang hasrat lama dah nak jadi jemaah haji. Hari ni telah pun buka, tabung haji telah pun buka, rayuan haji bermula hari ni. Bolehlah klik di tijari tu, pakat tekel lah rayuan haji. Mana tahu deh, bila Allah angkat nama kita, tiada siapa yang boleh menghalang. Mana tahu rezeki kita tahun depan bergelar Duyuful Rahman, insyaAllah deh. Gitulah, sambil-sambil tekel rayuan tu pun kata kena doa juga. Dok, mana tahu nak boleh. Kalau tak boleh, tak apa, kita cuba lagi. Gitulah. Alright, jom layan lagu dari Wani Carey, Pulang untuk anda, Gurali, Kelantan FM, ada sama.

0: Yang terbaik kami suarakan untuk anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda 11.35 minit pagi. Kak Yah, kita duduk gapa Kak Yah? Kak Yah duduk nyinggir kok, Kak Yah duduk ngari hari ni agak-agaknya. Biasalah kita kalau Jumaat ni duduk di negeri Kelantan, khususnya duduk kita hari yang kita luangkan masa dengan keluarga yang tersayang. Masa ni lah Kak Yah kita, Kak Acik kita, Kak Amuh kita duduk masuknya. Sebab hari lain set demo hijau. Kalau hijau kat kita gitu je lah. Kadang-kadang pagi nasi goreng, malam bihun goreng. Kita buat mudah-mudah. Tapi hari Minggu ni, hari Jumaat ni, saya percaya setiap orang kata isteri, setiap apa ni, kakak dia ni memang bercita-cita lah. Memang ada kata malah-malah kita pun rasa macam rasa bersalah, rasa macam nak gapo dok, biarlah nyayu nyayu tegong, panggil dok nyayu lemak ko di goreng ke seraya pun tak apa, janji kita buat gitu. Setengah-setengah cik abis kita nak makan time sebelum pergi Jumaat dok, sebelum pergi semaya Jumaat tu nak makan dah awal dia makan. Setengah-setengah kita pula nak makan selepas balik Jumaat. Tak apalah, mana-mana pun janji apa yang kita hidangkan tu sentiasa menjadi kegemaran ahli keluarga kita, anak jatah kita, cik abang kita, gimana-mana pun ingat semua. Okey, ini kita nak kongsikan dengan anda di mana, di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berusaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Dan untuk pengetahuan saksi awak, hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Jadi, langkah ini sebenarnya untuk memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan juga berterusan. Sumber dari Kementerian Dalam Negeri. Sebuah lagu dari Melly Goslow, Denting. Dan selepas itu kita ada Budak Kacamata, Bintang Ku Galik. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Kelantan FM Setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM Setia bersama anda. Dan yang baru saja mengikuti siaran kami, dengan suara siapa? Suara saya lah ni, Dia deh. Kok-koklah, ada yang mendengarkan kami sekarang ni menerusi online ataupun hok duduk dalam kereta nak menuju ke Jeli 90.0, kalau orang Besut 97.3, ataupun secara online-nya di RTM Kli. Tak kisahlah di mana saja anda berada, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas sokongan anda. Dan jam 12.30 hari nanti, sama-sama kita ikuti utama 12 lah. Kalau sama-sama hari lain, dia utama 1. Tapi berita nasional hari Jumaat, dia tukar ke pukul 12 tengah hari. Dan sebab itu akan kembali bersama saya, Dia, di Kurali Kelantan FM.

0: lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Selatan FM.
1: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
2: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
3: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
2: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang

0: percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
2: Sampaikanlah salam cintaku padanya. Walaupun terluka namun ku merindu. Hai, saya Dato' David Arumugam. Jom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
3: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: kami hilang. Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunung.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum. Di jam yang ketiga ini, masih lagi kita berborak, teman berteman bersama saya Dia di Gurali Kelantan FM untuk edisi Jumaat 2 Oktober 2020, 12:15 tengah hari. Yang sedang memandu ingatan saya seperti biasalah untuk anda deh. Hari Jumaat ni walaupun di Kelantan hari cuti dok, keretanya berkurang di jalan raya, tapi dok juga ni bukan super zaman-zaman dulu. Hari Jumaat kau hari Sabtu kau hari tubik juga, tapi mungkinlah taklah sesibuk hari sekolah ni. Tempat kita ni, negeri kita ni, kalau hari sekolah, hari cuti sekolah, alhamdulillah beres, tak ada masalah. Sebab kita kecoh hok berada di Kota Baru ni lah, sebab sekolah banyak. Nak mari ke Hijau, nak pergi tubik ke, nak pergi ke pejabat, nak pergi ke supermarket ke pun sibuk sikit. Tapi kalau hari budak tak sekolah, beres, jalan clear. Tapi gitulah nak ayatnya, walaupun clear tak clear pun kena sentiasa awasi kenderaan kita deh. Jaga jarak kenderaan kita, jangan dikejar lampu isyarat merah itu. Itu sama-sama saya pesan lah. Saya pesan aku diri saya juga. Kita kadang-kadang kita pesan korek, kita pun buat juga. Tanya-tanya lorak, tapi gitulah deh. Nak pesan, kalau kita berada di barisan depan, terutamanya di simpang traffic light tu, lampu isyarat tu, kita kena tengok dulu kok-kok ada daripada depan, ada hok kiri, ada tepun, ada hok kanan, kita mari dengan laju. Sebab awak pahal lah, kalau hok ambak, awak kata deh, hok kejar lampu isyarat ni, dia bukan mari dengan 50 km sejam, dia mari dengan 120, mari dengan 140, siap package horn, takut ada kereta mari. Jadi kita, kalau kita hok depan sekali tu, bui masa dulu 10 saat ataupun 5 saat deh, biarlah kereta belakang nak horn pun, tak ada nak horn pun dah. Kita tengok jalan clear, barulah kita gerak gitu deh. Dan seperti biasa juga hari Jumaat ni,

ramai juga antara kita kata luangkan masa dengan ahli keluarga, bawa anak-anak pergi mandi air terjun, bawa pergi patah. Kalau awak tak ada pergi Johor, kalau tak ada pergi KL, maklumlah kita di Kelantan minggu ni cuti panjang. Ada kata bersesak-sesak sampai ke Merah Highland sebab orang Kelantan cuti. Ha, betul lah, sebab orang Kelantan je cuti, negeri lain tak cuti. Ambil sehari mari boleh 5 hari. Alhamdulillah, sebab duduk sekolah juga mak ayah pun cuti belakang. Gitulah ni. Tapi nak bayangnya, gila mana-mana pun, tambah-tambah lagi kalau tempat perkembangan lahan di tempat-tempat mandi terjun, sentiasa awasilah keberadaan anak-anak kita. Soalnya kalau hok bawah pada 12 tahun ni lah, hok kata tak boleh tengok air, terberahi. Ada pokok dia lah, kalau bawa dia air terjun ni suka. Tapi gitulah, nak pasal kena ada orang dewasa yang sentiasa mengawasi. Mak ayah jangan duduk sibuk main telefon, jangan duduk sibuk kata buah sangat. Adik, kena perhati soalnya anak-anak kita ni. Alright, kita ada lagu dari SPDC, Cinta Kenangan Silam. Tapi sebelum tu, sebuah lagu Nasyid Devotees untuk anda. Berjalan tanpa henti, Gugalik, Kelantan FM.

0: lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda. 12.36 minit tengah hari. Weh, Ladi, khabar tak khabar nak dekat pukul 1 dah. Beres ke belakang tengah hari ni, hari Jumaat ni, hari santai-santai kita bersama dengan ahli keluarga yang tersayang. Dan juga, sesek awak kokoh lah tak ada. Gapa-gapa nak buat, okey? Moga cuti banyak hari dah. Jalan pun balik rumah dah. Hari ni, hari Jumaat kita nak santai-santai. Nak pesan jugalah. Petai-petai kat air, lepas-lepas asal. Kokoh ada waktu free. Kita pergi cari sikit belakang-belakang rumah kita tu. Tengok gapa kita kena bersihkan. Kita bukan gapo kita pesan ni, kita takutnya mari Jabatan Kesihatan mari cek kat jumpa hok dalam tayar tu kau, jumpa hok dalam purung kau, jumpa dalam pasu kau, kena denda. Jadi kena denda gapo, kena denda lah kalau jumpa nyamuk-nyamuk Aedes tu. Kalau-kalau lah ada jiran-jiran tetangga kita hok kena masuk uak, bukan kena masuk hok, masuk uak kena denggi. Jadi kita kena derah-derah lah bersih, walaupun tak ada siapa-siapa kena denggi pun gitulah deh. Rumah kita siapa lagi nak cara kalau bukan kita. Dok kata tak ambil masa banyak pun, tak ambil masa lama pun, hanya setengah jam je. Ambil panggilan anak petai-petai ni, mari tolong abah sementara ni. Abah nak tengok ni gapo boleh kita bersih-bersih halik belakang rumah sikit ni. Sebab kalau depan rumah ni jari aku ber, dia orang-orang kita ni depan rumah dia bereh. Sebab orang mari takut kejut halik belakang tu lah. Hok tahu bereh ke tak bereh, kena kita kena pakai itar deh. Alright. Alright ni, Cik Amy nak beri lagu ke Uwais ni. Cik Amy nak dengar lagu, dia kata nak dengar lagu Negaraku. Janganlah lagu Negaraku dia. Dan tapi sebelum tu kita layan dulu lagu dari Dr. Sam, Saya Anak Malaysia, untuk anda. Gurali Kelantan FM.

Baiklah, Kelantan FM penuh cita rasa anda sekarang sudah pun tepat satu tengah hari dan untuk seketika sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat bersama dengan DJ Ruslam Cik Soh yang kini berada di Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru. Silakan.

Baiklah, sekali lagi kita cuba dapatkan DJ Rasulam Cik So yang kini berada di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru untuk siaran langsung khutbah Jumaat. Silakan.

0: Baiklah, untuk seketika bersama dengan DJ Rosalam Cik Soh yang berada di Masjid Jamek Kota Baru untuk siaran langsung khutbah Jumaat. Silakan.
1: Terima kasih Dia Fauzi di Konti Kelantan FM dan saya kini berada di Masjid Jamek Muhammadiyah Kota Baru sempena siaran langsung khutbah Jumaat pada hari ini di Masjid Jamek Muhammadiyah Kota Baru yang bertajuk Gelombang Iman yang berbolak balik. Dan untuk maklumat saudara, kudaranya azan Zuhur tengah hari ini pada pukul 1:03 tengah hari dan sebentar lagi sama-sama kita ikuti azan yang akan diazankan oleh bela pertama yang bertugas pada hari ini di Masjid Jamek Muhammadiyah Kota Baru, Ustaz Khairul Azwa alias. Dan manakala azan kedua pula yang akan diazankan oleh bela yang bertugas Ustaz Khais bin Zainuddin. Dan bela saudara, sementara kita menunggu azan pertama yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas nanti dan suruhkan sedikit sebanyak tentang tajuk, iaitu tajuk khutbah pada hari ini, iaitu bahaya gelombang iman yang berbalak balik. Di mana sifat manusia dalam Islam memang sentiasa berbalak balik dan iman boleh mengalami naik dan turun, dan hakikat hati dan iman seseorang insan, di mana sifat hati dinamakan kerana ia cepat berubah dan berbolak balik antara petunjuk dan kelalaian, di mana kudrat Allah, Rasulullah SAW bersabda,

Dan azan pertama yang telah pun dah diazankan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, Ustaz Khairul Azwa alias, di mana sebentar lagi ataupun kita sama-sama ikuti azan kedua, dan sementara itu di mana para jemaah akan menunaikan solat sunnah Jumaat, di mana saya akan mengupas di mana tajuk khutbah pada hari ini mengenai bahaya gelombang iman yang berbolak-balik yang akan disampaikan oleh imam tua yang bertugas pada hari ini di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru, iaitu Al-Fadih Haji Khairul Azizi bin Mokhtar, imam tua Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru. Dan bila saudara, sementara kita menanti ataupun menunggu azan kedua yang akan diazankan oleh Bilal bertugas nanti, dan saya akan huraikan tajuk khutbah pada hari ini, gelombang iman yang berbolak-balik, di mana hakikat hati dan iman seseorang saudara, di mana sifat hati dinamakan sifat hati yang dia cepat berubah dan berbolak-balik antara petunjuk dan kelalaian manusia, di mana kudrat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa semua hati manusia berada di antara dua jari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia membolak-balikkan mengikut kehendaknya. Contoh teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang dijamin maksum sering membaca doa memohon ketetapan hati, dan menunjukkan betapa kita sebagai manusia biasa amat memerlukannya. Di mana amalan dan doa pengukuh iman bagi seseorang insan ataupun manusia di atas muka bumi ini, iaitu doa tetapkan hati, dan wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatimu di atas agamamu. Dan doa Al-Quran, di mana surah seperti Ali Imran ayat 8, dan ya Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami, sentiasa engkau beri petunjuk. Dana, di mana amalan menghidupkan hati sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita boleh melakukan zikir, membaca Al-Quran, menghadirkan majlis ilmu dan beristighfar, di mana kita boleh lakukan dari setiap masa untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebentar lagi kita sama-sama ikuti tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh imam yang bertugas, iaitu gelombang iman yang berbolak-balik pada hari ini. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di mana saya petang ini ataupun tengah hari ini mulakan dengan sebuah hadis daripada Ummu Salamah Asma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan doa, ya Allah yang membolakkan balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan di mana hai Rasulullah, apakah hati itu berbolak-balik? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, tidak seseorang pun manusia ciptaan Allah melainkan hatinya berada di dua jari dari jari-jari Allah. Jika Allah menghendaki, dia boleh meluruskannya, dan jika dia menghendakinya, dia boleh menyesatkannya.

wa ta'ala, agar Allah ataupun Tuhan kita agar tidak menyesakkan hati kita setelah dia memberi petunjuk kepada kita dan kita memohon kepadanya agar mengurniakan kepada kita rahmat dari sisinya, sesungguhnya dia maha pemberi. Dan nampaknya para jemaah sedang ataupun masih lagi menunaikan solat sunat Jumaat dan kita masih menunggu untuk ikuti azan kedua yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas di Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru, iaitu Bilal kedua, iaitu Ustaz Khais Zainuddin, dan seterusnya di mana khutbah kali ini yang akan disampaikan oleh Imam Tua Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru Kelantan yang bertajuk Gelombang Iman yang berbolak-balik. Dan saya masih lagi memperkatakan tentang intipati gelombang iman yang berbolak-balik. Baiklah saudara, kita ikuti azan kedua yang akan diazankan oleh Ustaz Khais bin Zainuddin.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahu akbar. Allah.

0: Dan azan kedua yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Khais bin Zainuddin dan baiklah saudara, kita ikuti kutubah Jumaat yang akan disampaikan oleh KTP yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Khairul Azizi bin Mokhtar, Imam Tua Masjid Jami Muhammad di Kota Baru, yang bertajuk Bahaya Gelombang Iman yang Berbolak-Balik. Kita ikuti kutubah Jumaat.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

artinya. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menangguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turunkan kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah berasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surah Fussilat ayat yang ke-30. Ikhwanil muslimin rahimakumullah, sempena perhimpunan kita pada hari Jumaat yang mulia ini, saya ingin berpesan kepada diri saya dan juga kepada saudara jemaah sekalian, marilah kita bertakwa, yakni bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, yakni dengan mentaati perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Mudah-mudahan kita dapat memantapkan lagi takwa dan menjadikan kita istiqamah melaksanakan ajaran Islam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, khutbah hari ini ingin mengajak saudara sekalian untuk memperkukuhkan keyakinan iman di dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan berikhtiar mencegah iman kita daripada berbolak-balik dalam melaksanakan ajaran Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang baru dibaca dalam mukadimah khutbah ini telah mengingatkan kita bahawa amat penting melaksanakan Islam secara istiqamah, kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berita baik kepada mereka yang istiqamah dalam pelaksanaan ajaran Islam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahawa orang yang beriman mengatakan Tuhan kami ialah Allah dan istiqamah meneguhkan pendirian atau mentaati perintahnya akan mendapat berita baik pada akhir kehidupannya, iaitu malaikat akan mendatangi dan memaklumkan, janganlah kamu berasa takut atas perkara yang akan kamu hadapi, jangan kamu berasa sedih atas apa yang kamu tinggalkan, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Secara ringkasnya, istiqamah bermaksud sentiasa mentaati perintah Allah dalam Islam, melaksanakan perkara-perkara fardu adalah wajib istiqamah, manakala dalam perkara-perkara sunnah walaupun sedikit amalannya adalah digalakkan istiqamah. Ingatlah saudara-saudara, dalam perjalanan untuk menjadi orang Islam yang terbaik pasti akan diuji dengan pelbagai rintangan yang boleh menjadi menyebabkan iman kita menjadi bertambah kuat ataupun lemah, dan hati sentiasa berbolak-balik. Ikhwanil muslimin rahimakumullah, hati manusia berada dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala secara fitrah menciptakan iman seseorang berbolak-balik ataupun boleh berbolak-balik ataupun berubah-ubah, boleh turun naik, iman boleh bertambah dan boleh pula berkurang, atau bahkan iman itu boleh berubah daripada yang benar bertukar kepada yang batil atau sebaliknya. Apa yang paling berat lagi ialah Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjadikan hati dan penglihatan mereka menjadi bingung untuk memahami perkara yang benar dan perkara yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-An'am ayat 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran dan pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan yang amat sangat. Pada masa ini, kemajuan dunia bergerak terlalu cepat dalam pelbagai bidang. Ia boleh membantu kita memperoleh kebaikan dan juga membawa kerosakan. Bagaimanapun, kelemahan kita dalam menghadapi gaya hidup moden yang berasaskan cinta akan dunia dan kekuatan nafsu syaitan
akan meningkatkan lagi gelombang berbolak-balik iman seseorang. Boleh jadi pada waktu pagi iman seseorang itu menepati ajaran Islam, tetapi pada waktu petang pula imannya menurun sehingga mewarisi akhlak orang Yahudi dan Nasrani. Ingatlah saudara-saudara, gelombang nafsu syaitan ternyata amat kuat. Kita sering membaca dalam media sosial kes-kes di mahkamah yang melibatkan seseorang yang terkenal ataupun masyhur didapati bersalah. Mereka kelihatan memiliki istiqamah dalam ajaran Islam, tetapi iman berbolak-balik terlibat dengan kes merogol, penipuan, menfitnah dan lain-lain perbuatan berdosa. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah. Ingat saudara-saudara sekalian, kita amat bimbang gelombang iman yang berbolak-balik boleh terus berlaku walaupun umur kita semakin tua atau hingga menemui ajal. Persoalannya ataupun persoalan besar yang timbul ialah bagaimanakah cara untuk mengekalkan iman yang istiqamah dan mencegah iman kita daripada iman yang berbolak-balik ini. Islam mengajar kita bahawa wajib bagi setiap Muslim berikhtiar untuk menjadi Muslim yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Proses ikhtiar untuk membentuk iman yang beristiqamah memerlukan usaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau merafakkan hubungan dengan Allah, dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan disusuli pula dengan tawakal kepada Allah. Berdasarkan kajian dalil Al-Quran dan hadis-hadis, antara ikhtiar itu selain daripada istiqamah melaksanakan fardu atau melaksanakan perkara-perkara fardu ialah, yang pertama, sering membaca Al-Quran dan mentadabburkan ayat-ayat Allah. Yang kedua, melazimi menghadiri majlis-majlis ilmu untuk meluaskan keyakinan kepada Allah. Yang ketiga, memilih sahabat ataupun rakan taulan yang beristiqamah dan menghayati Islam. Yang keempat, menekuni sirah Nabi, menamalkan sunnahnya dan sejarah orang yang beristiqamah di sepanjang zaman. Yang kelima, mendirikan sembahyang dengan khusyuk dan memperbanyakkan zikrullah, istighfar dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, sentiasa berdoa memohon istiqamah dan tetap pendirian dalam perkara yang baik. Antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Rawahu At-Tirmizi. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, balak bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rishwah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib ingin menyeru agar umat Islam melaksanakan zakat dan wakaf melalui Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan di negeri Kelantan Darun Naim. Dan dalam masa yang sama, pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Khatib juga ingin mengajak semua terus berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestin dan negara-negara yang ditindas serta berada dalam konflik peperangan agar diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan.
Hulurkanlah pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz-zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفر

Baiklah, sekarang sudah 1:50 minit tengah hari dan nampaknya sampai di sini sajalah tugasan saya menemani anda di Kelantan FM. DJ hot seterusnya pun ada depan saya dah. Mari tu ada dare dia pun nak catch up juga. Okay. Hari kepada yang pula. Hari Senin ni saya mari pula. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Lepas ni bersama dengan Mak Dua dalam akok.

Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tiga ayat pertama, kita memuji Allah. Kita menyatakan kebesaran Allah. Kita declare Allah adalah pemilik kita. Soalannya kita nak merendahkan diri kita. Kita nak bagi tahu kita tak ada daya apa-apa ni. Kemudian baru minta pertolongan, perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan waswas bisikan. Syaitan ni tak pernah berhenti bisik. Waswasil khannas yang tenggelam timbul. Para ulama kata bila bisikan ni timbul, bila bisikan ni tenggelam. Bisikan ni dia akan timbul, dia akan kuat bila iman kita lemah. Dan bisikan ni akan tenggelam bila iman kita kuat. Contoh dalam majlis ilmu sekarang dalam kuliah. Masa kita rasa kuat, kita boleh dengar, fokus. Bila kita rasa dah tak kuat, kita dah mula rasa mengantuk mungkin sebab penceramah tak best. Ataupun kita dah mula rasa macam boring, kita pun buka telefon, kita pun tengok Insta, kita pun tengok Facebook.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik kakak, hari ni mak dah mari. Hari Jumaat sepuluh sekala lah. Kalau tak ada arah gapa-gapa deh, tak ada nak pergi mana-mana, mak dah akhir sampah hari Jumaat deh. Hari ni 2 Oktober 2020 ni, bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Nak sebut 49 lorak tu nak lopaknya. Nak pergi mana lorak-lorak tu he? Allah. Okey, harap segar belakang lah bersama dengan mak dah. Hari ni ada kok hok duduk apa nama dalam perjalanan nak balik ke rumah bercuti banyak hari dah ni. Hari start hari apa kita cuti ya? Hari Selasa, Rabu, pa sambung dengan komi. Hari ni hari Jumaat, mungkin ada orang nak balik dah tu. Muka kasut-kasut sekolah tak basuh lagi tu. Baju-baju sekolah ada kau tak basuh lagi tu. Jadi kena gelik dah lah. Ada. Tapi tak apa. Ada cuti panjang, kita boleh pergi jalan pula. Sebabnya mak ada tengok ramai juga deh. Halo balik dah. Daripada bercuti ke mana-mana, ada hok singgah ke Kuala Lumpur, ada hok gi Johor, ada hok gi Perak, ada hok gi di mana Melaka. Alhamdulillah, rezekilah adik kakak mana pun kita.

Ji, kalau duk jalan dalam kawasan Kelantan ni pun tu pun rezeki. Ada, mana-mana pun rezeki. Alhamdulillah. Kita raikan belaka. Okey, mak ada sepas sekali lah. Okay, mari bersama dengan adik kakak sampai pukul 9 petang. Tapi kita kecek sampai 5.30 je lah. Sebab 5.30 kita ada Kak Joh lopak tiket. Mak ada lagu dulu dah. Lagu buka hari ni bersama dengan Megat Nordin. Tu.

Okey, tu dia. Tunggu-tunggu tak kelik. Tak apalah, tak kelik tu deh. Tapi kalau misalnya kita ni panggil jodoh, insya-Allah tak ada gapo. Jaga molek deh. Jaga molek insya-Allah. Tapi hok kadang-kadang ke, kita jaga-jaga tapi tembus juga deh. Tembus ke pasaran luar dek kakak, luar negara. Luar negara tangga potan minyak lah. Dia mau duk gegeg gegok. Ah, itu deh dekat sosial media minyak masuk. Kita hok bersubsidi tu. Minyak masuk, gula bersubsidi ada dijual di negara sebelah jiran kita. Allah. Sebabnya ada ni dalam satu tracks ni, dia kata masa dia pergi jalan-jalan di sebuah pasar di negara jiran kita, dia ternampak minyak masak paket buatan Malaysia. Hok meme sepatutnya tak boleh diimport ataupun diekspor keluar. Tapi ada juga luar. Gitu juga dengan gula dia kakak ni. Jadi lagu mana ni? Kena beringat sama-sama lah deh. Sebab benda-benda ni tak boleh, kalau bolehnya terlepas, tak boleh terlepas. Sebab minyak masuk paket sekilogram tu adalah bagi kawalan bersubsidi di Malaysia di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Dan bermula 1 Mac lepas, tahun ni lah juga, 1 April 3 lepas, minyak masuk paket bersubsidi dilarang sama sekali dijual kepada warga asing dan hanya khusus untuk warga negara Malaysia bagi kegunaan isi rumah sahaja. Ha, jadi kenalah beringat, kita jagalah amanah deh. Ni dikira amanah dah ni. Amanah untuk diri kita. Ha, jadi kalau misal kita tak amanah dengan diri sendiri, lagu mana orang nak percaya kita deh? Kena amanah deh. Okey. Mak Dawi lagu dulu adik kakak. Lepas ni banyak lagi Mak Dawi nak cerita, nak kosi-kosi cerita dengan adik kakak.

0: Perpaduan dalam komuniti pelbagai kaum adalah sebahagian daripada sejarah dan warisan. Ia adalah hadiah tidak ternilai pada negara dan perlu dipelihara. Menjadi tugas dan tanggungjawab untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama serta fahaman politik untuk memastikan keharmonian terpelihara. Sebagai rakyat Malaysia, bersama-sama kita menolak semua bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian. Keunikan Malaysia dalam kemajmukan menjadi asas kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap negara. Sayangi Malaysiaku. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Kalau main dekat kakak, 1 hari bulan 10 adalah Hari Warga Emas Peringkat Kebangsaan. Warga Emas disayangi negara harmoni. Jadi setiap tahun untuk apa nama ni, untuk sambutan Hari Warga Emas, memang kita akan sambut pada 1 Oktober. Marilah untuk memperingati, meraihkan individu yang banyak sangat jasa deh, terutama mak ayah kita lah, warga emas. Dan kehebatan demoni ni, apa mok-mok tok-tok kita ni, bukan terletak pada usia tapi pengalaman, pengorbanan, kasih sayang yang dicurahkan. Jadi kita hargailah setiap orang, walaupun mungkin kita tak kenal orang tu deh, kita temu di kedai makan ko, kita temu di stesen minyak ko, hargailah dan jaga perilaku kita sebagai orang yang lebih muda daripada dia. Okey, dan mari hari sambutan Hari Warga Emas, tapi untuk bulan 10 ni adik kakak adalah bulan kaunseling kebangsaan. Kaunseling era digital memacu kesejahteraan. Tu dia tema untuk bulan tahun ni lah kiranya dok. Jadi selamat menyambut bulan kaunseling lah kepada hok-hok terlibat dengan kaunseling, terutama kaunselor-kaunselor dok. Jadi tak semua benda kadang-kadang kita rasa macam kita banyak masalah deh. Jadi tak semua benda kita kena pikul sendiri. Jadi kena dapatkan juga bantuan kaunseling, sebabnya itu adalah untuk kita melangkah dan untuk menguruskan emosi dengan lebih baik, menghadapi cabaran kehidupan dengan lebih baik. Jangan anggap kita nak dapatkan bantuan kaunseling ini disebabkan oleh kita lemah, bukan. Tapi sebab untuk kita urus rumah tangga kita dengan baik, urus kehidupan kita dengan baik. Jadi kita kena dapatkan bantuan. Kadang-kadang orang terdekat kita rasa macam takut nak kongsi ni, takut nak bercerita, takut buka aib lah gitu gini. Tapi tak salah untuk kita cari seseorang yang boleh kita percaya, contoh macam kaunselor berdaftar ramah sangat di Malaysia ni, dekat kakak di Kelantan pun ramah. Boleh rujuk kepada JKM, boleh rujuk kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Demo pun ada juga kaunselor-kaunselor yang berdaftar. Ramah tu. Jadi kita boleh dapat ke bantuan, sokongan daripada kaunselor berdaftar ataupun individu yang kita percaya. Sebab supermak doyak tadi, tak semua benda ataupun masalah kita kena pikul sendiri. Kita kena kongsi juga untuk lepaskan beban di bahu kita.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

daripada Fendi kenali dan juga Demanja di Kakak Lo ni dekat-dekat pukul 2.50. Jadi lepas ni kita ada Mac Bunga Lecu Merah. Mac Bunga nak cerita pasal gigi. Gigi deh. Rutin penjagaan gigi. Lepas ni Mac Bunga. Mac Bunga kalau Mak ada tengok, okay? Yelah Mak ada kenal lah Mac Bunga tu siapa dok. Comel sangat gigi dia. Bukan puji wak lolok ni deh. Puji sungguh. Kalau dia senyum tu deh. Alah manisnya dengan lesung pipik. Lesung pipik tak ada dengan ni. Taik lalaknya. Dekat dagu. Comel sangat-sangat. Alhamdulillah lah. Rezeki lah deh. Tengok muka dia manis. Comel. Okay. Jadi kena dengar lah. Lepas ni deh. Mac Bunga Lecu Merah nak cerita pasal rutin penjagaan gigi. Lepas pada tu kita ada berita. Berita ringkas. Pukul 3. Balik semula selepas berita ringkas bersama dengan Mak Do. Abeyo hari ni nak kosi berkenaan dengan hari tanpa keganasan antarabangsa. Jadi kita dengar dululah. Mac Bunga Lecu Merah.

bunga, mari pulak. Hari ni Mek Bunga tolong atas hari Mek Bunga. Menggodok kata sakit gigi 2-3 hari dah. Bekak, gusi-gusi, Mek Bunga tengok sialah kita. Gila hata di klinik gigi ni. Pesanan Mek Bunga lah ke kita ni, berkaitan dengan gigi ni, kena jaga molek-molek. Beruh gigi 2 kali sehari. Tu janganlah pula kita lupa. Floslah juga celos-celos gigi tu. Kadang-kadang lekak air daging. Dihatulah menyebabkan gusi sakit, gigi punah. Dia juga sekarang lagi hak mana orang memek. Janganlah ambil peduli berkaitan dengan buruk gigi ni. Tu, batal buruk gigi tu. Berapa bulan sekali tukar buruk gigi baru? Tukar buruk gigi. Dok pom tak tukar-tukar dok guna. Buruk gigi hok tak tahu. Tak nampak rupa supaya buruk gigi. Ni kita ke kena tukar buruk gigi tu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Biarlah guna buruk gigi hok molek. Moga kita ni kena jaga gigi kita. Bukan nak jaga gigi orang lain. Kalau kita tak tukar buruk gigi baru setiap 3 bulan sekali, takutnya ada masalah berkaitannya gigi. Sebab itulah mari macam-macam jenis nyakit gigi dia ni. Jadi gagalah kesihatan mulut kita. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak lari.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jauh ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.
3: Mari pakat.
4: Dengarlah Rantang FM.
5: Saya Zanaria, umur 26. Saya sok mau juga dengar Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
6: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
4: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
2: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipu.
7: Hai, duduk.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jauh ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Kenapa saya tengok awak ni masam je?
1: Senyumlah sikit awak.
0: Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Abio, mana sedihnya, Abio? Hotu yang mengecik hati, Abio.
2: Kecik hati, siapa dia, say?
1: Hotu yang mau sedih, Abio, saya solah. No ayawi, kena sebelah, kena berdia orang tua, kena bunuh, Abio. Tak ada hati pedal lasu, nampak rogo. Kalau berat ada, hotu lama, Abio. Bukan kata lama tu, nganyi dok, tapi toke tak ada orang cerdik. Pak dia tu, Abio.
2: Yalah, ini kita kena tolong. Tak kira lah cara mana pun saya. Kita kena tolong. Kau cara widermu, kau laguna pun ikutlah saya. Kalau kena kita pun supa lah saya. Nah, ya, supa ni lah. Kalau kena kita hak tu, ya kita

Anu kita holat masuk kita lah biyo. Yo gini ya biyo. Kita lagu-lagu mana pun kita dengar pecoh sekali puak-puak kita. Lagu-lagu mana pun puak kita no ya bi. Kena satu hati no ya bi. Yo gini nai. Mu tak mampu ke? Mu tak mampu nak demo? Mu doa tak apa dosa ini. Mu kita sama-sama.

0: Weh, di Malaysia kita ni weh, super berlaku. Tak kira uga-muga pun ay weh. Amin dah mah weh. Ngerti mak, kamu kata tu betul lesing. Tak ada belok sepuluh sadak ni, betul sepuluh sodek ni.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

tu dia. Assalamualaikum. Mak Dewi lagu Assalamualaikum sekala-sekala awak buka ni. Ha, ni kita masuk ke jam yang kedua. Baru kita buat dua gapo belaka tu. Minum air kopi ke ataupun teh ke, tak kisahlah. Deh, hari ni hari cuti dek kakak. Ada hak cuti, ada hak kerja. Tapi kalau hak cuti gak, alue ke masalah dengan keluarga. Sebabnya mak ada yakinlah dek kakak ni gak. Saya doh ke keluarga dia hari cuti bawa pergi jalan, hari cuti gak ada je aktiviti. Cuma aktiviti kita tu kita kena tengok jugaklah sesuai kedok dengan anak-anak kita. Peringkat umur dia ni. Tadi mak ada kos si bulan Oktober ni adalah bulan counseling. Bulan counseling untuk tahun ni 2020 ni. Tapi selain pada bulan counseling, Oktober juga adalah bulan kesedara kanser payudara. Jadi kena ingatlah dan juga jangan ambil mudah. Kanser payudara merupakan antara kanser yang paling kerap berlaku dalam kalangan wanita. Dan kesedara pengesanan awal memainkan peranan sangat penting dalam meningkatkan peluang rawatan yang berkesan. Sebab Mak Dua adalah terbaca satu status di media sosial. Katanya dia kesel dah dia tengok dah macam ada butir gapo di bahagian badan dia. Tapi dia rusing, dia takut untuk pergi ke hospital ataupun klinik untuk cek. Jadi lama-lama benda tu akan makin dirilah adik kakak dan akhirnya bila dah di peringkat akhir dia, kita nak buat rawatan supaya dengan peringkat awal-awal tak boleh dah lah. Jadi kena buat rawatan di peringkat akhir dah lah. Jadi jangan ambil mudah, jangan ambil rasa macam takutnya nak pergi hospital, takutnya nak cek. Sebenarnya perasaan takut tu kita kena buai. Walaupun memang takut, kalau mak ada pun mak ada takut dia kakak dah. Nyakit-nyakit ni tak ada siapa nak. Tapi apa

0: Kelantan.
1: Saya Zanaria, umur 20. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulus jauh ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi gak puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi gak berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

Itu dia Joget Merindu daripada Nadia. 3.47 lah ni adik kakak. Oh, sedang memandu. Tak kira lah nak halau ke mana. Mungkin dari Kota Baru nak halau ke Pasir Putih. Dari Pasir Putih nak halau ke Bacok. Ah, jauh juga tadi. Kalau dari Bacok nak halau ke Kota Baru, selamat memandu lah deh. Tak kira lah. Yang pentingnya adik kakak nak pergi mana-mana tu, jaga jarak selamat kenderaan kita. Jangan cucuk rapat sangat deh. Adalah hok jenis berhiu cucuk rapat deh. Mak ada kegerung lah kalau hok jenis dekat aja. Mak ada rusing, takutnya tak ada nak break. Ha deh, misalnya wak kod hok depe tu dia break last minute, pa hok lip laki hok cucuk kita tu pulak, tak ada nak break. Ha hok tulah bahaya sangat. Jangan duk main cucuk-cucuk deh, bahaya. Mak ada nak kasi hari ni 2 Oktober, jangan lupa 9 Oktober berkenaan dengan belanja awal lah. Deh, kalau 9 Oktober kak, belanjawan 2027 akan dibentangkan. Belanjawan Madani kelima adik kakak, dan peruntukan dianggarkan antara RM430 bilion hingga RM450 bilion dengan matlamat meneruskan konsolidasi fiskal sambil mengurangkan defisit. Fokus utama berkenaan dengan kos sara hidup, mengurangkan tekanan perbelanjaan isi rumah dan harga barang asas. Pendapatan dan juga gaji, fokus utama juga kajian semakan kadar gaji minimum baharu dan kesejahteraan pekerja. Selain daripada itu, fokus juga kepada perlindungan sosial, memperkukuh bantuan bersasar dan jaringan keselamatan sosial. Dan yang keempat, fokus utama adalah ekonomi dan pelaburan, menyokong peralihan digital, kecerdasan buatan AI dan juga perusahaan tempatan. Jadi, kita tunggu sama-sama 9 Oktober. Oktober depan, hari Jumaat, Mak Do pun akan sama dengan juga adik kakak lah ni. Hari Jumaat minggu depan. Tapi bukan Mak Do lah. Koyak ni. Kita akan siar secara langsung lah. Belanjawan 2027 yang dijangka mencatatkan peningkatan dengan jumlah keseluruhan diunjurkan antara RM430 bilion hingga RM450 bilion. Dan jika angka tu jadi kenyataan adik kakak, belanjawan 2027 akan lebih tinggi berbanding dengan yang diperuntukkan pada tahun 2020, iaitu peningkatan antara RM10.8 bilion hingga RM30.8 bilion ataupun sekitar 2.0 hingga 7.3%. Lagu-lagu mana pun kita tunggulah minggu depan, 9 Oktober depan.

0: dengarlah Kelantan FM.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenalah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

Ha, tu dia Mustika daripada M. Nasir dekat kakak. Lah ni pukul Pak Nenek-Nenek sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu semayah asah hari ni zon 1 negeri Kelantan pukul 4.16, zon 2 pukul 4.17. Adik kakak duduk di Besut ataupun di Setiu Terengganu. Maksudnya waktu semayah asah hari ni pukul 4.14 minit petang.

Adik kakak bersama dengan Mak Dos. Sebentar lagi tepat pukul 4.6 belah minit petang akan disiarkan Surah Azam dan akan masuknya solat fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita bertemu dalam halaqah ilmu untuk kita bicarakan tentang bila Allah menduga kita, mendengar tentang dugaan, rasa banyak perkara yang kita nak keluhkan. Melihat kembali apa yang telah kita lalui, kita sebenarnya bukan tidak mahu meluahkan rasa kecewa yang sedang kita lalui. Bukan kerana kita terlalu kuat bertahan, tetapi kerana kita tahu kita ini hidup bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ujian akan sentiasa mendatang. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wabashshiris sabirin. Allah akan uji kita dengan kekurangan harta. Allah akan uji kita dengan diambil orang-orang yang kita cintai. Allah akan uji kita dengan kerja yang kita miliki. Allah akan uji kita dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Semuanya itu menjadi ujian yang akhirnya Allah sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji dalam kalangan kamu siapa yang paling baik amalnya. Kita yang sedang berjuang, barangkali kitalah orang yang baik yang sedang Allah nantikan. Hari ini ujian yang kita hadapi, orang tak tahu apa yang kita rasa, orang tak lalui apa yang sedang kita jalani, tetapi Allah dengan sifatnya, innallaha sami'un alim, innallaha sami'un basir, innallaha sami'un khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha segala-gala mahanya melihat, mengetahui, mendengar apa yang telah pun kita lalui ini. Dan kerana itu yakinlah Allah Ta'ala akan mengganjarkan kita dengan sesuai dengan apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika nak difikirkan tentang dugaan, sudah tentu banyak yang kita nak luahkan. Maka hari ini tanya kepada diri kita, kisah kita yang banyak dugaannya, berapa lama sudah tidak kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kali terakhir kita panjangkan sujud kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita panjangkan doa kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita mengungkapkan kisah kita dengan lelehan air mata kepada Allah? Sudah lama ia berlalu, tetapi tidak ada satu kisah pun yang kita panjangkan kepada Allah. Kenapa ia berlaku? Keras sangat ke hati kita? Kuat sangat ke mental kita? Sudah pastinya kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Maka atas segala ujian yang berlaku, pulangkan kepada Allah. Allah ada jawapannya. Bersangka baik dengan Allah atas ujian, insya-Allah Allah tahu apa yang sedang dia aturkan. Kerana dalam hidup kita ini, Allah memberi bukan apa yang kita mahu, tetapi Allah sedang caturkan apa yang sedang kita perlu. Mahu kita supaya rakan kita baik, tetapi Allah aturkan sahabat yang tidak baik. Barangkali kerana bukan kita perlukan teman, tetapi kita perlukan kekuatan. Begitu Allah mengajarkan kita dalam kehidupan ini untuk balikkan kepada Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita hikmah atas segala tindakan kita. Moga-moga pendengar yang saat ini bersama dengan Nidaul Islam adalah orang yang akan memulangkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita bertemu insya-Allah di lain masa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.
0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa.
1: Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan.
0: 4 hari lagi.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. #PenyaranJakim.

Pukul 4.35 dah dekat Kak Lon ni bersama dengan Mak Dah lagi untuk hari ni, hari Jumaat 2 Oktober bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pukul 5 sepas kala kita ada berita nasional, lepas tu balik semula bersama dengan Mak Dah. Ada Beast on Air hari ni bersama dengan Kak Zima's Kitchen episod yang kedua. Lepas tu pukul 5.30 kita ada Kak Joh lopak tiket. Kak Joh kak cerita pasal lopak tiket lah deh. Lopak tiket kak sedap lah di kakak weh. Tapi sedap-sedap pun kena tengok jugalah. Makan hari-hari tak boleh. Kena makan jari-jari jugalah deh. Seminggu sekali boleh lah kok. Kalau hari-hari ni gak bahaya juga manis tu. Okay, ni Mak Dah nak kongsi juga. Banyak kawasan setakat pukul 7 pagi tadi lah. Banyak kawasan di seluruh negara kita merekodkan bacaan indeks pencemaran udara sederhana setakat pagi tadi. Dan menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 93 kawasan mencatatkan bacaan IPU sederhana, antaranya Shah Alam, Nilai, Ceras, Johan Setia dan juga Kelang. Di Sarawak pun alhamdulillah kualiti udara pagi tadi merekodkan bacaan sederhana. Di Seri Aman, Samarahan dan juga IPD Serian mencatatkan dalam 70 lebih je bacaannya. Dan 5 lagi kawasan mencatatkan bacaan IPU tahap baik di Miri, di Labuan, ILP Miri dan juga Kota Kinabalu. Kalau kita ingat gak, kalau bacaan IPU Sifar sampai 50 ni kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 berada pada tahap berbahaya. Maknanya di negara kita setakat hari ni alhamdulillah lah keadaannya sederhana deh. Banyak kawasan lah sederhana. Di Kelantan pun alhamdulillah sihat. Okey, adik kakak pukul 5 Super Mak Dah yang tadi ada berita nasional. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Dah hari ni. Kita dengar dulu lagu daripada Zurida.

tu dia, kemarin. Kemarin 1 Oktober. Tapi adik kakak, mak ada nak royak jugalah. Kadang-kadang kita duduk saja-saja, dia duduk bira-bira basah ko, atas gerai ko. Lepas tu, dapat satu SMS ko, WhatsApp ko, tawar ke hijau. Kita pun royak kanuk kita ni. Ni ada hijau kosong ni, daripada agensi kerajaan, gitu-gini-gitu-gini ni. Kena tengok molek dah, semok dulu. Sebabnya, ada satu wujud akaun palsu di media sosial. Dia nyaman menggunakan nama agensi kerajaan dan tawar ke pendaftaran guna STR ataupun bantuan kerajaan lain. Antara taktik yang dia guna, kalau di TikTok dia kakak, dia salah guna jata kerajaan. Dia guna grafik seolah-olah urusan pendaftaran bantuan dikendalikan oleh agensi kerajaan. Macam-macam lah lo ni main dengan skamer ni deh. Jadi minta tolong sangat-sangat orang ramai supaya tak mudah terpedaya dengan akaun media sosial yang menyamar guna nama agensi kerajaan dan tawar ke pendaftaran bagi dapatkan sumbangan tunai rahmah ataupun bantuan kerajaan yang lain. Kena ingat jugalah deh, buat permohonan pendaftaran perkhidmatan dan juga bantuan kerajaan menerusi saluran rasmi agensi berkaitan sahaja. Biasanya kita akan pergi ke agensi berkenaan, bukannya daftar menerusi email ke gapo ke dok. Kita kena pergi situ ataupun ada doh laman yang rasmi. Bukan laman hok ngaruk-ngaruk bukan dekat kok deh. Jadi jangan daftar melalui pautan ataupun akaun media sosial yang tidak disahkan. Contohlah nama deh. Tiba-tiba tu be kalau nak daftar STR, gunalah nama www.makdo. Contoh, www.makdo.com. Pelik dah tadi kakak. Mana ada nama gitu deh. Janganlah daftar deh. Kalau misalnya akaun ataupun pautan yang kita ragu. Kalau misalnya LHDN, dia adalah laman ataupun akaun rasmi dia LHDN. Kalau misalnya Kementerian Komunikasi, ada laman yang memang betulnya Kementerian Komunikasi. Jadi, kadang-kadang manusia ni kan dia manfaatkan AI secara tak betul deh. Dia buat kerja secara salah guna AI. AI ni sebenarnya banyak platform hok molek-molek, tapi apabila disalah guna ke, nayalah kok irama deh. Jadi setengah platform tu dia kita boleh semak juga. Semak kalau misalnya maklumat ataupun laman web tu diragui, tak payahlah isi gapo-gapo deh. Setakat 26 September 2020 ni ada kakak, platform media sosial yang diminta menurunkan hampir 500 ribu kandungan. Nak royaknya banyak sangat-sangat. Antara 85% dan juga 90% berkaitan dengan penipuan dan juga judi dalam talian. Hok dua ni lah hok paling banyaknya. Jadi kena beringat. Bab-bab penipuan ni 85% dek kakak. Nama kede. Kadang-kadang kita rasa macam betul kok. Duk main kok-kok dek kakak. Tak boleh main kok-kok. Kena tengok molek deh. Kalau kita ragu-ragu, kita tanyalah orang hok lebih arif bab-bab media sosial ni.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Okay, hai. Kembali lagi kita bersama di episod kita Biz On Air kali ni dah. Masuk hari yang kedua dah kita bersama dengan Kak Azimah Kitchen ni. Jadi adik kakak kita kemarin kita dah dengar gapo yang Kak Azimah cerita pengalaman hidup dia tu. Setiap di antara kita ni dia ada pengalaman-pengalaman dia sendiri. Ambo sendiri pun ada pengalaman juga. Tapi munggu kita, pengalaman kita berbezalah dengan pengalaman-pengalaman orang lain. Kisah hidup, riwayat hidup gapo serumur tu kebergantungannya terletak pada diri kita sendirilah. Kita yang akan menentukan hala tuju kehidupan kita, sama ada kita nak tengok kita hari ni ataupun mungkin juga esok kita nak tengok kita jadi lagu lain. Semuanya bergantung pada diri kita. Jadi kembali bersama dengan Kak Azimah kita ni. Kak Azimah kemarin cerita dah, tapi persoalan sini nak tanya dengan Kak Azimah, lagu mana boleh tercetusnya idea untuk nak buka kedai nasi kabu ni, Kak Azimah Kitchen ni? Sebabnya banyak lagi rasanya benda lain yang mungkin Kak Azimah boleh pelopori. Bapa memilih food ataupun makanan ni sebagai peniaga Kak Azimah?
1: Okey. Macam Kak Azimah banyak main deh. Mm-hmm. Bidah hijau ni sebab dia susah untuk orang terima kita. Pahari je kena tengok kok gaji semua nak dapat dia masa sekejap tu payah. Mm-hmm. Based on kita nak deh.
0: Yeah.
1: Jadi Kak Azimah ni sebab Kak Azimah pandai memasak. Masa Kak Azimah hijau, masak semua kotak lelaki. Tapi masak kotak lelaki lah. Cuma kat memang kita ni ada kedai makan dah di Kertih. Okay. Asas tu memang ada dah lah. Lepas tu dekat pun kata, biarlah aku nak terlaju kot lah buka kedai makan. Sebab kita tahu bakat kita. Kak Azimah pandai kecek. Adalah Allah bagi kita boleh kecek.
0: Yeah.
1: Tapi Kak Azimah kena cari cara. Gano Kak Azimah nak naik ke nasi khabu ni. And bapa Kak Azimah pilih nasi khabu ni, Syah? Sebab Kak Azimah sakit hati.
0: Sakit
1: kalau
0: hati.
1: Makan nasi khabu, masa kita duduk di Kertih, kalau kita pergi KL, pergi Johor deh. Balik, Waimah balik kampung pun, nak jumpa nasi khabu, orang guna pucuk pita masa tu, tak ada. Nak cari nasi khabu, kita kata, kebanyakan guna pewarna. Pah, so lagi, hak ule-ule. Kalau Kak Azimah makan, sama kan ada, ule kubih. Boleh carrot. Sungguh sakit hati. Sebab kita ni mak arwah tok nenek mak ayah kita makan nasi khabu dengan ule-ule. Pewarna tu letak macam-macam, daun serah, daun kuah, daun kunyit ni. Bukan pewarna tirue. Jadi start situ tu kecek dengan Kak Azimah. Kata pa kita buat nasi khabu pucuk pite. Patah bil Kak Azimah kata, "Oh, tak apa mah. Tapi kita kena kita kena pastikan kita kekalkan tradisi nasi khabu atau orang panggil gastronomi lah." Maksudnya gastronomi nasi khabu asli Kelate. Dari segi penyedia kita ikut sampai dulu. Lepas tu kita boleh ajar orang ni cara makan. Oh, macam nasi khabu yang dulu ni gapo ada. Contohnya macam nasi khabu pucuk pite Kak Azimah ni, Kak Azimah guna pucuk pite sebagai pewarna asli. Pa daun-daun lain lah cah. Ada daun lain tu memang kita guna belakang lah. Lepas tu kita guna ule. Kalau Syah nak tahu di Kelantan lah ni, kalau kedai Kak Aman memang terkenal dengan nasi khabu orang zaman dulu, di mana ule kita ni memang terbukti macam orang zaman dulu. Macam pucuk samuk, pucuk tereh, pucuk putak, bunga kate. Lepas tu kita letak juga lada benar, air lada komplit dah lah. Ada dengan selima semua. Jadi tak situ lah Kak Amah kata dengan Abel Kak Amah, kita kena, walaupun kita tak tahu setara mana kita akan pergi lepas ni, setara mana Allah kita tolong kita, lah ni kita kena naik ke nama nasi khabu pucuk pite. Orang tak tahu.
0: Jadi maksudnya dia menepati piawaye makene originality Kelate lah. Nasi khabu tu.
1: Sangat menepati. Gitu.
0: Jadi kalau macam dari segi penyedia untuk nak dapat ke behe-behe macam gapo tadi,
1: pucuk pite. Pucuk pite.
0: Mudah kau nak cari dalam hotel kau kada jual kedai kau mana.
1: Okey Syah, kau mana cerita sejarah dia. Masa buka kedai mula-mula tu ada lah orang kampung supply apa atas aku kita. Daripada harga sekilo 12 ya dia jadi naik. Kedai kita laku dah naik 20 ya. Bila kedai kita laku lepas apa-apa Mustafa Kamang ada sini CCTV buat video tu. Orang ramai terlajuk. Jadi orang hak supplier tu dia hijau. Jadi dia tak ada yang atas kita. Setak situ kat fikir, Allah, ngatuk lagi Kak Amah lah. Ini dah ancaman kita. Kita nak buat gerana ni. Kita nak pergi cari dari hotel, kita tak pandai, tak tahu mana kan. Jadi kak, sebab pada situ, lepas dia tak ada yang atas kita, kedai kita laku tu, suami Kak Azimah lah, dia cari seorang pembantu untuk pergi cari dari hotel, Syah. Kita pergi cari dalam hotel, tapi hotel tu ada kadang hidup tepi. Hidup tepi hotel, kadang masuk dalam hotel, hak memang hak belum diterokak, kita kata hotel tebal. Memang kita kata binatang-binatang hak berbisa tu ada. Lepas tu, kita pun tak fikir juga pada situ. Kalau kita pergi cari hotel seumur ni, dia tak akan berakhir dengan senem lah ni. Jadi, kita ambil inisiatif, kita tani. Ada ladang lah ni di kedai Kak Amahnya. Dan juga kita sebab kita nak start bagi kesedaran ke seluruh rakyat Malaysia kan. Kita ada pucuk pite ni, jadi kita jual. Kita semua anak pokok.
0: Okay.

0: Cuma kan nak royak untuk kita buat ambil dalam diri kita 100%, 100% tak boleh lah, tak mana patok, tak mencukupi lagi lah untuk kita jual nasi sabu. Yeah. Jadi kita ambil dalam hutan juga, dan juga kadang-kadang kita ambil daripada ladang kita sendiri lah. Kalau Fusha tanya, sangat mencabar, tapi law ni memang mencabar, tapi insyaAllah kita akan buat, kita akan cari jalan penyelesaian lah untuk pastikan benda tu sekali lagi di Malaysia ni senang dapat. Gitu.
1: Okey, jadi di Pekala Kubur tu, secara spesifiknya lokasi dia tu mana? Mungkin orang tahu Pekala Kubur mana nak cari Kak Zimah Kitchen ni. Mana?
0: Okey, kedai Kak Zimah benar di Kampung Telaga Batur.
1: Okey.
0: Kampung Telaga Batur ni daerah tu pak. Jalan nak pergi ke Pekala Kubur. Okay. Dia bukan di Pekala Kubur, benarnya di Kampung Telaga Batur. Jadi selepas selepas cabai pak tebing tu adalah Telaga Batur lah. Kedai Kak Mah ni terletak di belakang perpustakaan Telaga Batur. Gitu.
1: Maksudnya dekat balai polis tu kau?
0: Ya, dekat balai polis ke kedai Kak Mah tu dalam apa 2 kilometer rasanya.
1: Tak jauh. Maksudnya tepi jalan je lah. Bukan kata masuk dalam gapo.
0: Masuk dalam sikit.
1: Dia
0: daripada sipe Telaga Batur tu kita boleh belok kiri.
1: Okey.
0: Daripada situ ke kedai Kak Mah dalam apa lebih kurang 300 400 meter.
1: Okey. Jadi
0: masuk dalam sikit je.
1: Ada pengenalan kau kalau nak cari lorong tu lah.
0: Boleh. Tak payah. Okey. Dari cabang Telaga Batur tu nanti kalau customer nak pergi, pendengar Kelantan FM nak pergi, daripada cabang Telaga Batur tu awak masuk tu awak akan jumpa sekolah pasti belah kanan.
1: Okey.
0: Dengan pejabat penggawa belah kiri. Dekat pejabat penggawa tu ada sipe kiri.
1: Yeah.
0: Ada sipe kiri tu awak masuk je. Masuk straight jumpa lalu kedai Kak Mah.
1: Okey. Jadi di kedai Kak Mah ni sendiri menyediakan hidangan nasi kabu saja ke ataupun ada lagi menu-menu lain?
0: Sebenarnya ada lagi menu-menu lain lah. Ada nasi kabu pucuk pitik, lauk banyak Syah.
1: Ya. Yeah.
0: Kita ada kambing bakar, perut bakar, daging bakar, lemak bakar, puyuh, ikan bekor, ayam kapung. Okay. Itu nasi kabu. Itu kita juga ada nasi belauk. Nasi belauk ayam gulang dengan lauk-lauk tadi jugalah. Kita ada juga nasi lemak daun pisang sama pedas. Kita buat saik ke. Lepas tu kita ada juga nasi su ayam asin dengan mie celup. Giabok semua ada belakang lah.
1: Yeah. Jadi semua tu antara menu-menu yang ada di kedai Kak Zimah lah.
0: Kedai Kak Zimah lah maksudnya.
1: Tapi ke makanan yang menjadi killer foodnya adalah nasi kabu tu sendiri.
0: Nasi kabu tu sendiri. Jadi kitanya sekolah pagi tu semua menu boleh makan dah kena Kak Mah.
1: Okay.
0: Kita buka daripada 8 pagi sampai 4 petang.
1: Okay.
0: Hari Selasa hingga Ahad je kita buka. Isnin kita cuti.
1: Okay. Maksudnya kalau macam hari ni boleh lagi dah.
0: Boleh.
1: Lepas ni Kak Mah mari sini ni tinggal tak apa kau.
0: Staf ada.
1: Ada berapa ramai staf semua?
0: Staf lah ni kita katalah pemen tetap dengan part time tu dalam 25 orang. Lebih kurang.
1: Okay. Jadi macam kita tahu bila berniaga makanan ni, penyedia dia tu kena awal. Pukul berapa lagi start?
0: Okey. Kalau untuk lauk-lauk tu kita buat sehari sebelum. Sebab kita kena perak, lepas tu kita kena letak dalam freezer lah. And nasi kabu tu pukul 5 pagi tu kita start nanduk dah lah. Kuah sup ke apa start 5 pagi tu. Jadi kita ada staf-staf kita lah marinya.
1: Okey. Jadi maksudnya daripada awal lagi persiapan tu dibuat untuk memastikan supaya para pelanggan ni pukul 8 tu
0: boleh makan dah.
1: Boleh makan dah.
0: Ha gitu.
1: Jadi tak kena rusing ke apa semua. Dari segi minuman ke apa semua ada berlaku.
0: Semua ada berlaku. Kalau Syah nak tahu kedai Kak Mah ni antara yang terkenal juga dengan servis cepat. Walaupun orang ramai nunggu sebab kita ada ramai staf bahagian buku nasi ni.
1: Okay.
0: Dan ni kat meletak ni orang. Jadi kan walaupun beratur panjang pun insyaAllah cepat lah.
1: Dia ada pengasingnya ke antara yang nak pergi makan situ ataupun nak buku ke?
0: Ada pengasingnya.
1: Maksudnya dia
0: ada dua bahagian.
1: Dua bahagian.
0: Gitu.
1: Jadi banyak juga kau jenis style pergi buku-buku lepas tu buat klik ke apa semua?
0: Banyak. Kadang-kadang seorang pelanggan tu 10 nebelah.
1: Okey.
0: Kalau macam yang makan tu tak apa, ya betah je. Buku ni kadang-kadang ambil masa sikit lah. Seorang tu 10 buku.
1: Ya.
0: Hak tu pula nak balik KL Kak Mah asing berlaku. Jadi setelah kita kena buat asing, kita ikut gapa customer nak lah. Cuma tak adalah lama sangat lah.
1: Okey. Itu dia. Cumanya bila duduk di Pekala Kubur ni kita akan tertanya-tanya sebab makan ni nasi kabu ni asas dia adalah budu. Budu tu pakai budu ke apa? Budu yang budu kata budu kapung ke atau budu?
0: Kak Mah guna budu cak ketereh yang sudah ada rasa yang hak yang masak dah.
1: Okey.
0: Kalau macam ada orang petikai apa tak guna budu masak. Sebab dulu nasi kabu kalau budu masak tu budu payah Syah.
1: Ya,
0: budu payah ni dia masing. Jadi dia perlu dimasak dengan bawang semua, dengan serah semua, dengan letak rasa lah. Letak perasa apa gula nak jadi letak masing. Tapi lah ni Kak Mah guna ni budu cak teh yang sedap dah. Jadi kat dia sesuai dah dengan Kak Mah buat tu base kan. budu tu sesuai dengan formula Kak Mah buat resepi Kak Mah. Ha, jadi yang nak rusing lah.
1: Ya. Ha, jadi yang mana-mana serah lapar kau nak pergi mati kau. Tapi petai ni tak ada lah. Pagi esok lah pula.
0: Ya, sebab kau pak petai ada.
1: Dia sebab pukul 4 petai. Jadi boleh lah pakat pergi start daripada pukul 8 pagi. Sampai lah ke pukul 4 petai setiap hari. Senang sampai kau.
0: Selasa sampai Ahad. Senang cuti.
1: Maksudnya hari Jumaat pun buka juga?
0: Buka. Buka.
1: Baik, terima kasih. Itu dia bersama dengan Kak Zimah yang hari ini mari untuk bersama dengan kita mengenai dengan menu-menu yang sedia adalah di Kak Zimah Kitchen ni. Jadi untuk lebih lanjut, jangan lupa untuk anda dengar episod yang seterusnya. Teruskan bersama dengan kami di Beast on Air, Kelate FM.

tu dia berjuta batu. Jauh juga dia. Orang kata berjuta batu ni jauh juga dia kakak. Lah ni pukul 5.28. Nak tahu jauh kau dekat terajal dia lah. Okay. Lepas ni ada Kak Joh lompat tiket. Tapi sebelum tu Mak Don nak kosi jugalah. Met Malaysia waktu ambil amaran ribut petir. Hujan lebat, angin kencang ke semua negeri sehingga 7 malam ni. Kalau ikut ke, negeri-negeri yang terbabit adalah Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Ni untuk amaran yang membabitkan keseluruhan Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Tapi untuk Kelate, kawasan yang terjejas di Macheh dan juga Pasir Putih sahaja. Sementara di Terengganu, amaran ribut petir, hujan lebat, angin kencang dikeluarkan untuk hulu Terengganu, Besut dan juga Setiu. Untuk negeri Pahang pula, kawasan terjejas meliputi Rompin, Pekeh, Jerantut. Di Selangor pula, Petaling, Sepang, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kelang, Kuala Langat serta Gombak. Jadi adik kakak nak tahu berkenaan dengan ramalan ribut petir, hujan lebat, angin kencang ke semua negeri ni sampai 7 petang ni, boleh tengoklah di laman web Met Malaysia. Dan hok mak boleh kongsi di Kelate, ramalannya di Macheh dan juga Pasir Putih sahaja. Tapi kita kena beringat jugalah adik. Takutnya mari halau ke kita juga adik. Hok duduk Kota Baru ke, hok duduk di Musir ke, hok duduk di Pasir Mah ke, kena sentiasa beringat, berjaga-jaga. Okey, Mak Dah pun nak berasa-rasa, nak undur diri dah lah adik. InsyaAllah kita jumpa pula hari gapo eh, hari senang insyaAllah. I call me adik akak. I call me bersama dengan Abid Dik pula esoknya untuk segmen akak. Minta maaf banyak-banyak sekiranya ada salah silap dari Mak Doh. Jaga diri molek-molek. Kalau misal tak sihat, jangan pergi ke tempat-tempat orang ramai orang. Pesanan deh. Sebabnya kita rusi takut jakit deh. Virus-virus hot toxic tu. InsyaAllah kita doakan semoga kita dan keluarga dilindungi sama-sama. Jaga diri molek-molek. Assalamualaikum.

0: kedah ni. Ni belah pulut, belah jemuh, nise, sate. Kedah.
1: Wano tu, Kak Jawi. Oh, duk kira gapo sosik-sosik sore tu.
0: Muda api. Kejuk Kak Jawi. Orang tak delik senarai nak cari barang-barang hok esok ni.
1: Nak buka juga jangan peti. Huruf kira peti.
0: Eh, barang ke kata saat ni.
1: Nak cari barang kerja ke Kak Jawi? Kita baru ke nak start nak nego.
0: Nak cari barang-barang hok tepuh esok pun nak lapi.
1: Hok tu tak gerak lagi esok ada orang tepuh dah. Mati ke Kak Jawi?
0: Rezeki, pi. Rezeki jangan ditolok. Balo tu jangan duk cari-cari.
1: Agun ni lah dia. Kalau dia orang ada nama kat bagi sofu kat. Nyeluk-nyeluk tu tak buka laga. Oh, ada siapa?
0: Nama tu nama lopak tikir kat Ajah tak pasal gitu. Bersoho siapa jadi web viral. Kata budak-budak lo ni ni. Viral, viral.
2: Yo sangat, Pi.
0: Mari tak beroyak.
2: Tambah kau karo atau sok karo lagi. Orang lama. Dan orang lama kak. Nyok besok selalu lah, Pi.
1: Ya, lo sangat boy, Pi. Lebih banyak karo, Pi. Tengok kau tu,
0: Ni nak royak.
2: Iyo.
0: Tapi api. Kak Joh ni nak royak, deh. Kalau tidak mari di baru lah.
2: Iyo.
0: Dia tak jadi bagai lamun.
2: Ah, betul. Betul.
0: Bila lamun ni dia, tentu banyak pengalaman.
2: Betul, Kak Joh.
0: Patu. Guna pakar pengamen ni baru jadi comel, baru jadi kijau, baru molek.
2: Yo, Kak Joy.
0: Pengamen tak penting.
2: Kak Joy nak rakyatnya, kita kena usaha.
0: Betul.
2: Masa dia dah, kita kena sungguh-sungguh buat kijau. Kalau baru-baru kan, baru dia jadi kijau. Nah, tu dia.
1: Bunyi super beli.
2: Beli.
1: Tak apa lah, muka kita ni orang baru nampak lagi nak jadi lama.
0: Tak apa.
1: Tapi kau ke mana pun, ambil kena awak kira cago dengan Kak Joy.
2: Betul.
0: Molek sangat-sangat lah pihak. Kalau Kak Joy ni, dia bukan gapo. Kak Joy ni suka sangat orang suka habis ni.
2: Ya.
0: Anak muda kok tak pilih kijau.
2: Betul kan?
0: Tak milih.
2: Ya.
0: Ngaji tinggi.
2: Ngaji tinggi. Ha.
1: Kok macam
0: tapi,
1: gue
0: sah. Tak cara aku status. Kau orang panggil gapo pi?
2: Status tu orang gapo? Tarah, ada kelah.
0: Duduk pada kelahnya tersendiri kalau budak-budak muda kecil lah ni.
2: Kak Johe, poin pun setuju menang kan.
0: Betul.
2: Payuh nak jumpa sebenarnya anak muda aku ni. Super api ni.
1: Sajo pohon. Sementara duduk sajo.
2: Betul.
1: Itu nego bela-bela cari kita lain. Nak cari pengalaman. Oh,
2: iya
1: lah.
0: Cari pengalaman. Lepas tu cari penambah kewangan.
2: Tambah pula. Orang kata dia mau orang muda.
0: Betul.
2: Yang jadi muda belakang lah dengan kakak-kakak Jamila ni. Nak beli pakar hulu pakar telefon je. Aduh lah. Mudah ke kau
0: kata? Kau lagu ni lah Kak Joh kalah kau pilih.
2: Ya lah.
0: Muda-muda-muda, kau mari beli ni sini. Nyoholo telefon kau bayar. Aduh Kak Joh kau tak uti lah
1: pilih. Tak uti ambil telefon dia tu tak ada poket
0: kan? Lepas tu kita tanya, keh, kita kata dia.
2: Cukup.
0: Dia pula tak bawa duit, tak bawa pitih, keh. Lah kali tak jadi beli. Dah rugi situ pi.
1: Betul lah kata. Tapi tak belak dalam ni Kak Joh. Beli gitu tu. Dia jadi orang dia panggil sebagaimana wajib dah kita.
0: Kaedah.
1: Orang nego ni kena pakar dah pesil lagi kaedah ni. Kalau tidak Kak Joh. Perayak lah ni lah. Mari nak beli kan. Kak patut jadi.
0: Penat sekoti kita kalau benda-benda gini.
2: Betul.
0: Ni pesen mene orang muda ni. Kita tak reti pe. Kak Joh tak pandai lagi tu.
2: Gini Kak Joh. Nak ayatnya bahagian lah ni. Orang kata jamin dulu nak kedat. Mesti kena bawa peti.
0: Oh, tak ada peti. Saya beli.
2: Boring pun kena dah orang ni. Orang kata, apa ni? Hok beli nak beli mata zamrud bang di atas tu sorang. Pakainya dah online. Online ni kau telefon lah dia. Pas tu nak bayar pesen tak adil lah. Jenis holo telefon.
0: Sudah.
2: Mujur lah betulannya ada anak sedara duduk sekali. Kebetulan dia reti bahasa lah orang kata
0: banyak dia. Budak-budak.
2: Oh, kalau agak kau poin, saja doh.
0: Saja doh. Beli, dia tak buat bisnis.
2: Jawab dia tak laku apa dah gitu nyo.
1: Tapi dia, tapi poh hey, Kak Jo. Olah. Kukuk mana lo ni Kak Jo?
2: Ya.
1: Kita kena pakar je.
2: Kena pakar deh.
1: Kena aduh.
2: Betul-betul.
1: Pada duduk kan. Saja semua gitu ni.
2: Oh, iya lah.
0: Demo beli kadang-kadang. Tok tok kena mari kedai duduk rumah. Barang siapa? Online ke?
2: Oh, dah gitu.
0: Orang tengok kedai kita ni tak ada orang. Tapi jualan habis.
2: Betul.
0: Duk beli kono.
2: Oh, pelik jadi
0: lho. Kok online, kok atas hangin gitu.
2: Dulu kita kata, apa ni, duduk dengar orang tua-tua royak.
0: Negat hangin.
2: Negat hangin.
0: Betul.
2: Hari ni baru kita jumpa poro-poro atas hangin sengot.
0: Aduh.
1: Yalah dah, Pak Ewe. Negat hangin. Cuma lah ni orang panggil negat online.
2: Online.
1: Ayah ingin juga.
2: Pelik semua tu lah.

0: Hai, duk jawab wasak orang dalam pak tiket ni banyak ni.
1: Patut apa pula gajah ni?
0: Gajah rasa pelik lah, Pih. Banyak di oda ni. Jangan berlaku geng banyak dok pun ni.
2: Kan juga orang oda pun pelik.
0: Banyak pun.
2: Pelik apa ni gajah? Peliknya kalu lagu ni.
1: Ya, pelik. Pelik apa? Nemu juga gajah.
0: Oh lah. Nyoda. Pastu lho pak tiket tak siap lagi. Esok nak ambil. Hok sedak lagi ni dia siap bayar. Tak pelik kau tu. Mula kita beli. Kita beli. Ambil bayar holo piti. Lo ni bayar tak tahu ke mana lho pak tiket. Tak tahu ke mana buat podok lagi. Piti tak ada dalam kamu.
2: Oh lho. Pak yang rasa lah gajah eh. Kamu pi. Hok pelik lah ni. Nego bayar tak buat lagi.
0: Bayar
2: doa lah. Untung menang lah kau tu. Kalau kena orang kau yang sokong benar
0: lah.
1: Duk, kamu masuk aduh. Masuk aduh lah. Mereka duit pun masuk. Duk.
2: Nah, ya Allah.
0: Betul lah. Dia bayar aduh.
2: Apa tu apa ni?
0: Masalahnya Kak Jo. Banyak kali dah cek dalam akaun tu. Tak aduh. Duit itu tak aduh. Dia yang Kak Jo.
2: Tak aduh.
0: Jelah bayar aduh.
1: Jelah bayar aduh. Kamu tak aduh. Oh, tengok molek.
2: Lama dia silap masuk akaun.
1: Tengok mula.
0: Dia kata betul. Duh.
1: Kak Jo kena kau. Siapa mau ada tu?
2: Ya lah tu kalau tak kena, nak beli ada lagu mana pergi dah.
0: Kak Jo tak kena lah. Dia jumpa kedai. Dia jumpa ni. Kedai Kak Jo ni. Dalam Facebook Kak Jo.
2: Dia jumpa dalam Facebook.
0: Kita tidak kena semua. Orang dalam Facebook.
2: Tak boleh main dengan Kak Jo ni, Fih.
0: Banyak pula tak ada.
2: Masuk Facebook pula dah.
0: Lepas tu royak bayar dah. Duit tak ada lah kau.
1: Okey, Pak He. Tak boleh lah mana. Kau dah masuk dalam Facebook lah ni. Bagi kau dah telefon belakang.
2: Gitu.
1: Lepas kat TikTok pula. Tapi kau muskil lah. Lagu mana dia ada? Dia bayar tapi dalam kau tak masuk. Boleh tahu ni kawan ni.
0: Betul tapi. Itulah muskil lah ni. Telik-telik tu.
2: Takut tak masuk lagi tu. Kau lagu mana?
0: Tak ada nama pula tu.
2: Pelik.
0: Kak Jo tak ingat nak tanya nama dia. Pakai ambil nombor telefon je. Lepas tu gak pakai WhatsApp.
2: Main WhatsApp je.
1: Tak sedap main ni ambil sun. Ni lah Kak Jo. Moga nego nak laku belakang. Cukup belakang. Kau yodan tapi teringat ambil. Alah kau go tu skamon.
0: Pesi mana tu pi pulo.
1: Bukan menatis skamon. Ini orang panda terlaju.
0: Pesi mana tu pi. Royak pi.
2: Dia guna kek dah lagu mana. Pulo pi.
1: Dia gini dia. Kalau bos kau dah ambil tahu. Dekat edoh dia jadi pakar orang tengah. Tolong jual kita. Tapi duit berhadir.
0: Kak Jo yang molek tak? Jangan duk belik kau payuh kena peheh ni.
1: Gini. Kak Jo ingat kau duk Kak Jo masuk mana promosi lopak tiket Kak Jo?
0: Dalam Facebook je.
1: Lagi?
0: TikTok Kak Jo tak reti.
1: Gini Kak Jo. Kak Jo bila Kak Jo masuk ikhlas lopak tiket Kak Jo, nego Kak Jo dalam Facebook. Dia tu lo jajah lopak tiket Kak Jo ni. Dia jadi toke. Dia je ambil pesan, dia je ambil order.
2: Lepas tu dia buat lagu mana?
1: Lepas dia ambil order banyak. Lepas tu kat kemudian dia minta pelanggan tu masuk akaun dia.
0: Bayar dia?
1: Bagi order ambil apa kerja dia.
0: Kita je buat kuih.
1: Ayuh.
0: Jadinya, kita je buat kuih muih yang dia pesan. Dia je ambil duit kita.
2: Pulak je. Apa lek tu?
0: Rasa nak kokoh betul dah tu. Dengan hok jadi ke Kak Jo ni.
2: Berat lah tu.
0: Aduh apalah.
1: Aduh.
0: Pasalnya gini. Bila Kak Jo nak buih nombor akaun ke dia. Dia kata dia pesan tu kan. Jadi Kak Jo peroyak nak bayar lagu mana. Dia kata bayar aku dalam akaun. Jadi bila Kak Jo nak buih akaun dia. Dia kata ada duh.
2: Ada duh pilih tu.
0: Kak Jo ingat kau Kak Jo buih duh. Pada fikir-fikir.
1: Gini.
0: Bila aku buih akaun ke dia. Duh.
1: Gini. Aju terah Kak Jo mitok dia atas WhatsApp. Nombor akaun hok dia masuk duit. Kita tengok nombor akaun mana.
2: Jodoh juga.
1: Kalau serupa. Mungkin ni ada masalah lain.
2: Ya, lebih.
0: Kak Jo mitok dah tadi.
2: Siapa?
0: Ni, terlalu tengok.
2: Lelaki je yang siapa ni punya ngaruk cerita lagu ni. Aduh lah. Lek tu.

0: muju deh kita depa kak Miki belako.
1: Jolo dah muju.
0: Kalau kak dah sore gak tak tahulah. Lipat kena lipat ko skema mudah-mudah mentuh.
1: Aduh.
0: Aduh. Serabutlah cara ko skema ni. Muju tu kok. Tak ada buat lagi lepas tiket tu.
1: Betullah. Macam-macam cara pula dia make nak scam orang ni.
0: Oi, jahat orang ni. Kadang-kadang kita tak terfikir di otak kita yang warah.
1: Betullah.
2: Pohi kajah. Pok dia dua kerja tu.
0: Itulah deh.
2: Hari-hari. Tapi tu kita ayak baru ni. Oh, dah muni orang panda. Kenapa panda? Tapi salah guna.
3: Hari-hari ni duk
0: sih gitu.
3: Duk perah otak ni.
0: Mikir nak tipu orang lah ke mana?
3: Mikir nak tipu orang. Kita hak je ni tak kerja lagu tu kan? Lagi tak kena ada khabar kan?
0: Mudah nak kena.
1: Ya, sangat. Tapi, moga... Moga kita tak biasa buat.
0: Kita ni nak boleh kau sama seria perlu paketing.
1: Betul kan?
0: Halo. Puk dia agak senen-senen. Duduk dalam aircon, duduk depan komputer. Tunggu kuti hasil pelawak yang pagi pagi lah hari.
2: Kau sedap lagi Kak Joy. Nyobo kita nak kuli diri je. Dia tak kira bagi kuti dulu.
1: Dia kuti meti ya.
0: Pasal pun nak tahu. Pasal tu. Dia yang duduk. Apa duduk. Jadi toke perkenal ke. Kita je.
1: Pak Ing baru ingat. Dari 2-3 hari lepas. Ada dia mau jumpa 2 orang yang main. Mari ke Kelantan nak beli kereta. Ini kita beli juga ni. Dia kata harga kereta Kelantan ni murah ni kita. Bertikah banyak lah dengan tempat lainnya. Dia kata murah pelik. Dia kata.
2: Murah gila.
0: Tapi.
1: Yalah.
0: Ada pulak dia gila dia tu.
1: Murah tak masuk akal. Supoh hok tak biasa pakai kereta tu. Hok jumpa ayak pun.
0: Jadi nak beli sini lah.
2: Jangan kata kau poh. Itu hanya nak pakai kereta lama. Nak kena pulak dengan kau murah.
1: Kelihat tu.
0: Tapi tak pi. Kereta dia ni. Tempat dia tu. Tak ada nak belinya. Siapa pun tak mari pakai kereta ni.
1: Itulah peliknya. Saat ni, rakyat dah kih murah lah. Jadi gini ni, kereta tempat dia Belanda corona sebenarnya. Tapi muka tidak murah supaya dia jumpa tempat kita.
0: Dia kata lah.
1: Dia kata.
2: Kalau pasir lah geni ni, kalau ikut kira. Pasir lah geni, jadi makin ni pok skema ni. Bagi awak kerja lah modoh ni.
0: Ni cerita sedap ni. Maknanya lagu mana sudah dia buat ni?
1: Itulah. Lagu mana lagu saja lah awak dionyo. Dia kata dia mari naik bah.
0: Nak beli kereta.
1: Nak beli kereta. Dalam bah tu pun skema. Mitok dia jelas. Ataupun bayar perabi sebelum jumpa orang kerja dia nak ambil kereta tu.
2: Hamba duk bahasa dah cerita Pak Hei ni lebih kurang nak sopa kan cerita
1: kita. Pelik.
0: Tapi mojo kat Kak Joh ni tak ada rugi lagi.
2: Yalah, alhamdulillah.
0: Nasib baik kita dah kira cara dulu. Kalau tidak, kena juga.
1: Lepas tu, mari ambil keretanya. Tak bui demo dah. Demo tak lagi nak bui mudah-mudah. Mungkin tak bayar lagi.
0: Mungkin
1: tak bayar lagi. Dia kata bayar habis belakang dah.
0: Bayar sungguh dah dia. Bayar sungguh dah.
1: Susah belakang dah dia kata. Bila cek ekang hok dia masuk piti tu. Rupa-rupanya. Ekang orang lain. Sekolah Andi lah. Sekolah Andi dah.
2: Jalan dah. Bayar kopoh dia ambil dengan koli ni.
1: Ada satu.
0: Doklah. Bolehnya buat kena korek sampai kita melalui.
1: Itulah Kak Joh.
0: Manusia apa lah weh.
1: Pok-pok ni bukan jenis horek supaya kita.
0: Betul. Kak
1: Joh.
0: Tak ada hati perut.
2: Kalau supaya kita, kita buat kerja lagi tu.
1: Mujulah.
0: Jual lepas tiket ni paceroh. Dia tak kaya pun.
1: Mujulah pok-pok masjid tempat dia singgah nak semayah tu. Mungkin dia semayah dia. Nak semayah subuh.
0: Singgah berkali nak ambil kereta tu lah kali.
1: Pakai beli sikit sore lah. Beli tiket bahawa balik. Sian ke dia ni. Kena nipu.
0: Zaman loni ni walau kita rasa kita cerdik pun kita kena tanya kapal.
1: Oh jago kena beringat.
0: Tengok molek.
1: Ya.
0: Pah pulak tu kalau barang tu murah pelik. Sebab api kata murah gila. Kenalah beringat yang hidup bomos lalu. Sebab dengan tu, siapa agak barang molek dia jual murah. Kalau tidak kena kenipu.
1: Betul.
0: Palsu lah kata dia.
1: Jamila ni orang kata banyak benda-benda palsu.
2: Jadi kat poi kat jauh kita ni lah kena cedik lah, kena cedik.
1: Iyo.
2: Tapi kalau nak kakak hori bagi hori ni bagi hori yang mau duduk ngapi bak gegos ria lo ya.
1: Tak pernah sabuk. Pakai
2: fikir dengan logik.
0: Tapi ke? Kalau cedik lajuk pun. Tak boleh juga. Siapa hari ni tak jumpa-jumpa orinya pun.
2: Dah nak tak nak mula gelas. Hilir pada nak lari tu.

Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Terjebak dalam penyalahgunaan dan pengedaran dadah sejak usia 19 tahun, seorang wanita bukan sahaja berdepan hukuman penjara sebanyak 3 kali, malah terpaksa berdepan realiti membesarkan 3 anak luar nikah hasil hubungan dengan pasangan berbeza. Iza, 33 tahun yang kini hamil 6 bulan, mengakui tekanan kewangan, kemiskinan serta keretakan hubungan keluarga menyebabkan dia berulang kali kembali ke kancah dadah meskipun pernah menjalani hukuman penjara sebelum ini. Katanya dua anaknya yang masing-masing berusia 8 bulan dan 2 tahun kini berada di bawah jagaan ibunya, manakala ketika ditahan pihak penguatkuasa Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK pada April lalu, dia baru sebulan mengandung. Katanya setiap kali dibebaskan, dia berusaha untuk meneruskan kehidupan seperti biasa, namun tekanan hidup dan masalah keluarga menyebabkan dirinya kembali kepada kehidupan lama. Bagaimanapun, penahanan kali keempat pada April lalu menjadi titik perubahan dalam hidupnya apabila dia diarahkan menjalani pemulihan di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen, Bacok. Usahawan wanita terkenal dari Kelantan yang kendaraan utiliti sukan SUV bernilai hampir RM500,000 miliknya disitar Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperbaharui lesen kendaraan motor LKM kendaraan berkenaan. Pengarah JPJ Kelantan Muhammad Miswari Abdullah berkata wanita itu membayar cukai jalan berkenaan pada awal minggu ini. Sementara itu, wanita berkenaan menerusi satu hantaran di akaun media sosialnya menyatakan bahawa beliau hanya lewat memperbaharui cukai jalan selama sebulan dan menafikan dakwaan yang tular di media sosialnya. Kononnya beliau tidak memperbaharuinya sejak 2014. Kendaraan yang dianggarkan bernilai RM500,000 itu antara 3,790 kendaraan mewah yang disitar oleh JPJ di seluruh negara menerusi Ops Lazeri. Sedikit perkembangan sukan, pemain Kelantan City FC Abdul Razif Abdul Rahman mengintai peluang untuk berada dalam kesebelasan utama apabila pasukan berdepan Bunga Raya FC dalam aksi Liga A1 Semipro di Arema IRC Sendayang petang ini. Abdul Razif mahu memanfaatkan setiap peluang yang diberikan barisan kejurulatihan dan bersedia menggalas tanggungjawab sekiranya diberi kepercayaan untuk bermula dalam perlawanan tersebut. Baginya, perkara paling utama adalah membantu pasukan memberikan persembahan terbaik serta memburu keputusan positif di gelanggang lawan. Pertemuan menentang Bunga Raya FC juga menjadi satu lagi medan penting buat Kelantan City FC untuk menampilkan semangat juang tinggi. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Haji Amirul Hafiz Rosli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun hampir pukul 6.08 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, ilmu adalah cahaya yang memberi petunjuk dan kemuliaan bagi kehidupan manusia. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadat, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Di mana kita berada pada kenyataan itu. Jadi terpulang kepada diri masing-masing. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi lah pada petang yang berbahagia pada petang ini untuk kita bersama dalam memanfaatkan majlis ilmu yang disediakan di Kelantan FM ini, dan insyaAllah sehingga ke pukul 7 malam nanti kita akan terus bersama. Dan sudah pun bersama saya di konti ketika ini tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Haji Tuan Amir Azizi Tuan Abdullah untuk bersama kita pada pertemuan petang ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sihat adanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Seperti biasa dengan penampilan yang ceria dan awet muda lah. Jadi saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membuka bicara pertemuan. Silakan.
2: Terima kasih sahabat saya DJ Rudin, saudara-saudari para pendengar Kelantan FM, para penonton TikTok dan FB Live Kelantan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walan nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'matin an'ama alaina wa nusalli wa nusallimu ala habibina Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma rabbana syrah lana sudurana. Ya Allah, engkau lapangkanlah dada kami semua. Wa yassir lana umurana. Ya Allah, permudahkan segala urusan kami. Wa hlul uqadatan min alsinatina. Ya Allah, bukalah ikatan pada lidah atau lisan kami ini. Yafqahu aqwalana, supaya bicara kami petani boleh difahami. Subhanak la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, kami ni tak tahu apa-apa illa ma'allamtana, kecuali apa saja ilmu yang dikurniakan kefahamannya olehmu kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah Tuhan bersifat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kita bertemu kembali petani untuk kembara ilmu kita dalam bidang muamalat lah. Kita nak bercerita petani tentang gapo yang berkaitan dengan harta kita. Ambo nak sambung, kita pun habis sikit lagi tuan-tuan. Tajuk kita pada minggu lepas berkaitan dengan saka deh. Agih pusaka ikut hukum. Dia orang-orang yang dengar lah ni kau duduk dapur kau atas kereta kau. Kalau kita tak bertemu dengan kematian sebelum kita, kadang-kadang kita wak gitu dah, wak tak tahu gitu je. Tapi bila bertemu kematian di depan mata kita, siapa yang mati, siapa yang meninggal dunia dahulu, ayah katakanlah. Dan yang dekat lagi dengan kita, siapa, ibu kita. Ataupun waktu kita kata adat kebiasaannya orang yang lebih tua pada kita pergi dulu dah ni. Tapi ada ketikanya tuan-tuan, anak kita yang pergi dahulu sebelum kita. Ataupun mereka yang kita bergelar sebagai isteri ataupun suami kita, yang pergi dahulu daripada kita dah. Kadang-kadang kita kata buat apa, tak sakit pun dia, tak ada kata duduk dah lewat kau. Kapan-kapan tak ada lah. Tak ada, nampak molek-molek je, mari-mari semaya molek-molek. Tiba-tiba mari subuh tadi dia kata tak boleh bangun. Tak boleh bangun ataupun kapan-kapan tak bangun lah dia. Dia mergerak tak bangun. Jadi meninggal. Maka bila sudah ada meninggal seseorang itu, kita ulang recap balik ceritanya. Bab pusaka ni kalau dalam kehartaan kita dalam Islam, dia mesti ada tiga syarat atau tiga kara lah. Tiga kara ni tak cukup, tiga kara ni dia tak akan berlaku adik kakak semua. Tentang pusaka, apatah lagi cerita agihan pusaka sendiri. Yang pertama ialah orang mati. Nak mati kena hidup dulu. Kita ni makhluk Allah, tuan-tuan ngaji bab akidah ni. Ataupun ada hok ngaji di masjid ke surah ke balasan kita tentang sifat 20. Allah Subhanahu Taala ni dia qadim, dia ada dah sedak azali lagi. Kita ni benda baru dah, kita yang baru dan kita akan pergi dulu. Kita mari daripada tak ada pada ada kepada tak ada semula. Jumpa dok pun penuhlah, tak jumpalah kita sekat dunia ni sebentar je, umur 90 dan 80. Jadi yang pertama sekali tentang mati, mana kena ada hidup dulu. Jadi anak kita mati dah atau ayah kita mati dah, ayah tu tak apalah, tentu dah mari kita daripada ayah. Tapi anak tu tak dok lagi, nikah pun dok lagi, tiba-tiba tuan-tuan kata anak tu meninggal. Isteri bini demo tak ada ke bini? Oh, bini kita mati dah, dia tak bini lagi. Dia tak akan logik benda tu. Tuan-tuan buat cerita boleh itu untuk dongeng, untuk melawak-lawak tu boleh, tapi hukum Islam tak terima akal benda tu. Mesti ada yang apa, pertama dia hidup kemudian dia mati. Bila dia mati pula, dia mesti ada waris-warisnya. Maknanya kalau dia mati sebatang kara, kita panggil dia, dia tak menikah dan dia pun masa dia mati tu dia tak ada adik-beradik, mungkin dia anak tunggal, yang kemudiannya dia pula tak ada dah mak ayah, bukan pasal mati awal pada dia. Dia mati pun umur 65 dah, contoh habis ni. 65 ni dia tak kahwin. Dan dia tak kahwin tak ada lah. Dia tak ada waris. Kena ayahnya tidak ada pewaris dari kalangan ahli keluarga. Ustaz, tak okey lah tak ada dipanggil ke apa ni. Ada sepupu, sepakat, sepapak ke pok darah ke apa, tak ada belakang. Kita nak ayah cerita ni tak ada dia. Pun tak tahu mana dia mari tiba-tiba lahir dia suara gitu je. Kemudiannya yang ketiga ialah harta. Orang yang tinggalkan dunia ini dengan harta yang banyak, satu cerita. Orang yang tinggalkan dunia ini tanpa apa-apa harta, tinggal subemah tak usah tanya lah, beding. Dia cuma ada kain baju tu je. Tu pun orang mujur bui je. Jadi itu sajalah pusaka dia, apa yang kita panggil harta dia. Jadi kalau berlaku tiga-tiga perkara ini ada, item ini ada,

0: Ustaz Syabas saya. Tak pun saya buat mesej sendiri. Oh, kita hot AI tu cerita lain. Tuan-tuan buat tukar gambar senyap boleh gerak. Itu cerita lain. Tetapi bila berlaku kematian saat ni, tuan-tuan tak boleh nak uruh. Tak payah cerita orang tulus maya. Tak apa kita semaya sendiri, tak boleh. Nak turun kubur sendiri, tak apa kita gali sendiri. Gali tu boleh. Nak masuk sendiri, golek dalam tu, lepas tu tak boleh. Jadi payah, sebab tu kita kena bermasyarakat, kena bersosial, berkawan dengan orang. Dan kalau ada rezeki, kita berkahwin, kita ada keluarga lah. Mudah-mudahan tu orang kata anak ramah tak boleh pakai usung. Kan dah pergi ke kubur. Baik, pertanyaan ni kita nak sambung sikit lagi, iaitulah bak sakau dah bila ada orang tu luruh tu sesalah. Kita nak tengok gapo dia hok kita kira harta ni beding. Hok boleh kira saka ataupun dia tak dikira sebagai pusaka. Kena ambil wak kira, maksudnya kalau sakara tu ditinggalkan oleh si mati, adakah kita nak kira sebagai tarikah atau pusaka yang boleh kita warisi. Dah kita anak jatah ni. Ataupun kita ni kita anak jatah ke, ataupun kita suami ni kepada seorang isteri yang meninggal, ataupun kita isteri ke kepada seorang suami yang meninggal dan kemalangan ke. Dia pelbagai Allah Ta'ala buat sebab-sebab kematian itu secara zahirnya. Tapi bila sampai masanya, percayalah tuan-tuan, itulah yang maqadar Allah. Allah telah mentakdirkan kepada kita mati dalam cara-cara yang tertentu. Adakah tuan-tuan nak ayat bila mati itu tempat tidak baik? Seorang mati di bilik air dalam tandas abadeng. Boleh jadi dia meninggal itu ketika dia bangun pukul 3 pagi untuk berwuduk, mandi dan berwuduk untuk tahajud dan qiyamul lain. Itu amalan harian dia. Jadi tuan-tuan kata, Allah mati dia jambe. Allah berat tu tengok. Oh, lagu mana dia? Nyayu seksa. Berbanding tuan-tuan seorang lagi mati dalam masjid. Dalam masjid tuan-tuan, dia bukan mati tiga semaya. Dia pergi rukah masjid pukul 4:30 untuk bila untuk siap mari sekalian pukul 5. Pergi rukah, pergi buka apa nama anak koci tu, rukah masuk. Kemudian dia tengah seluk apa, ambil pitih daripada tabung masjid. Ataupun dia gunalah kaedah-kaedah dia, kita pun tak tahu deh. Tiba-tiba sesak nafas. Sesak nafas, meninggallah dia situ. Jadi weilah anak abang meh tu. Oh, tak ada dalam masjid tengok. Tok papi kau dengar itu tok imeh tua gitu gitu kan. Mati dalam jambe. Allah, busuk tempat mati pun. Tuhan tunjuk gapo kita ni dah. Kita pun mentafsirkan ikut suka kita. Sedangkan mari ke masjid sana tu dengan curi. Dan dia pun tak ada pergi semayang pun. Kisah je sama. Tapi kerja kali ni untuk operasi berikutnya. Dia pernah dapat dalam 3 hari lepas berapa 25 yen.
1: Modus operandi dia.
0: Itu ketika dia buat kerja sendirian. Ada ketikanya dia perlukan rakan-rakan. Jadi tuan-tuan, baiklah. Itu cerita tentang kematian. Jadi bila mati ni, apa dia kita boleh kira saka tak boleh saka? Merujuk sikit lah kita ambil. Ada satu pandangan dalam satu mesyuarat jawatankuasa syariah, ini peringkat di Lembah Kelang lah. Dia membuat yang ni sudah 20 tahun lepas, membuat pandangan bahawa yang pertamanya apa dia dikira apa ni list dia ni, dia pertama sekali dia sebut wang pencen. Duit pencen ni yang diterima oleh si mati saat ni kan, dia adalah bukan harta pusaka. Duit pencen orang duduk masuk sikit-sikit, dia pencen ni ada orang yang Allah bagi rezeki abadeng. Dia dead pecing. Pecing tu tak sorang lah. Umur 90 lah. Lalu ni banyak yang ambil option ni. Bila kajak buka itu 90. Hot 95 ni senyap dalam ni. Kalau 95 ke, weh lah jadi kerja lagi lah. 95 cukup. Umur dia cukup bila? Umur bulan 12. 16 bulan 12. Jadi bulan 12 tahun umur dia 65 baru dia mati. Baru dia habis dari servis. Jadi duit pencing ni, wang pencing si mati tu bukan harta pusaka. Jadi dia cuma adalah satu skim, apa tak saya sebutlah skim ni disediakan oleh British dulu lagi masa jajah kita semua. Tapi dia merupakan satu bantuan dan kita teruskan dipanggil skim saraan ataupun faedah persaraan, faedah saraan kepada orang-orang yang penjawat awam atau ketangan awam ni. Bila sampai umur yang dipilih saat ni, dia tak perlu mai kerja dah. Dia cuma dapat lah. Ada kelayakan itu, dia ada calculation, dia ada apa ni, perkiraan dia lah. Kira habis dengan you ambil cuti cemuk mana, cuti apa ni tanpa gaji. Mana kurang dah lah. Lepas tu ada cuti tak mari-mari. Jadi dikira dan dia berhak lah dengan cukupnya berapa kali cuti tu ada ke tak. Jadi itu akan diperolehi oleh dia sendiri kalau dia dah panjang.

0: umur.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang kita dengar orang tak ada pencen pun. Tahun ni dia akan pencen. Dia lahir tahun 19 bulan 9 baru ni. Dah. Yeah. Ni bulan 10 dah. Tapi dia mati pada katakanlah 1 bulan 9. Tak ada tamat tempoh sebenarnya. Tak ada siapa garis siapa nampak. Meninggal dia. So tuan-tuan boleh buat gapo eh? Tak boleh buat gapo dah. Hak siapa masa tak cepat tak lambat. Cuma dia adalah pula dipanggil pencen terbitan kepada anak dan isteri kalau dia meninggalkan anak dan isteri yang telah dinamakan dalam kad penama pencen apa semua tu. Jadi pencen tu tidaklah jadi pusaka mana kalau dapat, kalau dia ada isteri dapatlah. Jadi ustaz gini habis kita ustaz mati dah baru ni, jadi dia pun tak nikah pencen tu, kira ustaz biar boleh kambar. Tak boleh kira dengan ustaz ni, terakhir tanya JPA lah, Jabatan Perkhidmatan Awam, bahagian pencen semua tu. Gila ke Putrajaya baik ataupun sini baik, maka dia akan ada jawapan dia. Maknanya cik ni tak berhak, tak layak, pasal tak ada sehubung kait, dan dia bukan kira saya ni adik-adik kandung. Tak kira lah, tunjuk IC. So benda-benda tu maknanya itu bukan pusaka, satu lah. Yang kedua berkaitan dengan duit insurans si mati, duit pokok dalam insurans ataupun kita panggil sepatutnya orang Islam ni takaful lah. Islamic insurance ataupun takaful ni, sistem takaful diperkenalkan di Malaysia. Dia ada akta takaful pada 1984 lagi. Jadi setahun selepas Akta Perbankan Islam 1983 dulu. Jadi takaful ni kita masuk duit tu, takaful ni tuan-tuan Aberdeen dan kawan-kawan semua, kita masuk berapa takaful nyawa kita kata. Takaful ada dua, takaful am, takaful nyawa ataupun insurance apa ni, takaful lah kita sebut, Islamic apa ni general takaful, so lagi life takaful. So kita katakanlah kalau general ni sesal, kita beli kereta ke apa, rumah pun dia ada MRTT semua. Jadi itu untuk cover kita kalau berlaku kematian. So sesal lah, kita tak perlu bayar, anak-anak kita pun sesal dah pasal takaful cover. Tapi kalau dalam bak insurans apa ni, insurans Islam ni ataupun takaful yang kita bayar bulan-bulan buat potongan gaji ke sebagainya, ataupun auto debit dan sebagainya lah, dibenarkan oleh syarikat sikit-sikit, kita pun bayar sebulan katakanlah 100, so 1200 tahun. 1200 tu tuan-tuan, dalam akta takaful kita akan gunakan akad yang betul. Kalau salah guna akad, dia tak jadi tu, jadi bermasalah pada insurans. Sebab kita gunakan akad jual beli. Takaful kita gunakan tabarruk ataupun kita gunakan akad dekat situ, akad untuk bersedekah derma. Kita masukkan RM100 dan syarikat akan putuskan RM90 masuk ke akaun khas kita, RM40 lagi untuk takaful yang besar. Kalau berlaku apa-apa musibah, awak layak terima sekian-sekian. Baik, duit takaful tu saat ni hak jadi harta saka mana? Hak mana kita panggil duit yang kita punya tu, hak 100-100, dia masuk akaun khas. Ni syarikat lah buat, bukan tuan-tuan buat. Dia akan bagi kepada kita penyata dan sebagainya. So ahli keluarga si mati, ahli waris tu, dia berhak untuk pergi tanya syarikat takaful saat ni, ada cemuk mana hak cik abang kita meninggal, nama cik abang apa, kita wilah dokumen ni, surat mati dia, ni nama dia, ni takaful dia, kita ada. So ataupun kalau tak ada pun boleh cek tak, ni nombor IC dia, nenek 0304 03 berapa-berapa. So dia cek, oh ada ni, dia pun matang dah, cuma dia tak buat tubik lagi. Itu boleh ambil dan dikira sebagai pusaka. Manakala wang kita panggil ganjaran tu, ataupun kita panggil pampasan ke, kenapa ya, contoh bila seorang yang mati, dia mati tu kerana aksiden. So kematian kerana aksiden tu, katakanlah dia pun bagi RM100,000. RM100,000 tu kena bagi saka ke ganda tu. Dia RM100,000 tu bukan duit dia, bukan duit saka dia, kerana duit tu hanya diberi selepas dia berlaku kematian ke kawasan ni. Jadi bila dapat duit tu, keluarga kena urus dengan baik lah. Cumanya kena beringat sikit lah. Bukan suka beringat, kita orang jatuh ni, retina kau yang jatuh lebih tak boleh maknanya kadang-kadang kita pun boleh letak penama, okay? Nominee, letak penama dekat insurans atau takaful kita ni, kalau berlaku kematian, boleh duit tu dibagi kepada nama Idayu. Nama ni pula pun nama suami dia, isteri pun suami dia nama Lokman. Jadi bubuh nama apa pun, jadi mereka akan bagi stokos itu dan mereka akan urus. Jadi kalau dia tu ada anak, ibu ke atau penama sana yang tolong uruskan.
1: Yeah.
0: Dan dia mesti diuruskan dengan molek lah. Kalau dah habis gomok dia lah. Yang ketiga, kita nak sebut tentang hak tani, kalau wang pampasan. Kalau wang pampasan tu, kita macam saat ni, takaful kita sebut dah ni, wang pampasan kerana berlaku apa-apa kematian lah juga kepada kepada si mati sani, maka dia juga tak kira sebagai pusaka sebab dia mari ke dia. Kalau saya boleh sebut juga tentang wang khairat. Khairat ni kita tersebut awal ni, kalau berlaku kematian sani, kan kita adat lah di Kelantan ni. Dia tidaklah letak tepi mayat si mati atau jenazah tu, tapi jenazah satu sudut, kita cover molek sebelum kita nak uruskan, bawa ke bumi dan solat semua, mandi semua. Jadi orang main melawat, piti melawat ni kaya beding. Mana piti melawat ni kita panggil, setengah orang panggil piti khairat. Terus setengah tu ke piti melawat ikutlah. Jadi dia letak kada satu tabung, tabung tu besar. Kadang-kadang tulis, kadang-kadang tak tulis pun orang pahada. Ada mari tanya pula, mana nak letak duit ataupun holo tangan. Holo tangan juga nyanyi juga, dia pun nak letak juga, nak letak mana, letak dari poket, jadi payah. Jadi letak situ lah, kadang-kadang duit siapa macam-macam. Jadi tuan-tuan, duit tu adakah duit saka? Tak. Eh tapi ustaz banyak tu. Ayuh kita mati ustaz. Hari mari hati kau mayat tu ada lagi. Bahkan sebelum kita urus apa, kita boleh ada 10,000. Banyak tadi. Kerana dia dikenali dan juga orang nak bui kepada anak yatim yang kecil-kecil. Yang keduanya, hari kedua orang bui lagi. Tiga bui lagi seminggu tu. Mana seolah-olah lebih 30,000-40,000. Banyak tu. Mana dia ni seseorang lah, somebody yang orang hormat, bukanlah. Dia rasa macam terhutang budi tu guru dia kau, jadi dia boleh balas kau tu je. Maka adakah dia jadi saka? Tak jadi saka juga. Jadi cumanya kalau hok dengar kau telefon, kau radio ni kak, kalau tak saka kau tak boleh buat belakang, kita buat beli muka kereta kau ke apa, nanti dulu. Agak-agak lah kan? Memang tidak piti saka, tapi kak mata kau dia pun tahu benda ni, dia pula jadi fund manager tanpa dilantik, adik bosu kepada si mati ni. Dia kata misalnya isteri si mati ni, muka hok mati abis dia, dia pun ayak ke bini abis dia, kakak ipar dia, kak nah tak apa kan, biar kita uruh. Kita tahulah ni, jadi kita masuk kaum kita dulu lah. Kahwin dia tu kau sedih lah, tak apalah. Misalnya amir, tak apalah amir, buat lah. Gitu kan lah. Jadi sampai satu ketika habis dah selera, anak-anak pun balik cuti belakang dah. Apa ni, pada tanyalah mula pada hak pengurus ni, Amir, dia kata tak, kita pun nama Amir. Amir, kan nak tanya khabar lah, hari ni nampak lega sikit ni. Apa ni, berapa orang duduk derma-derma tu? Masa tu jumpa dah lah. Adakah Amir ni akan rakyat betul? Ataupun dia sendiri pun songlak ke? Ataupun dia kona ke? Lagu mana? Tuan-tuan, dia sudah, walaupun dia ambil tu, orang tak ada orang yang habuk tahu. Dia je tahu. Dia nak buat gimana? Dia pun kata, Allah, kerana kita rasa dalam 3,000, 4,000 main rasa. Dia tak boleh gitu. Ataupun kerana, lepas tu, piti tu tak mana, meh. Dia kata, Allah piti tu kerana kita nak baik kau muluh ni lah. Kerana pun saya, kabel kita, saya, kabel lung kita. Kita buat gitu derma belakang ke masjid. Tengok tu, dia sudah pusing itu malam. Itu masa dia sudah pusing. Derma, Kak Nan pun kau orang baik tak? Dah tak apalah kalau gitu kat. Pasal apa kau dia tu? Siapa? Kita pula lebar sikit dah. Siapa? Rupanya duit tu sudah ada dalam apa ni, account dia. Dan sudah beli pun 3 tiket penerbangan dah untuk 3 tempat berlainan. So tuan-tuan, ada dosa kau kat situ eh? Tak bagi saka? Dia bukan dosa pasal pusaka, sebab duit sana bukan saka. Boleh dikira harta pusaka ke tak? Tak lah. Cumanya dosa tetap ada dosa sebab dia menggunakan duit tu secara sumber yang haram. Min aynak tasabahu wa fima anfaqau, piti tu maiman, mari pada sumber yang haram. Haram apa ni? Orang pergi derma, derma kau orang lain. Demo gitu, kita hai buka tengok lah, tak boleh kau ambil ada lagi nak, tak boleh lah. Itu tentang apa ni, duit khairat apa semua lah. Kita pergi yang seterusnya, KWSP. Tadi pun kami ada satu bengkel, kita bercerita juga tentang kumpulan wang simpanan pekerja dah. Ada sahabat kita sebut tadi, ke mana wang saya pergi, bukan KWSP tu. KWSP ni duit EPF, apa nama, Employees Provident Fund ni. Jadi tuan-tuan, duit sana ni adakah dikira saka ke tak? Duit Cik Abel kita, apa kita sebut Abel, sebab mati dia, biarlah suami kita. Cik Abel kita ni meninggal, atau ayah kita lah, ayah kita meninggal, dia ada duit EPF. Cuma mana eh, kalau orang cerita kambar Abedin, dia jaga cerita hak sungguh. Kalau cerita pun, kita pun tak minta apa ni, statement apa ni, penyataan akaun atau tunjuk sikit dalam akaun, tunjuk kot telefon kau ada. Cuma kadang kita tanya, dia nak tanya tak pasal berapa kiraan zakat. Dia kena rakyat lah, kurang lebih. Dia kata ada 400 ribu Ustaz Mih, berapa kena zakat? Gitu. Jadi kita pun tanyalah, umur berapa dah Abel lah ni? 57 dah. 57 kena zakat belakang lah. Kalau umur lah ni berapa? Umur baru 45. 45, PT tu bukan milik sempurna dia lagi. Tak kena zakat. Tapi banyak Ustaz, PT kita tu dah sana ni. 100 ribu kau berapa? Tak kena zakat kau. Nyanyi kau susah. Betul. Tapi kita berdasarkan fatwa masing-masing di setiap negeri. So di Kelantan, yang itu tak belum dikira zakat lagi. Nanti akan ada pula fatwa-fatwa lain yang kita akan update semasa-semasa. Baik, matilah kawan ni. Ayuh kita saat ni kau, atau orang main nanya kita minggu lepas kau, mati pula dia. Bila mati, duit 400 ribu saat ni lagu mana eh? Itu dikira harta pusaka sebab PT dia. Cuma masa mati tu dia tak ada guna. Dia pun tak saya ambil lagi. Nak guna. Ustaz, kita tanya, abis mek tahu tu baik ke PT? Mak tu baik wakaf pun tak ada pasal PT. No, gapo?
1: Tak ada keperluan.
0: Tak ada keperluan. Adalah, takut beli kereta baru kau. Kereta ada pun. Kita nak pergi masjid. Okay, nampak kau. Okay, lain lah. Tenang akhirat ni. Tuan-tuan, jadi dia tak ada keperluan. So, bila mati saja, duit tu tak jadi hak dia. Jadi hak waris-waris dia. Inilah kadang-kadang, Bedeng dan sahabat pendengar. Kadang-kadang, lah, bukan semua. Isteri pun tak tahu. Anak pun tak tahu PT. Dia tahu abah tak ada EPF. Tapi tak tahu jumlah total, jumlah sebenar, jumlah berapa, jumlah penuh. PT abah dia tak tahu. Gak abah dia pun moga ialah dia tidak duk apa ni, ada statement duk kongsi kodeh, dia simpan dia fayang khusus. Bila mati saat ni je, atau mati kemarin je, hari ni selesai dah kubur, barulah kita pun buka semula fayang abah simpan kapur fayang atas pemari tu kau. Oh, ada kena boleh SP di atas sokmo. Dulu atas sokmo lah ni online dah lah misalnya kan. Online pun ayahmu dia print weh. Dia apa ni, dia buat salinan print. Print kedai kau, print di rumah kau, ada internet, dia print pun ni ada sipir. So khasan itu sudah menjadi milik demo tu. Siapa yang berhak? Ahli-ahli waris yang berhak. Kita tak cerita dah lah, itu kita cerita dah lebih kurang. Jadi tiba-tiba marilah seorang yang bukan ahli waris yang berhak ketika itu, oleh kerana dia meninggal, ada anak jatuh pula tu, dan ada anak tina dua, dan ada isteri masa dia meninggal. Jadi harta tu tak jatuh kepada adik-beradik dia. Tiba-tiba adik dia hak belajar undang-undang tinggi sikit ni, bahkan luar negara, pergi ke UK dah, labrador balik tu, gunakan akta section gitu kena. Sebut pula kau orang putih. Nak sabar tak. Jadi Kak Noh, dia kata PT tu jatuh ke hamba tu. Pasal hamba juruh Abel pesedah dulu. Pasal nanti yang tak ada bukti, dia ada pesedah tak pesedah pun, benda tu tak berlaku gitu. Dia kena ikut hukum Islam. Walaupun dia boleh ya buat tulis bahawasanya gini. Tapi benda tu dia boleh reka dan tak terpakai. Kena bawa betul-betul ahli dia lah. Ataupun dia kata ambil wish the koh kita dah wish the koh lah, ataupun wish apa wish kita belakang dah tu. Dia ayat kalau EPF aku Ali, aku tak ada sesok hakmu dah. Contoh dia ayat gitu. Betul kodok dia royak tu, moga hak yang mati dah tak ada nak ngesah. So tuan-tuan, ingat eh, dalam bab tu carilah orang yang betul. Kita dah sebut minggu sebelum ni, pengurus harta pusaka tu, pentadbir pusaka tu, kena orang yang ada sedikit ilmu ataupun ada ilmu yang betul lah. Kita tak tahu, kita rujuklah pada orang yang lebih tahu lah. Lagi apa, wang simpanan dekat bank. PT dalam bank ni, ayuh kita lah, kita buat ayuh kita. Minggu lepas kita buat contoh kita adik-adik. Jadi ayuh kita ni ada tiga butir bank. Sub bank tu dormant, tak ada PT langsung lah. Dua bank lagi aktif, adalah dalam, tak banyak, ada dalam 15 ribu je, capur dua tu. Jadi 15 ribu ni adakah jadi saka? Ya, jadi saka. Pasal PT tu ada sekian lama dah. Dari tu dah. Tinggal lagi, kalau lah dia sipir dalam kita panggil pitih tu sipir dalam bank konvensional. Ni masalah sikit deh. Bank konvensional tuan-tuan tukarlah. Ambil nasihat ya ni deh. Kita tak boleh paksa, kami di Majlis Agama Islam pun tak boleh nak paksa akak bedek kau ataupun jahit, kita pakat ngejahit ngapa boleh. Siapa yang tak tukar daripada bank konvensional kepada bank Islam, bukan bank Islam Malaysia Berhad. Bank Islam di Malaysia ni ada dah puluh-puluh dah. Jadi kami akan tangkap dan kita kena denda. Tak ada gitu. Tak ada peruntukan seumpama itu. Cuma tukarlah tuan-tuan supaya mudah deh. Baik, kalau tak saya tukar juga. Bila berlaku saat ini, hak mana hak jadi halal kepada ahli keluarga saat ini? Hak selain daripada interest dia tu. Dia panggil wang pokok. PT dia tu jadi pusaka. Sama juga tuan-tuan bila kita ni masuk insurans tadi deh. Kita masuk insurans Islam ke insurans konvensional. Kalau masuk konvensional insurans, maknanya duit yang jadi saka tu duit yang ditinggal, duit pokok saja. Jadi kalau misalnya dipanggil apa tu dalam insurans ni, kalau katakanlah ada faedah dari situ deh. Jadi faedah-faedah lebih daripada tu setahun-setahun kau. Jadi tu tak berhak untuk kita ambil lah. Dan bahkan kalau faedah-faedah tu tak dikenakan zakat pun. Zakat pun tak kena. Dan saka pun kita panggil sesuatu kita bersihkan lah, tolak lain lah. Yang seterusnya ialah tuan-tuan, kalau kita sebut kutipan sewa daripada harta si mati. Duit sewa, jadi duduk masuk dalam akaun ayah. Sewa tu pasal ayah kita adalah dua butir rumah. Rumah buruk-buruk. Tapi bukan dua butir rumah ke, dia panggil dua pitu kalau kita. So rumah tapi dia pecah kat tengah tu, bumbuh blok. Lepas tu rumah ni ada bilik air, rumah ni bilik air. Adik kakak dan sahabat pendengar dan penonton semua, orang yang keperluan dia tinggi apa ding, dia tetap akan menyewa rumah tu. RM200 pun RM200. Kalau kena RM800 pun, bilik ada so tapi ada dapur, ada bilik air. Dia sewa tak? Sewa sebab tak ada tempat. Kalau pergi lain tu, siapa kena sewa ribu lah ataupun rumah untuk kemudahan dia. Dia ni ada sorang aja. So baik, duit tu dia sewakan dan dia bayar sewa kepada tuan-tuan rumah atau tuan punya premis, dia bayarlah sebulan-sebulan. Hak sorang ni bayar RM200, situ besar sikit RM400 contohnya. Bilik ya pun, bukannya rumah besar, tapi rumah dekat 2 kat 4 pun ada. So yang duit-duit sewaan itu, adakah dikira sebagai harta pusaka? Kutipan duit sewa dia letak dari surat tabung ke mana atau masuk dalam bank tak? Mudahlah, bank tiga ada. Kalau letak surat tabung itu, adakah pusaka? Ya, dikira pusaka sebab itu sudah jadi milik pada si mati sebelum dia mati. Jadi kena bagi ke tak? Kena bagi ikut pusaka masing-masing. Lagi kita sebut tentang hutang si mati ni pula, hutang orang sudah bayar. Orang dia panggil apa ni, orang sudah bayar hutang kepada dia. Dia hutang ni, orang Kelantan sebut kan, hutang orang dengan dia, hutang dia dengan orang dia. Mana kita sebagai penghutang, kita bayar kepada orang. Kita sebagai pemiutang, orang bayar kepada kita. Mungkin kita pinjam ke orang. Jadi pitih yang sudah masuk pada kita saat ni, dia juga jadi pusaka. Dan kalau sepatutnya pitih tu bayar mari dulu atau bulan lepas, dan sepatutnya hak ayah kita. Cuma katakanlah nama abang mak ni, dia tak bayar ataupun ada tunggak kes sikit 2 bulan, dia barulah bayar hari ni. Tapi duit tu sepatutnya si mati terima dah dalam 2-3 bulan sebelum dia mati tu. Jadi hak tu pun juga jadi harta pusaka sebab hak dia dah. Kecuali macam dia orang beri hadiah. Nak beri hadiah ni, hadiah gapo ni, kita nak beri ke abang Loh ni, misalnya nama Loh. Jadi kita memang niat nak beri baru ni lagi Ustaz Amir, nak beri motosikal lah. Motosikal pasal dia tu sebut sama. Kita dah mari kita masjid, nampak kita pakai motor apa nama, apa ni, skuter ni. Jadi Allah syamainya dan Amir, boleh kau mahal kan dianya. Tanya saja pitih mungkin tak ada deh. Tapi dia adalah lesen motor zaman itu, Honda Cup tu bawa tu je pergi duduk. Jadi kita pun kata kawan ni, Azlan ni kau siapa kau, dia kata kita nak wi lah ke Mullah ni, Mullah Pak Mat ni, motor kita tu. Tapi dia bui bila lepas kawan tu mati dah. Dia kerja jumpa dengan isteri dia, anak jatah dia, betul ada boleh buat motor dah. Jadi pakcik ni janji dah dengan ayah ataupun tak janji pun, dia kata niat dah nak wi kau si mati. Dan hari ni jah Allah lah, sedih sebab tu kita sedih sebab ni motor baru sapa kata tu baru boleh wi Allah mari blok mati dah. Tapi nak wi jugalah motor ni, tak leh dah buat niat dah wi ke dia. So adakah jadi harta pusaka? Harta tu tak jadi saka pasal dia baru boleh, dia tak ada pemiliki. Dan akhir sekali kita mungkin sebut satu lagi contoh ialah tuan-tuan, dividen. dividen ada gapo orang sebut lah ni, dividen ASB kau. Mana Sambu Putra, ASN ASB, sikit lagi ni pun akan ada bayaran zakat daripada PNB semua, ataupun dividen-dividen bank, bonus tabung haji ke, ataupun dividen daripada bank. Dia punya PAT taklah banyak sangat, tak banyak pun, dah RM10,000 juga. Kalau dividen tu katakanlah berapa, 5%, banyak dah juga boleh situ. Jadi bolehlah juga RM4,500 ni, jadi hak si mati, dan dia termasuk dalam harta pusaka sebab dia sudah masuk dalam akaun si mati sana ni sebelum dia mati sana ni. So tuan-tuan, ada beberapa aspek yang kita kena ambil kira. Cuma tinggal laginya, kadang-kadang ada harta si mati tu bentuk apa nama, harta tu harta alih dan harta tak alih. Harta tak alih ni rumah. Itu memang besar lah. Nak menyelesaikan pembahagian rumah tu kena selesai dulu jomolek, kena gini notis sako. Kalau tak sini notis sako kan dia serabut kan. Apa yang pasal kita ramai adik-beradik tu so. Ramai mok pula. Ayuh kita sorang ni. Mok kita tu mok tinggi pun ada dua. Mok kita dah sorang dah. Dua orang lagi mok tinggi. Lepas tu kita pula adik-beradik kita ni tina belaka. Kita tina dah, pas adik-beradik tina belaka. Mok tiga orang mok ni tina belaka. Adalah dalam 12 orang adik-beradik tina belaka. Sudah jatuh pula ke adik-beradik ayah kita. Jatuh tu pula. Jadi benda-benda tu kadang-kadang dia kata sekabut malah ni biar secara. So tuan-tuan, bila tak cara tu, dah ke mana? Sesak tak, tak sesak pun dia masih kekal gitu lah. Bila pula orang kalut cara, tiba-tiba kerajaan Kelantan satu sini deh. Ni dekat dengan tunjung apa deh. Dia pun isytihar hon ini kena lalu express ke apa tu, nak ada nak buat bandar baru tunjung ni terlibat situ, dia nak buat pengambilan. Sudah masa terkalut dah lah, ngaku dah lah. Kita worry, kita worry gini-gini, tak apa, tak apa, aku tak semua long, aku pandai juga, aku telora. Jadi badi-badi dia punya ada kepentingan, ada udang sebalik batu dipanggil. Masa tu lah baru nak selesai. So tuan-tuan, kalau kita tahu maknanya, walaupun jam, walaupun jam ni murah, tapi jam tu ditinggalkan tetap pusaka. Walaupun kita kata oh tak ada orang nak ambil kamu lah, ataupun kita juga kira dengan mak kita, mak kita, mak orang abis kenal lama dah, mak abah ayuh ke duk pakai yang itu lagi cicing zamrud, zamrud warna hijau deh, zamrud hijau. Jadi gini ya mak, belum pada demo tu tahu kau perasa kau dok muka ngoh jatuh lain tino tak say ni kau cicing abah ni besar atau cicing ayuh ni. Jadi abis ambil lah, kita ambil dia tak lewat kira dua orang tu. Dia kena isytihar, kena sebut jemuk molek. Benda-benda tak boleh susuk. Jadi kalau bobo sikit-sikit, bawa apa nama, stocking ayah, tak ada orang nak sorang abut stocking ni muka tak ada makan dah. Tapi bila benda tu ada nilai
1: sedikit,
0: kadang-kadang ayah tinggalkan satu motor Suzuki hak besar, dan harga motor tu katakanlah mahal sikit lah, kata RM12,000. Jadi pakat nak baloh gitu gini gerak lah, kali mudah ni jual bagi pitih ya. Ataupun kereta gitu juga, kereta hok ni nak kereta, nak pakai kereta buruk bag dah, protok suara jamin gitu. Jadi hok solong ni duk nak guna dia, orang lain suruh tak ada, sedak dia mentaka dia duduk kapu kita duduk Kuala Lumpur. Jadi kira hok dia tu pakat pula, adik pecah dua grup. Grup ramah-ramah dan grup suku. Grup bangkang dia deh. Aku macam nah, dia pergi asuk mana kemek dia. Lemek punya dengar teh. Abengoh tu. Ada contoh. Dia hasut lah nanti tiga orang pula. Tahu aku kat peci aku. Tak, macam-macam. So tuan-tuan, pastikan mana ayah pepaya yang mengalami saja tahu deh. Yang tahu je tahu. Jadi sebelum berlaku sebarang pertikaian, gocoh baloh semua tu, lah kali tak tegur, tak kelik dah. Bila ayah, bukan ayah meninggal awal, kita meninggal dunia, kita baloh. Jadi adik kita pula meninggal, kita tak kelik dah, tak cara dah. Sebutlah Gajah Rimah pun tak say dah. Jatuh saka pun dia panggil ngaju, Tak berkesudahan dah. Rajuk yang tidak berkesudahan.
1: Kata dia berkerak rotan.
0: Berkerak rotan dah. Dia tak secara dah. Jatuh dah. Aku rasa, aku mu lah ambil. Musulah ni ambil lah. Aku rasa. Ataupun kita, abelo, ada jatuh ke abelo juga ni. Piti-piti ke apa gini. Abelo tak secara. Kita jual, kita piti. Aku tak say. Mu sebut ya, aku tak say. Ada kadang-kadang ya backing gitu kan. Pasal dia tak say dah. Gapo berlaku sebut je pasal ni. Kadang-kadang dia baloh dengan, tu tahu tak siapa dia baloh. Ngamuk. Ngamuk sendiri. Tak kaya kita dengar tu macam tak cekedik. Yeah. Tapi ngamuk pun kacak mu aku dah. Kita ya, aku tak kira. Jadi pemak saleh dah. Jadi tak kira berlaku apa pun tak ada. Apa balas yang mula-mula tu? Kerana mok tak sewi PNJPT atau mok tak benar dia tubik ke Kuala Lumpur. Dia nak tubik dah umur dia baru 17 nak pergi ke Kuala Lumpur nak tunggu. Jadi mak dia tak benar lah pasal tak ada orang nak cara rumah ni. Gitu gini, jadi tak sihat. Jadi siapa mati, mak dia pun kita tak sihat memanjangkan cerita lah. Kadang-kadang mak dia pun kita kata mak dia ni marah tu ke anak sulung dia tu. Tapi sebenarnya ibu ni dia akan maafkan. Kadang-kadang dia pesan pula ke hot bosu ni. Jadi so, kalau belum salah klik saya pun dah mak halal lah kedah dia butang apa tak apa lah tak sudut tekan lah dia. Jadi gitulah kasih sayang seorang ibu ni sangat tidak terkira harga dia dah. Berapa tilu setakat tu. Jadi tuan-tuan lihatlah dalam apa saja duit ke harta apa yang ditinggal oleh si mati dia tertakluk pada harta pusaka. Jadi ada benda yang dikira jadi saka, ada benda yang tidak masuk pun dalam bak saka. Sebab bukan hak dia. Wallahu alam.
1: Baik, begitulah penerangan yang panjang lebar ni sebab benda ni dia daripada dulu Ustaz ya. Daripada dulu sampailah sekarang ni dia adalah kisnya. Sebab harta ni. Jadi tak sudah-sudah sebenarnya. Jadi setiap orang ni dia ada kis yang berbeza lah deh. Mungkin setengah daripada kita ni ada kena dengan penerangan yang telah pun Ustaz bagi, dan setengahnya ada yang tidak disebut oleh Ustaz pada hari inilah. Jadi apapun yang yang pastinya sepengah Ustaz Royal Adilah kena lantik orang yang tahu, orang yang pakar dalam lega ni supaya dia dapat diselesaikan dengan baik dan juga jelas lah. Jadi kita terima panggil Ustaz ya.
0: Boleh.
1: Okey. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, Puan Hamidah.
2: Ya, gini Ustaz. Saya ada dua soalan ni.
0: Okay.
2: Assalamualaikum dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dan izin hotel. Maaf deh. Gini, okay. Ustaz tadi berkaitan dengan KSP ni Ustaz kan. KSP ni kata-kata anak dia mati, pok dia ada, berkata anak pok dia ni ambil kata duit KSP tadi.
1: KSP.
2: Sedangkan dia ni ada bini dan ada anak. Hak si mati ni. Sedangkan nak tanya, hotel tu atas beli pok dia akan bayar ataukah tertakluk pada isteri dia yang bayar hutang arwah suami ni?
0: Semula-semula. Saya kuih pes.
1: Anak dah, hak meninggal tu?
2: Anak meninggal. Jadi pok dia tu ambil piti tu pasal tidak nama isteri dia. Itu KFC tadi. Ada ulah hutang kat suami-suami ni ada ni. Tapi pok dia tu tak hanya hutang keluarga pun dia tak hanya. Cuma ke piti tu dia ambil. Jadi jadi isteri dah tanggung hutang suami tu. Bayar tapi cik ni mula ni apa ni pok dia tu tak tanya khabar pun dengan hutang piutang anak dia.
1: Soalan pertama dah.
2: Soalan pertama. Yang kedua, saya dengan kata sepuluh sedekah lagi dah start. Sedekah ni, dia duduk ni dengan anak orang kata lah, anak bosu lah kita kata. Bila sedekah-sedekah ni, kakak-kakak ni semua tak tahu dah berapa. Dan perkata-perkata tadi, aku dah sepas minggu, tanya lah apa ni. Yang ni, adik-adik ni sok dia ni ambil duit tapi duit tu memang tak bagilah memang adik dia tu buat untuk dia kata buat rumah ke adik arwah mak dia untuk bayar hutang mak dia betul ke tak tu tak tahu dengan Rudio. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Puan Hamidah kita. Yang pertama tentang duit KBSP. Ini saya tak pastilah cerita betul ataupun cerita mungkin kes yang kita cuba wujudkan ataupun nak rujuk lagu mana kalau berlaku. Kalau KBSP ni satunya dia kena boleh dikeluarkan oleh penama lah. Penama yang dilantik. Jadi contoh tadi kalulah ayah kepada si mati yang ni dia yang pergi ambil. Mungkin dia jadi penama ataupun kalau tak lantik apa-apa nama siapa-siapa sebagai penama mungkin dia pun urus gitu gini guna orang dalek ke tak kita sedulah tapi dia boleh ambil duit tu dan dia ambil tu dia selesai hutang piutang dia. Jadi hutang hak sebenarnya masih lagi ditanggung oleh orang lain. Dia buat joli kot lain pula ke. So tuan-tuan gini je nak sebut dua perkara. Pertama sekali duit KWSP si mati dia tertakluk kepada pusaka. Jadi kalau kita ambil tu kemudian kita uruh buat wak sarut kita, dan wak cara kita, tak talih mana benda tu haram dan berdosa.
1: Yeah.
0: Yang kedua, saya nak sebut sana ni, duit kedua SP ni, dia hanya boleh diambil oleh orang yang diletakkan nama dia sahaja.
1: Penama tu lah.
0: Penama sana ni. Jadi walaupun Allah tuhan dunia je, betul kita pun duduk atas dunia lah, tak di akhirat lagi ni. Duduk tak kubur pun tak masuk lagi. Bila tak masuk dari kubur sebab tu boleh dengar radio ni. Jadi bila gitu, kita ambil duit sani dan salah guna duit tu tetap tertakluk pada dosa dan pahala. Kalau kita ambil guna pasal apa-apa yang dia ambil dulu, kita salah langkah. Dia ambil tu pasal dia nak selesaikan, nak tolong selesaikan bagi pihak keluarga. Cuma dia tak kecek molek. Jenis kakak baking lah. Jadi royak molek. Oh, rupanya dia nak jadi nak urus tu royak lah, dia jadi pentadbir. Rupanya dia ni dengan si mati ni sepupu. Dah walaupun pula sepupu. Mari-mari semua gerai. Dia minta tu tak gegar lah. Holoh lah kita. Kira-kira ni tu kapan-kapan dia nak urus. Rupanya dia nak urus ke pejabat saka sebagainya. Jadi kalau dia ambil tu, dia jual, dia buat benda lain, tetaplah dikira berdosa. Ringkasnya gitulah. Duit kena resipi, dia adalah pusaka si mati. Point tu kena ambil kira, orang yang menguruskannya dia kena ingatlah, dia bukan body there. Siapa dia ambil dulu, kira dia. Dah bukan gitu. Yang kedua ialah sedekah tepuk khairat lah, bahasa gitu. Duduk dengan anak bosu kau, adik bosu kau, ataupun siapalah anak dia kau. Jadi dia lepas minggu tu tak bagi. Lepas minggu tu mungkin tak ada orang sore habuk pasal si yang nak tanya ni. Tapi lepas minggu nampak, ay, lari semacam dah. Mana kau lagi ni. Panggil nama, nah. Orang lorak. Ay, mana kita pun bincang sama kita. Kamu tu ataupun adik lari semacam. Lorak pasal esok nak klik kalau pun dah. Bila kita panggil, kita pun tanya. Nak tanya. Tahu dah, nampak sibuk pelakon. Nah, terima kasih lah. Hari itu lagi muduk tolong pada abah mati tu. Jadi, nak tanya hari itu banyak kau bila sedekah. Orang sedekah mati ni. Ma tak ada tanya misalnya leh. Dia pun royak dengan cara yang lepas gitu. Hanya ada lah. Baking ni sorang ni. Lemon ke apa tau. Dah baik. Kamu nak sebut duit saat ni memang bukan duit pusaka. Kita kacau petang ni, tapi kita pusaka. Tetapi duit tu bukan bebas diuruskan oleh seorang untuk gapa-gapa belanja. Dia mesti digunakan dengan betul. Siapakah lebih berhak pada tu? Waris-waris si matilah. Dia pun waris juga. Kan sedap itu. Take it besar ni. Dia anak kesayangnya kau, dia kata. Tapi dia ambil tu peluang lah. Jadi hak RM10,000 dia isytihar juga. Dia isytihar RM5,000. Hilal dah. RM5,000 lagi tu. Dia set off. Dia tak royak. Dia tak isytihar. Jadi tuan-tuan, benda tu tetap berdosa. Sebab kalau dia salah guna, tetap akan dikira atas dia. So lagu mana dia nak buat, dia kena royak lah. Kena royak comot ni hak kita ingat. Lepas tu hak orang lain kita tak ingat lah. Takut ada wika orang lain ke. Hak kita ni hak dari tabung ni. Wallahu alam.
1: Okay. Mula-mula jelas lah Puan Hamidah tadi. Okay, satu soalan daripada saya Ustaz. Berkenaan dengan pusaka ni lah juga. Semasa hidup ni lah, katalah ayah kau, mak kau, tak kira lah deh. Ada bari-bari tertentu ni yang dia dia suruh apa ni, dia jual lah kata tak. Lepas tu duit ni dia bagi kepada hak dia, dia bagi kepada tidak penuh lah. Maknanya kalau ada 4-5 orang kau, dia beri kau hak 2 orang tu ya. Sebabnya dia kata mungkin kerana takut jatuh kepada faraid kau gapo, okay, kena bagi belaka. Jadi dia hanya bagi kepada hak dia, hak dia saya kau, hak dia cara kau, dia kau wan kau tak tahulah. Tapi kalau dalam keadaan begitu boleh ke Ustaz?
0: Dia bagi tu masa dia hidup lagi.
1: Masa dia hidup lagi. Tapi apa ni, dengan poinnya untuk mengelak daripada faraid tadi.
0: Okey, baik. Sahabat-sahabat pendengar, bijak benar soalan soalan mereka muamalat tinggi ni. Ada dua orang. Dua kes. Satunya dia bahagikan duit tu awal kepada anak-anak dia dah. Katakanlah macam Abid Nizwan ni, dua daripada 4 orang. Dia ada dua daripada tu. Dua-dua tu pula anak tina dua-dua. Jatah ni dia pun punya alasan lah. Kalau wikah jatah ni, nyawa kok gol lain hak ni pandai sikit. Ataupun yang kedua dia kata, kalau lah tunggu saka hak tina boleh sebahagia. Walidzakari apa ni, hadzil unthayain, apa ni, untuk lelaki tu dua ni sebab satu dengan puan lah. cerita panggil lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi dia bukan bimbang gitu, dia pun buat dia bagi pada tin saja. So tuan-tuan, kalau dia bahagi tu tanpa niat tersebut, dia jual gapo-gapo, bahagi tu kan hadiah saja kepada hak tin sore, patut sore lagi bagi ke adik bosu sore ataupun ni kue. Hak tu jadi hibah, tak ada masalah. Tapi kalau dia niat awal lagi untuk melarikan diri daripada pusaka, ada sedikit saham tak berapa comel situ. Biasa dia tak berlaku kalau orang tu ada anak lelaki waktu sore. Dia berlaku kalau orang tu tak ada anak lelaki sore habuk dan dia pun tak ada ayah-ayah mati dah sebelum dia mati. Cuma dia berasa doktor sahkan dia ni kanser dia pun tak berapa comel, mungkin dalam setahun lagi akan meninggal ataupun dia sendiri pun tak sedap, maka dia pun bagi belakangkan anak tina dia, bagi juga ke isteri sedikit portion, bagi pula anak tina dia. Tuan-tuan, berapa yang kalau aku tak bagi lo ni, dia ngaji agama. Anak tina dapat 2/3 je, mungkin anak tina ada 2-3 orang, ini dapat 1/8 situ. Lepas tu boleh kadik-kadik aku pula, ni aku minta tolong mari atas hospital tak boleh. Sibuk cara dia lah, sibuk kapur tak tahu. Kerana dia bimbang jatuh kepada orang yang berhak saka, maka dia pun bahagi awal, maka di situ ada sedikit unsur yang tak comel lah. Mula kata, adakah berdosa terus? Tuan-tuan, kita seolah mengelakkan diri daripada hukum Allah. Allah yang tetapkan bagi ayat Quran tu, ayat surah An-Nisa ayat 11-12. Jadi kalau kita lari tu kerana tak sewi kau orang yang berhak, kita benci tak ke adik jantan kita ni, kita ni tak nikah, adik jantan dah dapat ya. Kita sulung kau, kita nombor dua kau, jadi kita ada adik-adik jantan. Demo ni dah terimanya, abah kita tak ada dah. Demo tu akan dapat lebihan kita, adik-adik tino kita pula akan dapat tupai dengan adik-adik jantan. So duit tak pergi kepada orang lain, tak pergi kepada Baitulmal, kepada Maik contohnya. So jawapan pada benda ni, kalau dia bahagi tu tanpa niat melarikan diri pada usaha, tak ada masalah. Dia boleh bagi, bahkan orang boleh bagi hibah ni, boleh bagi penuh. Cuma janganlah nasihat gitu bagi perakor, nampak sangat kita tak secara gay orang lain. Tuan-tuan, kalau tak ada betul-betul tak ada pewaris yang berhak, jatuh ke Baitulmal. Baitulmal dimaik lah kalau di Kelantan ni, urusan Baitulmal bawah enakmen section 50, section 41 sampai 50 tu ialah bawah enakmen, bawah Majlis Agama Islam Kelantan. Ada unit Baitulmal situ, dia akan urus. Jadi hati-hati terhadap penggunaan duit saat ni. Nak bagi tu boleh, nak bagi hadiah pun boleh, tetapi jangan ada terlintas untuk melawan hukum Allah. Saya ingat dalam bicara pusaka dalam media masa pun ramai orang dah terangkan benda ni lah. Wallahualam.
1: Baik, sebab kadang-kadang ustaz, benda-benda yang macam itulah yang menjadi huru-hara anak-beranak ni.
0: Betul.
1: Menghuru-harakan anak beranak ni apabila hak tu tak puas hati, hak ni tak puas hati dah. Dia jadi membuat keadaan ni jadi kucak-kacir. Jadi saya nak pergi terus kepada penutup lah sebab kita masa yang tak banyak. Jadi untuk memurnikan masalah ini sama ada inilah yang pewaris-pewaris ni, supaya masing-masing ada kesedaran lah. Ustaz, sebagai penutupnya lah pada petani.
0: Terima kasih Bedeng dan sahabat-sahabat pendengar sekalian. Kita ceritanya begini, bila kita berlaku kematian, maka satunya redha dengan kematian tu. Walaupun kita sepatutnya patut mu mati dulu pada dia, dah kacau lawak gitu lah, mati dia dulu. Kadang orang yang kita sama-sama jaga, kita sama-sama jaga, mak kita dia terlantar, bedridden, tiba-tiba abang kita pula mati, dia jaga sama-sama. Jadi berlaku waktu tu kita tak tahu siapa pergi dulu. Sore habuk tak tahu. Dan saya nak ringkaskan kesimpulan petani ayat 11 juga surah Nisa belakang tu, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Abah-abah, ayah-ayah, bapak-bapak kamu ataupun anak-anak kamu, kamu tak tahu mana lebih bermanfaat, lebih baik untuk kamu. Jadi kadang-kadang dengan anak, dengan ayah, kalau dua-dua tu ada pengalaman dan ada ilmu agama, tak ada masalah. Sekarang ni ada yang ada ilmu, ada yang kurang ilmu. Bukan ustazah belakang ni tu malah belakang pun kita dengar je ni, dengar pun nak mujur gitu, buka radio mujur. Tadi lagu mana, langkah pertama kena tanya pada orang yang tahu. Cari seorang yang kita boleh hormat. Mungkin dia bukan ustaz, tapi dia boleh bawa ustaz pada dia, atau pak saudara kita ke, sepupu ayah kita ke, bawa dan kita hormat. Kemudiannya dengar julujur molek, biar orang terjelaskan, kalau boleh ada belakang. Jangan dua orang yang dengar, lepas tu nak sampai pula tawasa. Dia tak sampai. Yeah. Mari 10 tahun pun tak selesai pula. Balas bahasa. So, tuan-tuan, yang ketiganya ialah, cuba ikut dulu, ikut apa nama bahagian masing-masing.
1: Yeah.
0: Kemudiannya, tuan-tuan, kalau kita betul-betul nak jadi orang yang baik kepada ahli waris yang lain, tu kita dapat juga harta kita. Tapi kita tengok adik kita, sebab adik perempuan, dia dapat separuh daripada kita. Tuan-tuan, ambil dulu gear kita. Dan kita rasa nak bagi, kita tolong lepas tu. Bukannya tuan-tuan dah sepakat buat muka sama. Tak apa, kita bagi sama rata belaka. Bila Allah Ta'ala tetapkan hukum itu, ada hikmah dia. Turut dulu Allah Ta'ala suruh. Kemudiannya, daripada bila bahagia kita, atau kalau kata nak turun sangat, terus ambil langsung. Beri tunjuk kepada adik-beradik kita.
1: Baik.
0: Habis itu, wallahualam.
1: Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Tuan Amir Azizi, Tuan Abdullah bersama kita petang ini dalam ruangnya pengajian kita, asas-asas muamalat Islam. InsyaAllah berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur seketika nanti.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 7 hampir 10 minit malam. Seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Taubah ayat 1 hingga 13. Dipersilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

Saudara yang dihormati, 7.51 minit malam kali ini. Selamat malam, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Untuk hari ini, tanggal 2 Oktober 2026, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, kita bertemu pada hari Jumaat penghulu segala hari pada hari ini, di mana anda masih lagi dalam suasana percutian hujung minggu ataupun hujung minggu di awal bulan Oktober ini. Jadi mudah-mudahan hari ini banyak memori yang indah tercipta apabila kita meluangkan masa-masa bersama dengan keluarga yang tersayang. Jadi 8 minit semakin menghampiri 8 malam ketika ini.

Baik, dari kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.09 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang Fardhu Insya bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Dan kita ketika ini sudah pun melewati 8.14 minit malam. Jadi seketika kita bersama dalam ruangan Nidaul Islam untuk malam ini.
1: Nidaul Islam, kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita bertemu dalam halaqah ilmu untuk kita bicarakan tentang bila Allah menduga kita, mendengar tentang dugaan, rasa banyak perkara yang kita nak keluhkan. Melihat kembali apa yang telah kita lalui, kita sebenarnya bukan tidak mahu meluahkan rasa kecewa yang sedang kita lalui, bukan kerana kita terlalu kuat bertahan, tetapi kerana kita tahu kita ini hidup bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ujian akan sentiasa mendatang. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabashshiris sabirin. Allah akan uji kita dengan kekurangan harta. Allah akan uji kita dengan diambil orang-orang yang kita cintai. Allah akan uji kita dengan kerja yang kita miliki. Allah akan uji kita dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Semuanya itu menjadi ujian yang akhirnya Allah sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji dalam kalangan kamu siapa yang paling baik amalnya. Kita yang sedang berjuang, barangkali kitalah orang yang baik yang sedang Allah nantikan.

0: apa yang kita rasa. Orang tak lalui apa yang sedang kita jalani, tetapi Allah dengan sifatnya, innallaha samiun alim, innallaha samiun basir, innallaha samiun khabir. Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha segala-gala mahanya melihat, mengetahui, mendengar apa yang telah pun kita lalui ini. Dan kerana itu yakinlah Allah Ta'ala akan mengganjarkan kita dengan sesuai dengan apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika nak difikirkan tentang dugaan, sudah tentu banyak yang kita nak luahkan. Maka hari ini tanya kepada diri kita, kisah kita yang banyak dugaannya, berapa lama sudah tidak kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bila kali terakhir kita panjangkan sujud kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita panjangkan doa kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita mengungkapkan kisah kita dengan lelehan air mata kepada Allah? Sudah lama ia berlalu, tetapi tidak ada satu kisah pun yang kita panjangkan kepada Allah. Kenapa ia berlaku? Keras sangat ke hati kita? Kuat sangat ke mental kita? Sudah pastinya kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Maka atas segala ujian yang berlaku, pulangkan kepada Allah. Allah ada jawapannya. Bersangka baik dengan Allah atas ujian, insyaAllah Allah tahu apa yang sedang dia aturkan. Kerana dalam hidup kita ini, Allah memberi bukan apa yang kita mahu, tetapi Allah sedang caturkan apa yang sedang kita perlu. Mahu kita supaya rakan kita baik, tetapi Allah aturkan sahabat yang tidak baik. Barangkali kerana bukan kita perlukan teman, tetapi kita perlukan kekuatan. Begitu Allah mengajarkan kita dalam kehidupan ini untuk balikkan kepada Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita hikmah atas segala tindakan kita. Moga-moga pendengar yang saat ini bersama dengan Nidaul Islam adalah orang yang akan memulangkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Panjang umur, kita bertemu insya-Allah di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Saudara yang dihormati, 8.18 minit malam ketika ini Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM.

bunga, mari pula. Hari ini Mek Bunga kalang atas hari Mek Bunga. Menggodok kata sakit gigi 2-3 hari dah. Bekak, gusi-gusi Mek Bunga tengok sialah kita. Gila hata di klinik gigi ni. Pesanan Mek Bunga lah ke kita ni, berkaitan dengan gigi ni, kena jaga molek-molek. Berus gigi 2 kali sehari. Janganlah pulak kita lupa. Floslah juga celah-celah gigi tu. Kadang-kadang lekak air daging. Dia tu lah menyebabkan gusi sakit, gigi punah. Dia juga sekara lagi hak mana orang memek. Jagalah ambil peduli berkaitan dengan buruk gigi ni. Tu, batal buruk gigi tu. Berapa bulan sekali tukar buruk gigi baru. Menarak aku setahun sekali dah tukar buruk gigi. Dok pun tak tukar-tukar dok guna. Buruk gigi hak tak tahu. Tak nampak rupa supaya buruk gigi. Ni kita ke kena tukar buruk gigi tu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Biarlah guna buruk gigi hak molek. Muka kita ni kena jaga gigi kita. Bukan nak jaga gigi orang lain. Kalau kita tak tukar buruk gigi baru setiap 3 bulan sekali, takutnya ada masalah berkaitannya gigi. Sebab itulah mari macam-macam jenis nyakit gigi deh. Jadi jagalah kesihatan molek kita. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayakan.

Begitulah letiran Mek Pungo Lechumego ya. Berkenaan dengan rutin penjagaan kebersihan kita lah ya. Betul lah tu. Jadi mudah-mudahan kita ambil perhatian dan kita akan istiqomah lah berbuat demikian supaya kebersihan gigi kita tetap terjaga dan

Okay, semoga terhibur dengan Nur Nilam Sari yang ketiga ini sudah pun 8.37 minit malam. Cadangan melanjutkan jajaran projek laluan rail Pantai Timur ECRL ke Rantau Panjang Kelantan akan membuka lembaran baru kepada Malaysia untuk memperkukuhkan kesaling hubungan serantau, terutama susulan pembukaan terusan Pinglu di China. Pelanjutan ECRL itu yang dijangka, yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas lawatan kerja ke China baru-baru ini melibatkan penyambungan jajaran rail dari Kota Baru ke Rantau Panjang. Projek berkenaan berpotensi menghubungkan rangkaian rail Malaysia dengan jaringan rail di Thailand di Pantai Timur sekaligus mewujudkan sinergi lebih besar dalam rangkaian rail Pan-ASEAN. Jadi ini sesuatu yang baik, manfaatnya kepada terutamanya sektor pelancongan lah ya, bagi kedua-dua negara dan pertumbuhan ekonomi di kawasan setempat juga dijangka akan berkembang dan manfaatnya akan lebih besarlah kepada rakyat di negeri Kelantan dan juga kedua-dua belah negara. Dan sudah pasti ini akan jadi satu lagi mercu kejayaan negara dalam bidang pengangkutan, insyaAllah. Jadi saudara yang dihormati, kita teruskan pilihan seterusnya, Legenda Cinta Syuhada dari Screen.

0: Lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Saudara, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kelantan meminta penduduk dan pengguna jeti fiber di Kuala Besar yang dikatakan uzur serta rosak untuk mengemukakan aduan secara rasmi. Ia bagi membolehkan pihaknya mengambil tindakan yang sewajarnya, termasuk menilai keperluan membaik pulih ataupun naik taraf jeti berkenaan, ya. Jadi harapnya perkara ini dapat disegerakanlah, ya, selepas penilaian yang dibuat. Ianya adalah untuk kemudahan orang ramai dan ianya juga untuk keselamatan orang ramai. Jadi semoga semuanya berada dalam keadaan yang sejahtera. Baik, saudara yang dihormati, 15 minit semakin menghampiri pukul 9 malam ketika ini.

Satu minit malam antara cinta dan pengorbanan, antara air mata dan kesetiaan, ianya terselit bagai sembilu. Itu dia. Bermadah sikit lah ya. Ella membawa kita 8.51 minit malam dan kita tak banyak masa yang ada. 10 minit masih lagi berbaki untuk anda saya hiburkan pada malam ni dalam Selekta. 9 malam nanti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda. Dan selepas berita, insyaAllah saudara akan ditemani dengan Cik Su pada malam ni yang ada tetamu yang suka turun naik bukit katanya ya. Jadi kita tengok-tengoklah nanti, kita teruskanlah nanti, intai-intalah nanti selepas jam 9 malam dalam Kelah Gu kita.

Baik, saudara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Jaga diri, hiasi peribadi. Semoga anda sejahtera dalam apa keadaan sekalipun anda lakukan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin Sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishen Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula 1 Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RFM Jeriga terasa.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam belakang terus bersama dengan Kelantan FM untuk hari ini. Pertemuan kita di hari Jumaat, hari ini 2 bulan 10 2020. Alhamdulillah syukur hari ini jumpa semula kita dah. Okay, terima kasih untuk Rudin Ismail yang telah pun menemani anda menerusi segmen Selekta saat ini. Dan kini bersama dengan saya Suhaila Makdad menerusi rancangan Cekok ataupun segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Dan seperti biasa juga lah pengisiannya dalam segmen Cekok, kita akan bersama dalam rancangan kelagu kita setiap hari Jumaat. Kau mana tengok dah di media sosial Kelantan FM, pastinya boleh kita tengok dah tetamu Cik Su malam ni. Cik Su pun tepek poster awal-awal lagi dah. Malam ni Cik Su akan bersama dengan salah seorang daripada content creator yang lebih suka kepada alam semula jadi. Jadi malam ni Cik Su bersama Dr. Faiz dan tajuknya hari ni adalah Menjejak Keindahan. Mengapa kita perlu kembali ke alam? Dan beliau juga kalau mana rasa nak tahu lebih detail lagi, boleh tengok menerusi media sosial dengan nama dia Degak Sokmo dia kakak eh. Okey, semuanya kita akan rungkaikan menerusi rancangan kelah ke kita.
2: Kelantan FM. Selingo Tengah. Kelah ke kita. Setiap hari Jumaat 9.15 malam hanya di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
1: Alright, kelagu kita untuk malam ni seperti mana Cik Su maklum saat ni lah. Cik Su bersama dengan tetamu Cik Su. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, sehat eh?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Okay.

0: content creator ni, selain daripada kalau sebut pasal content creator, dia ada macam-macam content yang akan kita buat, tapi dia lagi comel kalau content tu dia spesifik. Betul kan Pak Isra?
1: Betul.
0: Okey, maksudnya content yang sebagaimana yang bersesuaian dengan hati dan jiwa kita. Okey, baik. Jadi kalau malam ni tajuk kita menjejak keindahan, mengapa kita perlu kembali ke alam. Okey, dan kalau mungkin Cik Su nak muka dimahnya apabila Cik Su memperkenalkan diri sebagai Dr. Faiz, mungkin ada di antara kita yang tanya, bagaimana daripada perubatan itu beralih kepada alam. Okey, baru nak cerita sikit agaknya.
2: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama kali saya cak terima kasih lah kepada Kak Su ajak saya mari. Kali kedua lah Kak Su ni.
0: Alhamdulillah.
2: Okey, sedikit pengenalan lah. Saya minat alam ni sejak kecil lagi benar. Sejak kecil lagi lah. Muka kita orang kapung.
0: Okey.
2: Jadi sejak kecil tu memang kita dekat kuasa dah.
0: Baik.
2: Di sungai. Cari burung. Dah. Jadi memang dari kecil tu memang saya kehidupan saya gitulah.
0: Baik.
2: Memang saya minat lah ni mandi ni. Dia terjun. Lepas tu tambah pula dekat kampung saya. Saya asal daripada Pulau Condu. Pulau Condu Macam Kelate.
0: Baik.
2: Dekat kampung saya tu pun ada bukit belakang tu. Situlah tempat saya pergi. Kita orang panggil jika Lubuk Lesung.
0: Lubuk Lesung.
2: Situ famous lah. Sebab betul. Dia kawasan. Situ kawasan hutan sipir cabar tukar.
0: Okay.
2: Jadi pada kecil memang duduk bergaul dengan saya suka main dalam hutan, kita gerak semua tu. Macam mendidik lah saya daripada situ, memupuk lah kata, nurturing untuk jadi orang yang minat kepada alam.
0: Okay, baik. Kalau sebut, Fahiyah kat sikit mic. Okay, baik. Kalau kita sebut mengenai alam ni, ia mungkin juga sebagai salah satu daripada terapi. Sebab sejak daripada kita ni mempunyai cara tersendiri untuk terapi diri. Okey, ada orang dia suka akan bunga, itu sebagai terapi dia. Ada orang dia suka mengembara, itu sebagai terapi dia. Dan mungkin Faiz sendiri suka kepada alam secara tak langsungnya. Okey, kalau kita buat pasal kalau sebut pasal derak semua, konten-konten yang Cik Su tengok tu lebih kepada gunung, lebih kepada air terjun, kepada hutan, khususnya di negeri Kelate. Okey, apa yang membuatkan Faiz rasa tertarik untuk terus mengkomersialkan sebenarnya benda tu secara tak langsung?
2: Okey, saya sebenarnya awal-awal dulu saya start buat account TikTok ni selepas zaman COVID. Sebelum COVID tu memang saya start dah hiking apa sejak zaman universiti lagi. Cumanya saya tak post dalam social media. Tapi masa zaman COVID tu, sign saya lah. Ada orang Pak Ih, buat apa untuk buat account TikTok tak? Sebab banyak pergi tempat-tempat hiking apa, pergi terjun apa. Kalau buat TikTok ni, meletup TikTok pun ni.
0: Betul.
2: So, saya start lambat sikit. Masa zaman COVID tu, kau orang pakat buat account TikTok.
0: Betul.
2: Macam boom lalu follower ramai kan. Lepas tu satu lagi, kenapa saya rasa nak war-war ke tempat-tempat menarik di Kelate ni. Sebabnya sangat berpotensi tinggi. Sebagaimana satu contoh lah, saya beri Train Tu Dabung kat Su. Kita tengok tak Train Tu Dabung ni fenomena dia. Seluruh Malaysia nak mari naik daripada Johor, naik ke Tapi, daripada Gemas pergi ke Dabung. Train Tu Dabung ni salah satu contoh eko pelancongan yang sangat berjaya lah di Kelate ni. Kita boleh tengok ada pertumbuhan ekonomi, kita panggil ekoturism ekonomi. Macam-macam peluang pekerjaan naik. Daripada shuttle, buat shuttle, beli van untuk ambil penumpang lah, daripada sesengah tapi. Lepas tu restoran tumbuh macam cendawan. Mr. Tommy Mewde kan Soho kan dekat Dabung tu. Lepas tu seterusnya dekat Dabung ni banyak tempat. Dia ada Gunung Stong, ada Latar Kertas, ada Gua Ikan. So pun daripada penduduk situ hok noise getoh aja. Lor ni macam-macam ke je boleh buat. Jadi shuttle van buka kedai. Jadi pemandu pelancong. So saya satu saya rasa benda tu lah saya nak bawa. Bila banyak sangat kita war-war ke tempat ikut pelancongan ni, boleh meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
0: Setempat dan juga menjana ekonomi.
2: Betul.
0: Secara tak langsungnya. Okey. Jadi kalau mungkin awal-awalnya, kalau Faiz maklum, hiking mungkin paling-paling tinggi seorang ataupun dua orang. Kalau tempat biasa seorang dua orang. Dan kalau Cik Su tengok lo ni, menerusi media sosial, sudah ada yang mengikuti, yang ingin turut serta, menarik orang ramai secara tak langsung. Itu sebenarnya. Untuk menarik minat orang. Kalau sebelum ni, dia tak tahu pun tempat-tempat. Okey. Mungkin juga Faiz boleh nyatakan antara dengan berkongsi tentang apa juga keindahan.

0: Kelah gugito.
1: Wow, kelah gugito.
0: Ada, kelah gugito. Setiap hari Jumaat, 9.15 malam bersama SMT di Kelantan FM.
2: Alright, terima kasih pelakon masih lagi terus bersama dengan kelagu kita untuk malam ni. Cik Su masih lagi bersama dengan Faiz. Okay, kalau nama dia punya media sosialnya ialah Derak Sok Mo. Derak tu kalau mungkin sebutan dia bunyi Derak lah. Dia kerja dua kali D. Tapi ejaannya Derak ya. D-E-R-A-K S-O-K-M-O. Sok Mo. Okay, baik Faiz. Tajuk kita menjejak keindahan. Mengapa kita perlu kembali ke alam? Jadi sebagai seorang yang banyak menjelajah kawasan hutan dan juga gunung, mungkin boleh kongsi sikit lah pengalaman yang paling mencabar atau memberi kesan kepada Faiz sepanjang aktiviti yang outdoor tu.
3: Okay, sepanjang aktiviti outdoor, saya alhamdulillah baru habis G7.
2: Okay.
3: G7 ni maksud dia 7 gunung tertinggi di Semenanjung.
2: Baik.
3: Ada Gunung Tahan, Gunung Yobelah, saya sebut sosok.
2: Okay, boleh.
3: Kita ada Gunung Ulu Sepat, Gunung Gayung, Gunung Camah, lagi dua. Gunung, apa lagi? Korbu. Lepas tu usah lagi, tiba-tiba tak ingat.
2: Tapi kalau si mana sebut saat ni Cik Su tahu Gunung Tahansa ya?
3: Gunung Tahansa ya. Okey, pengalaman selain G7 ni saya banyak lagi di Kelantan, banyak dah gunung di Kelantan ni saya pergi. Authority. Paling saya tak boleh lupa pengalaman saya naik Gunung Yobelah. Okay. Gunung Yobelah ni merupakan G7 pertama saya.
2: Baik.
3: Masa tu saya naik dengan Tuan Arif.
2: Okay.
3: Sebutlah nama dia. Kredit. Sebab Tuan Arif ni salah seorang maling gunung yang suhu lah di Kelantan. Masa tu saya naik, saya buat day hike. Hiking ni dia ada day hike, dia ada trip bermalam.
2: Baik.
3: Kalau day hike ni maksudnya bukan buat dalam masa sehari pun. Kadang-kadang dia lebih sehari. Kadang-kadang sampai 22, sampai 20 nejer. Kalau track tu teruk sangat ataupun kita terlampau letih tu, akan drag lah masa dia.
2: Baik.
3: So, saya buat Yobelah tu tahun 2024.
2: 2 tahun lepas.
3: Saya pergi bulan sebelah. Musim hujan tu.
2: Musim hujan.
3: Pergi juga lah. Sebab kalau musim hujan, hutan-hutan sipil di Kelantan ni tutup. Baik. Di seluruh Malaysia tutup. Tapi Yobelah ni dia bawa swasta.
2: Okay.
3: So kita boleh masuk walaupun musim hujan. So kalau nak tengok bila musim hujan ni, memang aku orang akan ramah lagi tupu dekat Yobelah tu. Seluruh Malaysia sebab tempat air tutup ya. Bila saya naik tu, saya start naik pukul 3 pagi. Bila day hike ni kita kena start awal pagi lah. Pukul 1 pagi.
2: Okay. Kudu
3: belah kudu. Naik pukul 3 pagi, naik 4 way dulu. Dalam lebih kurang dalam 40 minit. So sampai kat kebun sayur tu. Hiking-hiking, masa sampai ke pucuk tu tak masalah. Saya sampai pucuk dari 11 pagi. Naik pukul 3 pagi, sampai pukul 11 pagi esok. 11 pagi hari yang sama tu. Lepas tu masa turun tu dekat camp kasut. Masa tu line up kita orang dalam 24 macam tu lah saya tengok. 24 gitu. Ada lebih kurang dalam 14 orang perempuan. Ramai perempuan masa tu.
2: Okay.
3: Semasa dekat camp kasut, seorang isteri lah. Salah seorang line up lah. Line up ni peserta yang ikut serta dalam hiking tu. Dia isteri lah, mata terbiak kat atas. Nepik apa tu. Jakit pada orang lain.
2: Okay.
3: Sebabnya masa tu waktu maghrib, masa kami turun tu. Bila waktu maghrib ni pun apa tak berhenti.
2: Okay.
3: Sepatutnya bila kita hiking, bila masuk waktu maghrib, kita kena berhenti mata. 5 minit, 10 minit, baru kita meneruskan perjalanan ni. Sebabnya lah, hotel ni ke tempat
2: macam-macam.
3: Okay, macam-macam benda ada. So, kita kena hormat lah bila kita masuk tempat orang ni. So, apa tak berhenti, seorang kena istri, jakit siapa kalau apa orang.
2: Okay.
3: Kena. Saya kena ngasuh 2-3 orang antara daripada lapet lah. Dan untuk memberhentikan rantaian tu, kami terpaksa susun lah. Peserta lelaki, perempuan. Lelaki, perempuan.
2: Okay.
3: Barulah berhenti rantaian. So, saya ngasuh 2-3 orang tu. Sebab tu, sampalah ke kaki. Dekat siapa ke starting point lah. Tu pengalaman yang mencabar lah. Antara yang mencabar lah.
2: Okay.
3: Selama saya hiking.
2: Okay, maksudnya sini secara tak langsung harus kita faham untuk kita nak naik bukit ke, nak naik gunung ke, dia kena ada ilmu.
3: Betul.
2: Ilmu tu penting tak? Okay, jadi kalau orang kita yang tidak tahu tentang nak naik, dia ilmu ni maksud Cik Su-nya dari segi kita nak pilih kasut berilmu.
3: Ya.
2: Benda sekecil-kecilnya. Tapi itu pemula langkah. Ada. Maknanya dari segi apa yang perlu kita bawa untuk kita nak naik bukit, contohnya tak payah pergi gunung lagi, bukit dan sebagainya. Jadi kalau mungkin juga Faiz boleh kongsikan tentang kepentingan ilmu tu, harus kita belajar bermulanya dari mana. Okey.
3: Alright. Kalau Kak Su sebut pasal ilmu sebelum kita menyertai hiking ni Gabon ni, saya tertarik dengan satu signboard lah dekat, masa tu saya naik Gunung Merbabu dekat Indonesia, dekat Jawa Tengah. Dia tu signboard besar, dia tunjuk dekat pintu rimba dia tu, dia tulis apa, dia kata penyertaan itu adalah pilihan, tetapi persediaan itu adalah wajib.
2: Maksudnya ilmu lah tu.
3: Ilmu. So kita nak masuk, nak pergi hiking kau, nak pergi waterfall hunting kau, itu adalah pilihan lah. Pilihan masing-masing. Tetapi persediaan untuk kita buat aktiviti tersebut, aktiviti outdoor ni, kita kena ada ilmu lah.
2: Betul.
3: So ilmu tu bermula daripada plan lah, daripada plan awal. Kita kena tahu tempat kita nak pergi tu, di manakah tempat dia, kita nak tidur mana, kena rancang perjalanan. Nak transit dekat masjid dulu kau macam mana kau. Lepas tu yang kedua, kita kena tahu track, track trail hiking gitu tu macam mana. Susah ke dok? Water point dia, saya paling penting sekali saya water point lah. Saya pergi mana-mana pun saya kena, saya akan tanya malim gunung, macam mana sumber air. Ada sumber air dok sepanjang trek perjalanan tu. Sebab yang kita kena prepare nak bawa air banyak mana. Sekurang-kurangnya kalau lah untuk 8 km hiking, kita kena bawa sekurang-kurangnya 3 liter air. Ada jenis orang ni dia tak boleh minai sungai. Kalau hiking minai sungai je dia cerit-birit. Saya sebelum ni okey. Saya kalau air sungai, rutin-rutin lagi kalau air sungai lah, air mineral ni, insyaAllah lah bersih. Tapi kena ada cara dia juga nak ambil air tu. Tapi 2-3 minggu lah saya perasan saya tak boleh nak minum mana air sungai. Dia ciri-ciri juga. Mungkin tengok atas tempat juga kau. Lepas tu waktu kita plan apa ni, sebelum hiking ni, nak tengok track macam mana, water point. Lepas tu persiapan lah, persiapan mental, fizikal. Hiking ni bukan sahaja persiapan fizikal, mental pun kena prepare juga. Mental kena kuat. Fizikal kena training lah. Kalau lagi-lagi kalau trip yang kita nak pergi, kita bawa beban yang banyak. Macam Gunung Tahan lah contohnya. Gunung Tahan ni Taman Negara 5 hari tu kita kena bawa load sampai ke puncak. Sampai ke puncak Botak, Kem Botak nama dia. So tu dah lebih kurang satu hala dalam 36 kilo. Kena bawa beban. So kena training lah. Sebulan sebelum pergi trip tu kena training bawa beban pergi mana-mana bukit lah. Dan sesungguhnya ilmu lah, ilmu hutan lah. Sebab kita nak masuk hutan ni, ya, tempat bukit tempat kita. Dalam hutan ni ada penghuni lain, ada makhluk lain selain manusia lah. Ada binatang, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tu banyak pula. Tumbuh-tumbuhan yang beracun, duri dan sebagainya. Binatang ni macam-macam lah. Binatang berbisa, binatang pak belang, abang besar. Dan semua benda tu kena ada ilmu sikit lah. Memanglah kita ada guide, ada maling gunung, tapi kita pun kena persiapkan juga diri jugalah.
2: Okey, maksudnya banyak benda yang kita perlu pelajari.
3: Betul.
2: Okey, jadi apabila kita mempelajari, dari segi mungkin ada juga yang tanya, banyak benda yang sebegitu, adakah bagi orang yang baru saja nak bermula, saranannya macam mana?
3: Okey, orang yang nak bermula dengan aktiviti outdoor lah saya sebut. Aktiviti outdoor ni termasuklah berkemah, hiking, jungle trekking, waterfall hunting, rock climbing. Itu banyak lah, banyak aktiviti outdoor ni. Okey, untuk orang yang, contoh orang yang nak berjinak dengan hiking, gi start dengan bukit-bukit dulu lah. Di Kelantan
2: contoh Bukit Panah.
3: Di Kelantan ni banyak sebenarnya bukit yang kita boleh naik tanpa permit. Di setiap jajahan yang bahagia tengah dan selatan Kelantan ni, contohnya saya ambil kalau Gata Panjang Pasir Mah, boleh gi Bukit Kepang, bukit apa, Bukit Kuang. Bukit Kuang tu dia rendah sikit pada Bukit Kepang. Situ comel, weather view comel. Boleh juga lah training situ. Tak ada lah hardcore sangat. Lepas tu kalau dekat Tanah Merah, Tanah Merah sempat dengan Pusing Mahir, Bukit Warna. Sebab masa nak naik tu dalam Tanah Merah, siapa pucuk, Pusing Mahir.
2: Pusing Mahir berada di dua daerah.
3: Macam-macam banyak lah. Ni sebab dia laluan Banjaran Tahan. Banjaran Tahan ramai orang tak tahu. Banjaran Tahan ni bermula dekat Tereh. sampailah ke Gunung Tahan. Itu Banjaran Tahan. Sepanjang Banjaran tu macam-macam bukit lah. Ada dekat Pulau Condu, ada bukit Gua Kambing. Ada bukit Batu Meninjau. Lepas tu bawah sikit kita ada bukit Kepang. Sampailah ke Gua Musir lah.
2: Okey. Maksudnya kita bermula dengan yang rendah-rendah
3: dulu.
2: Okey. Baik, kalau mungkin ada yang tanya Cik Su, adakah Derak Somon ni lebih kepada bukit gunung dan sebagainya? Waterfall pun ada contoh. Faiz pergi juga tak?
3: Ya.
2: Okey. Kalau di Kelantan ni antara waterfall yang cantik yang mungkin orang tak pergi pun, tapi Faiz meneroka mana agaknya?
3: Saya baru je buat video pasal Latar Kayangan dekat Kuala Kerai. Okay. Dan saya baru tahu juga. Saya tahu tu sains saya. Dia apa ni toke Pasir Raja Campsite dekat Kuala Kerai tu. Dia mesej saya, "Faiz, jom pergi buat video kat Latar Kayangan."
2: Baik.
3: Dia lama dah semuanya orang tu didedahkan kepada orang ramai lah. Dia situ kawasan tanda air, tapi tanda air dia tu lewat atas. Bawah tu boleh mandi tak ada masalah. Baik. Sebab kita tak nak sampai atas pun. Lawa lah Latar Kayangan ni. Dia sangat majestik lah. Kalau kita tengok dari bawah tinggi. Daripada jauh kita hiking. Ya, tak adalah hiking sangat. Hiking sikit. Tapi banyak kepada trekking lah.
2: Okay.
3: Masuk jalan kebun getah. Masuk jalan kebun sawit sikit. Lebih kurang dalam 3 kilo.
2: Okay.
3: Mungkin ada satu je lebih gitu lah. Trekking. Lawa tempat dia.
2: Okay.
3: Lepas tu air dia pun jenis juga. Betul yang kedua yang saya rasa lawa jugalah dekat Jeli, Latar Cuik. Latar Cuik pun ramai orang Kelantan sendiri tak tahu. Okay. Banyak orang luar mari. Banyak orang daripada orang luar, orang daripada Johor, Melaka mari. Sebab Latar Cuik ni dia bawah hutan simpan Gunung Basah.
2: Okay.
3: Masuk situ dia memerlukan permit dan juga kena ada guider lah sebab dia kawasan gajah.
2: Okay.
3: Tapi air tu jun dia sangat lawa. Air dia dah leh cuma bila kita join trip, open trip ni biasanya guider tu akan bagi sekali dengan pelapung lah. So selamat lah kita nak berenang situ. Dan dia ada gua di sebalik air terjun tu.
2: Okay.
3: Bagi siapa-siapa tak tengok lagi pasal Latar Cuik, boleh tengok dekat video Derak Somon.
2: Okay, baik. Jadi lepas ni Cik Su nak tanya juga pasal video, pasal kamera, ada orang tanya dah ni.
3: Okay, tapi boleh tanya pasal kamera?
2: Pasal kamera dan sebagainya. Okay, kita dengar lagu sekali lagi. Tersambung selepas ini insyaAllah.

0: Kelantan FM.
1: Alright, terima kasih pelakon terus bersama dengan Kelantan FM untuk malam ni. Cik Su bersama dengan Faiz. Okay, content creator. Kalau mana yang dah follow, boleh follow. Dah follow, alhamdulillah. Kalau yang tak follow lagi, masih lagi mencari-cari nak tahu tempat ataupun lokasi yang menarik yang ada di negeri Kelantan khususnya, boleh follow account Derak Sokmo. DERAKSOKMO. Sokmo. Okay, Derak Sokmo tu maksudnya seminggu sekali Derak lah tu, Faiz tak?
2: Dalam Kelantan.
1: Dalam Kelantan. Dalam Kelantan dekat seumur seminggu sekali. Okey, ada juga orang tanya, adakah kerja hakiki? Ini tidaklah eh. Okey, ini untuk dia nak release tension sebenarnya. Masuk hotel dan sebagainya. Okey, baik. Kalau tadi sebelum kita dengar lagu daripada Amir Sisi, Bumi Indah. Amir Sisi ini merupakan orang asli kita yang terus menghargai keindahan alam pastinya lah juga deh. Okey, ada orang tanya kalau sebut pasal konten, kita lebih kepada kamera. Mm. Okey. Mungkin juga Faiz boleh kongsikan untuk menghasilkan video-video dan sebagainya ni, berkaitan dengan hiking ke ataupun waterfall dan sebagainya ni, bagaimana katanya kamera tu, dan juga sebenarnya kamera untuk membantu media sosial. Hmm. Okey, jadi untuk kita nak buat editing, nak ambil gambar dan sebagainya, mungkin boleh kongsikan sikit. Kalau bagi mereka yang baru nak buat video juga ni, nak jadi content creator juga ni, ha, nak mana katanya.
2: Dia video nature ni dia mencabar sikit berbanding video orang buat dalam bilik, orang pergi buat review makanan tu.
1: Okay.
2: Dia tak banyak sangat main dengan lighting.
1: Mm.
2: Sebab nature ni dia sangat bergantung kepada keadaan cuaca semasa.
1: Baik.
2: Sebab dalam hutan ni gelap. Memang banyak bad light lah. Banyak kena main apa ni, lighting dan sebagainya. Kalau dekat gunung lagi lah, kalau macam cuaca tak menjelbab, apa ni, nasib tak menyelebahi, mungkin kabus saja. Siapa-siapa pucuk dah naik-naik letih-letih, tengok lah kabus saja.
1: Tak ambil gambar.
2: Saya setakat ni saya guna 3 gadget. Saya guna iPhone saya. iPhone ni untuk ambil gambar, ambil video. Biasalah. Lepas tu saya ada Insta X Pro.
1: Okay.
2: Insta X Pro ni saya banyak guna dalam air.
1: Okay.
2: Kalau saya nyeleh, saya guna Insta X Pro. Sebabnya dia jelas kalau kita ambil video dalam air. Lepas ni Insta dia ada yang X Pro yang nombor 2 yang baru keluar tahun lepas. Awal tahun ni ke tahun lepas gitu lah. Tu dia lagi jelas lah, dia punya audio, dia punya mic tu lagi power lah banding yang versi nombor 1. Lepas tu yang ketiga, gadget saya pakai drone lah. Sebabnya drone ni your eyes, apa ni, birds view kita boleh tengok apa ni, view tu dengan lebih meluas. Kalau ambil gambar gunung guna drone ni lagi wow, nampak wow. Ambil air terjun pun tak akan nampak, kita akan ambil dari sisi yang berbeza. So saya akan gabungkan semua footage ni untuk buat satu video lah. Kalau sebelum ni saya tak tunjuk muka saya dekat konten-konten.
1: Saya pas malu.
2: Pasal orang duduk komen kan. Apa yang dekat Sokmo ni tak aja tunjuk muka.
1: Kita nak tunjuk keindahan alam.
2: Saya nak tunjuk keindahan alam. Tapi bila saya buat vlog, saya pun tunjuk lah muka. Vlog kan nak cerita kan perjalanan. Kena ujak juga lho. Macam orang duduk tengok. Sebabnya TikTok ni dia kena banyak bercerita.
1: Betul.
2: Dia berbeza dengan IG.
1: Betul.
2: IG ni dia lebih pada cinematik, gambar. Nak nampak profesional. Lepas tu follow orang pengguna-pengguna IG ni dia agak sikit banding dengan TikTok. Kalau kita tengok IG kan, sikit-sikit je komen. Kalau kat TikTok, jujur komen.
1: Betul.
2: So, 3-4 daripada 3 device tu, saya gabung-gabung lah video. Dan mungkin saya boleh share sikit sini. Kalau untuk TikTok ni, kita kena guna resolution yang berbeza. Kita tak boleh guna 4K.
1: Okay.
2: Kalau guna 4K, bila kita upload dalam TikTok, dia akan jadi compress. Dia punya quality. So, jadi nampak pecoh video. So, kita guna resolution 1080p.
1: Okay.
2: Untuk TikTok. Kalau IG pun sama. Tapi IG boleh lah nak try 4K. Semuanya kepada kita. IG ni lagi, ia lagi compress berbanding dengan TikTok lah. Itu salah satu tips lah. Lepas tu untuk video editing, saya guna macam-macam. Saya guna CapCut. Ada guna LumaFusion. Kadang-kadang saya guna juga Movie Maker. iPhone punya. Itulah sedikit perkongsian.
1: Okey, baik. Jadi kalau mungkin ada orang kata, patut kita tak ada telefon, kita tak ada percaya, tak apa, naik dulu bukit. Naik dulu kita menyaksikan keindahan alam dulu. Lepas tu benda tu kita slow. Sebabnya takutnya beli banyak-banyak, tak ada naik 2-3 bukit. Selendar dah. Okey, Faiz, kalau kita sebut pasal kita mendaki, adakah benda ni perlu kita buat sentiasa atau boleh ada tempoh masa kita kena berehat dan sebagainya? Sebab dia kan guna kudrat. Okey.
2: Untuk hiking ni, kalau orang yang memang dah hiker, professional hiker, dia tak boleh tinggal lama.
1: Baik.
2: Sebab dia, kita ni, bila kita buat aktiviti hiking terutamanya yang menggunakan banyak kudrat, banyak tenaga ni, dia, kita ada masa memori. Tapi kena rehat juga. Tak boleh terus berterusan. Contoh bila kita naik hiking hari ni, kita naik untuk, contoh kita buat trip bermalam, Tiga hari dua malam. Turun tu rehat lah, sehari dua. Lepas tu hari ketiga, jogging. Ni tips yang di-share oleh maling-maling gunung kepada saya lah. So, bila turun daripada hiking tu, kena rehat dalam dua hari gitu. Lepas tu jogging 5 km ataupun naik basikal uphill. Naik basikal menaik lah. Dari 3 km, 2 ke 3 km gitu.
1: Okay.
2: Ataupun running lah, running 1 ke 2 km. Maknanya kita tak boleh senggai jauh sangat.
1: Lama.
2: Tak boleh senggai lama sangat. Sebabnya bila kita senggai lama sangat, masa memori tu dia akan hilang. So bila kena start balik tu, kita akan mudah krem. Kita akan mudah penat sangat. Terlampau penat sangat. Itulah.
1: Okey, baik. Jadi banyak benda yang harus kita ketahui, banyak benda yang harus kita belajar untuk kita nak mendaki ke, walaupun nak berenang sekalipun. Sebab benda tu menyeluruh. Oh, Faiz lah.
2: Betul.
1: Okey. Jadi kalau mungkin juga Faiz boleh kongsi, apa perubahan yang paling Faiz rasa apabila sentiasa bersama dengan alam?
2: Okey. Perubahan yang pertama, tentunya kesihatan lah. Kesihatan tubuh badan tu. Saya dapat maintain berat lah. Saya memang daripada dulu pun tak aja gemuk. Setahun ni je. Kalau yang nak cepat turun berat badan, pergi hiking. Tapi pergi hiking pun makin kena jaga juga.
1: Betul.
2: Setengah orang, lepas tu
1: hiking pergi berbekal.
2: Pergi berdaun ticana lah, makan benda-benda manis. So lagi bila kita hiking, kita buat tu je masa yang kita boleh minum manis. Bagi saya lah, kalau saya, kalau saya agak-agak biasa memang saya tak minum manis lah. Kalau saya makan nasi lah. Tapi kalau saya hiking, saya akan minum manis. Sebab manis sangat membantu untuk short term energy. Tapi ada setengah orang ni, dia salah. Dia tak ada ilmu kan. Dia mungkin dia tak pernah didedahkan. Bila kita hiking ni, kalau kita bawa makan kurma ataupun benda-benda manis, ini hanya bagi tenaga untuk waktu yang singkat.
1: Baik.
2: Tetapi kalau untuk tenaga waktu yang lama, kita kena ada juga karbohidrat.
1: Baik.
2: Ubi itu kena ada juga, kena makan juga. Ada nasi. Tak boleh makan kurma saja. Sebab tu kebanyakan orang hiking ni, tiba-tiba kena gastrik lah, tiba-tiba mutah, sakit perut. Tu sebab dia tak makan karbohidrat. Gula, kurma tu semua untuk short term energy release. Tapi untuk long term, kena ada juga karbohidrat lah. Okay, apa lagi yang saya dapat ialah saya belajar banyak benda. Saya jumpa ramah saing. Sebelum ni ialah saya background mungkin zaman ngaji dulu kan, duk dengan buku je. Kerja pun busy, tak ada nak jumpa orang yang mana. Saya selepas kerja 10 tahun tu baru saya dapat ada masa terluang sikit lah untuk luangkan masa kepada hobi lah. So bila kita hiking, kita akan jumpa ramah sangat kawan-kawan. Dan yang saya boleh kongsi ke sini, biasanya yang orang-orang yang minat alam dan hiking ni, biasanya orang-orang yang sangat friendly. Orang yang tak toxic lah, mana kita boleh bergaul mudah mesra lah. Dan sangat mudah membantu kita lah kalau kita ada masalah ke apa. Orang sangat kita panggil satu circle yang friendly dan sehat.
1: Okey, baik. Kalau mungkin ada yang mendengar siaran kita pada malam ni, Faiz, ada yang kata, saya ni bukan kaki hiking pun. Jadi apa kaitan alam dengan saya? Okey.
2: Apa kaitan alam dengan saya walaupun saya bukan hiker? Kita tak boleh nak pisahkan hidup kita dengan alam. Macam saya cakap tadi lah. Sebab, yalah, macam kehidupan kita seharian ni, banyak kita dapat sumber-sumber daripada alam. Okey. kayu contohnya. Buat ketah pun daripada kayu. Lepas tu zaman-zaman dulu, sungai ni memang sumber kehidupan.
1: Betul.
2: Zaman-zaman lo ni je lah. Tak menghargai sungai yang boleh sapuh lah dari sungai. Sungai ni juga sumber makanan.
1: Betul.
2: Ikan-ikan sungai tu tak. Ikan-ikan keluar. So, satu lagi, itulah kalau kita tak jaga alam dengan baik ni, dia akan bagi efek. Macam yang saya cakap tadi lah. Banjir besar. Lakunya tanah runtuh.
1: Benda-benda yang sebegitu.
2: Kan sebelum ni kan banyak kes kan. Kes orang hilang dan sebagainya. Kan. Banyak orang kecam lah. Buat apalah pergi cari hobi-hobi yang susah ni. Cari hobi lain boleh tak? Jangan menyusahkan orang lain. Dia macam ni lah. Sebabnya hobi ni setiap orang ada hobi masing-masing tak? Kalau kita nak ayak hobi tu bahaya. Contohnya orang pergi diving. Bahaya juga. Pergi main dari laut.
1: Betul.
2: Orang yang riding. Ride motor besar. Atau jalan raya. Bahaya juga. Ada je orang accident. So setiap hobi tu dia ada
1: baik dan
2: risiko
1: buruk
2: dia sendiri. Betul. Baik dan buruk dan risiko masing-masing. So bila kita minat benda tu, kita maknanya kita dah kena bersedia lah untuk menghadapi risiko. Sebenarnya kalau kita ikut SOP, lalu treat hiking contohnya, kita ikut SOP, buat persediaan molek, ikut peraturan yang baik, ikut gapo guide ya, maling gunung gapo, insyaAllah lah tak ada masalah. Biasalah malangnya tidak berbangun. Benda-benda ni kita memang bukan mitok pun. So kalau berlaku tu takdir Allah Ta'ala lah.
1: Betul. Okey, tapi setakat ni Faiz dah pergi, kalau tadi Faiz sentuh pasal kebersihan dan sebagainya, itu juga salah satu benda yang harus kita pupuk dalam diri kita. Walaupun kita pergi tempat-tempat yang kita pergi hiking tu, pergi dalam hutan. Tapi kita tak boleh jadikan tempat kita tu buat sapu, usik-usik dan sebagainya. Sikit pesanan lah Faiz kepada mereka yang suka naik bukit buat sapu.
2: Dia, kalau hikers ni saya tak usik sangat. Sebabnya hikers ni memang diajar untuk jaga kebersihan. Contohnya kalau naik gunung tahan kan, bila kita naik gunung tahan dia taman negara. Dia taman negara ni dia punya peraturan ketat sikit berbanding dengan hutan simpan biasa. Masa kita nak pergi lapor diri dekat pejabat hutan tu, dia kalau gunung tahan naik buat M2N maksudnya masuk ikut merapuh, keluar ikut merapuh. Dia ada dua jalur gunung tahan ni, dia ada K2M ada M2M. Kalau K2M tu masuk Kuala Tahan, keluar ikut merapuh. So dekat situ tu kita kena declare bagi plastik berapa banyak plastik bawa. Benda-benda besi bawa banyak. Stuff, ada bawa stuff ke tak, ada bawa water bladder ke tak. Itu semua akan dicatat, akan dikira satu-satu. Kita kena lembek ni, bagian-bagian ni. Depan ranger. Dia akan bilik rokok berapa butir bawa. Tak ada masalah nak bawa rokok naik masuk taman negara. Tapi kena waktu turun balik lah puting rokok tu.
1: Semua kena declare.
2: Semua kena declare. Bila kita balik pun, kita akan declare balik. Cukup tak plastik buat naik.
1: Okay.
2: So daripada situ para-para pendaki ni memang diajar untuk
1: mendidik kita,
2: mendidik untuk disiplin menjaga kebersihan lah. Cumanya kalau bukit taman negara, contohnya tempat rekreasi umum kan, macam Bukit Panah, Bukit Kepang, Bukit Kewang tu gapo, bila tak ada peraturan yang ketat macam ni, ya biasalah manusia ni kita
1: yang tidak berdisiplin,
2: dan kan?
1: Tidak bertanggungjawab.
2: Saya rasa ginilah, saya punya tagline, kalau kita rasa benda tu comel dan kita nak orang lain juga menikmati, cakaplah kita nak pergi buat punah.
1: Keindahan
2: alam. Sebab kita rasa benda tu comel, tiba-tiba kita pergi kita buat punah. Maknanya tak bertanggungjawabnya kita ni. Buat orang lain pun nak menikmati juga benda tu. Jadi saya harap, sebab konten-konten saya sebelum ni, ramai juga orang kecam. Kata. Orang yang agak pun saya kata, bolehlah viral ke tempat pembuangan sampah yang baru. Bila saya pun kenal ke tempat baru ni, pokok dia ajak saya ni war-war ke tempat untuk orang buat sapu. Dia, kita tak boleh bermusuh dengan promosi. Saya ajak gini dia, kita tak boleh bermusuh dengan promosi. Kita perlu mendidik. Kita tak boleh bermusuh dengan promotor, tapi kita perlu membasmi pengotor.
1: Maknanya benda sebegitu tu yang perlu kita terap dalam diri kita. Kalau sebut pasal jaga kebersihan dan sebagainya ni, bukan benda sehari dua. Kita telah lentur dari rebung lagi sebenarnya. Tapi bila jadi buluh tu, antara kita terus pegang pada nak jaga kebersihan ataupun tidak.
2: Ya.
1: Kita dapat SD. Okey, baik. Masa kita pun cukup terbatas dah untuk malam ini, menghampiri pukul 10 malam dah. Okey, baik. Kalau sebut pasal keindahan alam yang ada di negeri Kelantan, banyak tempat yang boleh diterokai, banyak perlu tempat yang boleh kita tengok, banyak benda yang boleh kita gilah bagi anda yang berminat ataupun tidak berminat sekalipun, mensyukuri ataupun menikmati keindahan alam ini merupakan salah satu ibadat juga sebenarnya.
2: Betul.
1: Mungkin ada sedikit kata-kata akhir bagi mereka yang ingin turut serta ataupun yang berminat, ataupun mungkin ada yang terbaru nak pergi mana-mana, boleh maklum kepada mereka yang berminat, insyaAllah.
2: Trik terbaru kita boleh sebelah nanti. Kita akan buat Trans BBM BGK. Maknanya Trans Bukit Batu Meninjau dan juga Bukit Gua Kambing. Kita akan naik ikut jerama ngaji, hiking ke Bukit Batu Meninjau. Lepas tu kita akan naik ke Bukit Gua Kambing, kita turun balik ke Pulau Condong. Kita buat boleh 11. Berapa boleh saya tak ingat. Nanti saya akan share dalam TikTok saya, dekat story dan juga wall. Kita target dari 100 orang tu. Ramai maling gunung Kelantan yang akan join trip ni. Kita buat kolaborasi dengan banyak kelab lah. Kita ada kelab kembara belantara Kelantan. KB Hikers. Kita ada Gohawks, grup Gohawks dalam WhatsApp tu. Grup hiking Kelantan on the spot. Gohawks. Untuk grup Sahur. Ramai orang-orang yang berjinak dengan hiking, boleh masuk grup Gohawks tu. Lepas tu kita ada collaborate juga dengan Set Gunung Megah. Geng-geng Bukit Gunung. Bacok. Lepas tu ada K-Hikers. K-Hikers ni bawah maling gunung lah. Maling gunung Sahur Boji. Lepas tu satu grup lagi, saya lupa satu lagi. Lebih kurang dalam 6. 6 kolaborasi lah.
1: Okay.
2: So target dari 100 orang, insyaAllah. Itulah. Okay, sebabnya Trans BBM GK ni dia dari Hutan Sipir Cabang Tukat. So kita nak mempromosi. Sebab ni tempat spot hiking yang paling dekat dengan pusat bandar, dengan Kota Baru. Sebab kalau nak pergi keren, nak pergi jeli tu jauh tak?
1: Jauh.
2: Dengan macam pasir putih ni, orang macam berminat sikit. Tunggu dekat kan dengan pusat bandar. Okay, tempat kita kepadak alik Kota Baru ni. Okay, pesanan saya kepada sesiapa yang nak berjinak dengan aktiviti outdoor hiking ni, join lah. Boleh join mana-mana. Kalau dekat Facebook tu ada grup hiking iHawks, kita panggil. Info hiking dan outdoor Kelantan. Okay. iHawks. IHOK. Dalam grup FB iHawk tu banyaklah maling-maling gunung Kelantan up trip-trip lah. Lepas tu ada grup Haram Hiking and Recreational Activity in Malaysia. Dan ada juga orang tanya, kita minat hiking tapi kita bukan dalam circle. Tak ada sign lah maksud dia.
1: Faham.
2: Tak ada sign nak temen. Ramai orang yang gitu saya kata. Kita minat benda ni tapi kita tak ada sign lah nak buat temen.
1: Sign lah saya.
2: Bila awak join open trip tu, awak akan dapat sign baru tau. Daripada situ lah awak akan jumpa sign-sign baru. Boleh buat kenalan. Tak ada masalah pun kalau tak ada sign. Boleh buat saya baru bila join open trip lah.
1: Jadi di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, insyaAllah. Okay. Kalau hanya bertunda-tunda, memang tak akan pernah kita menjejaki bukit-bukit ataupun keindahan alam yang ada di negeri Kelantan ni. Okay, baik. Jadi Kak Su pun nak ucapkan semoga terus maju jaya dan terus menghasilkan konten-konten yang bermanfaat secara tak langsung,
2: InsyaAllah.
1: Juga untuk mempromosikan negeri Kelantan. Okay, kalau sebut pasal negeri Kelantan, muka kata mana Jek Su, jangan tanya Jek Su lah. Tengok dekat sombong. Tengoklah konten dekat sombong. Pelbagai Jek Su juga, sini ada rupanya.
2: Ni Jek Su, saya nak buat konten dekat taman, taman negara Kuala Kuh.
1: Gumusir.
2: Tu tempat comel tapi ku yang promosi. InsyaAllah lah saya akan buat. Tahun rupiah kot sebab nak masuk musim baru.
1: Jadi sama-sama kita mempromosi apa yang ada di negeri Kelantan untuk terus kita membawa lagi ramai orang luar pada negeri Kelantan ataupun Kelantan sendiri yang tak tahu tempat-tempat itu sebagai salah satu daripada lokasi yang bakal dikunjungi, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih. Selamat berjaya, insyaAllah. Kita ada ruang waktu, jumpa semula pula dah.
2: InsyaAllah.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kelantan FM.
1: Terima kasih berlakon terus bersama dengan Kelantan FM menerusi segmen cekok cerita kita ya Kelantan. Untuk pertemuan kita pada malam ini dah 10.13 minit malam dah tu. Yang terus bersama dengan Kelantan FM ada mana kita? Ada domo, tak ada gimana cik su. Hari ni jui maak pun. Tak ada tubik gede kat mana makan-makan domo, tak makan kedah. Nak no, ya juruh lah minggu ni tu. Kalau minggu lain, minggu lain pun serupa. Alhamdulillah syukur. Cuma cik su nak maklum sikit. Ini mengenai keadaan cuaca kita lah. Yang mana dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pukul 9 malam saat ni. Untuk hari ni 2 Oktober 2020. Amaran ribut petir yang melibatkan beberapa negeri di semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sabah. Kalau di Kelantan ini melibatkan Gua Musang, manakala Perlis secara keseluruhannya, Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan juga Padang Terap. Di Perak pula melibatkan Hulu Perak. Okey, Kelantan sekali lagi Cik Sule yang melibatkan daerah Gua Musang, Kuala Kerai dan juga Jeli. Alah Kepahir melibatkan Bera, Temeluh, Maran, Pekan, Raub, Kuantan, Jerantut, Lipis dan juga Bentong. Alah Kau Sabah di Tawau, di Pedalaman, di Sandakan. Okey, jadi kita kena sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca kita yang tidak menentu lah ni adik kakak. Odak. Kalau kita tengok macam panas, hari ni Alah Kau Kota Baru panas ke tidak? Adik kalau kakak cik ye hari ni panas molek adik kakak. Jadi kita keadaan cuaca hari ni panas. Esoknya geduk. Lusonya hujan. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Pertamanya, kalau kita menggunakan jalan raya, kena berhati-hati buat mana tu. Khususnya mungkin kalau hujan lebat, jalan licin. Kita kena tak tengok lah tu. Bahagian tayar-tayar kereta, tayar-tayar motor kita tu. Ada bunga ke tidak. Okey. Selain dari itu juga, kalau kita yang menaiki motor, kena bawa baju hujan. Kalau ada kereta, kena bawa pasal wiper dia jadi ke tidak getahnya. Benda-benda gitu kita kena cakna belakang. Dan selain dari itu juga, kena keadaan cuaca yang tak menentu ni, kita kena cakna juga tentang kesihatan kita. Supayanya apa? Tak ada lah demir. Tak ada lah demir pening-pening pala. Benda-benda sebegitu mungkin juga akan mengganggu rutin harian kita.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Itu dia lagu daripada Elrix dan juga Ida Ezrin. Jangan curi adik saya. Pukul 10.24 minit malam dah kita hari ni. Okey, baik. Hari ni hari yang mana merupakan 2 Oktober setiap tahun merupakan hari tanpa keganasan antarabangsa. Okay, dalam masa yang sama hari ni kita bersuka hila dalam negara kita. Alhamdulillah aman damai, tak ada keganasan, tak ada pelbagai yang membuatkan kita rasa dipinggirkan dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga kita kena sentiasa mewujudkan rasa kecintaan kita kepada rakan-rakan, saudara mara, sahabat handai kita yang berada dalam negara yang sentiasa dihimpit dengan musibah dan sebagainya. Okey, baik. Jadi menerusi sketsa wakil sahabat saya hari ini pun Cik Su akan kongsikan mengenai hari tanpa keganasan antarabangsa. Sama-sama kita dengar pukul 10.30 lepas ini adik kakak.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
2: Abio, mana sedihnya, Abio? Hotu yang mau kecil hati, Abio.
3: Kecil hati, siapa dia, saya?
2: Hotu yang mau sedih, Abio, saya solah. No ayawi, kena sebelah, kena berdia, kena tua, kena bunuh, Abio. Tak ada hati pedalasu, napa rogo. Kalau berat ada, hatu lama ya. Bukan kata lama tu nganyi dok, tapi tak okey, tak ada orang cerdik. Pak dia tu apa ya?
3: Yalah, ni aneh kita kena tuluh. Ni tak kira lah cara mana pun saya. Kita kena tuluh. Kau cara widermu, kau lagu mana pun ikutlah saya. Kalau kena kita pun supa lah saya. Nak yang supa ni lah. Kalau kena kita hatu ya kita dok.

0: Nuk kita boleh masuk kita lah bio. Yo gini ya bio. Kita lagu-lagu mana pun kita dengar pecoh sekali puak-puak kita. Lagu-lagu mana pun puak kita no ya bui. Kena satu hati no ya bui.
1: Yo gini nyai. Mu tak mampu ke? Mu tak mampu nak dermo? Mu doa tak apa dosa ini mau kita sama.

0: FM, penuhi citarasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. Ini adik kakak 2 Oktober 2020 dan insya-Allah 9 Oktober 2020 ni akan berlangsungnya. Saya sudah maklum mengenai belanjawan 2027 yang mana fokus utama insya-Allah untuk kesejahteraan rakyat, kosar hidup, pendidikan, teknologi dan juga kecerdasan buatan AI serta pengukuhan fiskal negara. Kalau mungkin adik kakak boleh ingat, belanjawan 2027 ni merupakan belanjawan madani kelima yang mana matlamatnya untuk terus menuaikan hasil kerangka ekonomi madani dalam pengemudi negara Malaysia. Dalam pengemudian negara Malaysia. Jadi selaku belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13, belanjawan ini juga kekal menelusuri tiga tonggak ekonomi madani, iaitu menaikkan siling pertumbuhan negara, menaikkan lantai kesejahteraan hidup rakyat dan juga memacu pembaharuan tata kelola pentadbiran negara. Jadi kalau kita nak dengar dengan lebih jelas lagi, adakah kau kena dengarlah pada hari Jumaat. Jumaat minggu depan, 9 Oktober 2020. Dan anggaran peruntukan yang diunjurkan sebanyak 430 bilion hingga 450 bilion ringgit. Okay, insyaAllah, nak tahu biasanya kalau disebut mengenai belanjawan ni, dia lebih kepada memfokuskan tentang kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Dan kalau mungkin adanya juga untuk kita, insyaAllah, kita doa yang baik-baik. Belakanglah adik-adik.

dalam situasi cuaca lah ni, semua nak cari tempat berlindung, bukan sahaja manusia, binatang pun serupa. Jadi kita hendaklah sentiasa menjaga keselamatan diri dan keluarga kita. Kalau rumah bersih, hati pun tenang, maka kurailah risiko ular dan binatang berbisa menumpang di rumah kita. Kalau nak terbit malam ataupun masuk store, jangan lupa pakai kasut. Kalau terserepok dengan binatang berbisa, tak usah nak tunjuk hero lah. Undur selu-selu, biar dia jalan dulu. Salah kau kena kekoh, jangan tunggu lama untuk pergi hospital ataupun klinik terdekat. Mudah ke? Hak penting, kita semua selamat. Pesanan ikhlas ini daripada Syah Sang Pemujuk Ular untuk semua pendengar Kelantan FM.

10.54 malam. Terima kasih belakang terus bersama dengan Kelantan FM. Sebentar tadi kita dengar lagu daripada Julie Remy, Kenangan Adik Kakak deh. Okey, dan pasti dalam hidup kita ni ada banyak kenangan. Ada kenangan tu yang rasa kita nak ingat sama-sama. Ada kenangan tu jangan meletah, tak seingat. Ada yang berat menas tu kenangan-kenangan dalam hidup kita deh. Tapi tak apalah, kok-kok mana pun mungkin kita harus tahu juga kenangan tu kadang-kadang yang mendewasakan kita. Kenangan itu juga mematangkan kita. Kenangan itu juga mungkin yang memberikan menjadikan kita siapa hari ni dah. Okey, sebab pasal kenangan juga dekat kok lepas ni sepas kala pukul 11.10 minit malam, kita bersama dalam rentak kenangan dan meleni menusi rentak kenangan. Cik Suha kok udarakan lagu-lagu daripada penyanyi-penyanyi yang bermula dengan huruf I. Okey, kumpulan dan juga penyanyi yang bermula dengan huruf I. Okey, dan sebelum tu kita dengar dulu berita utama pukul 11 malam, lepas tu baru kita bersama menusi rentak kenangan. Jadi sebelum kita dengar berita, kita dengar dulu lagu terbaru daripada Fadil Turbo dan juga Adam ZBP, hibur-hiburan untuk kita belaka dekat-dekat. Adik baju biru tu.

Boleh tak kira siapa pun nama anda. Salika, Salika, Salika Aisyah. Tak kira apa jua kerjaya anda.

kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027, sektor al-ehwal agama dijangka terima berita baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan.
1: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli Hasan memberi bayangan perkabaran positif mengenai sektor hal ehwal agama dalam pembentangan Belancawan 2027 bagi memperkukuh pentadbiran dan pendidikan Islam serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Jelas beliau, peruntukan yang disediakan diharap dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat berbilang bangsa menerusi pengukuhan sektor pendidikan dan pentadbiran agama.
2: Namun apa yang kita ingin harapkan adalah bagaimana bajet ataupun belanjawan kali ini akan dapat memberikan kerahmatan dan juga manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada seluruh warga negara Malaysia, dari sudut pendidikan Islamnya, dari sudut pentadbiran agama Islamnya, dari sudut segala-galanya berkenaan dengan hal ehwal agama yang sememangnya seperti mana yang saya sebut tadi menyumbang sebaiknya dari lahir sehingga tilang lahat.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivan Nan Retinam berkata, individu terbabit hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam. Tambahnya, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui platform WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama lelaki berkenaan tidak dikongsikan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI at Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar digesa tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Sarawak memperuntukkan RM98 juta bagi melaksanakan 2 projek pembinaan jalan raya di Sarike bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, projek itu melibatkan naik taraf jalan Nyelong Bypass dan pembinaan jalan baru Nyelong Bypass Kuang Ming Minah sepanjang 3.6 km. Langkah berkenaan bakal meningkatkan kapasiti laluan pintasan ke Tanjung Manis sekaligus memendekkan masa perjalanan dan merancang aktiviti ekonomi setempat. Taktik sindiket perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan dari luar negara tumpas selepas 46 warga asing ditahan sekitar ibu negara menerusi op dadu khas pada semalam dan hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata serbuan di 9 lokasi berasingan itu membongkar premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan lalu. Kesemua suspek kini direman mengikut Akta Imigresen 1959-63 serta Akta Rumah Judi Terbuka 1963 bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Ketua Pegawai Eksekutif Thai Airways, Chai Yam Siril, dipecat berkuat kuasa serta-merta. Susulan kelewatan penerbangan dan masalah pengendalian bagasi akibat banjir di Bangkok. Media tempatan melaporkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengkritik tindakan syarikat penerbangan berkenaan menangani gangguan tersebut. Lebih 5,000 bagasi dilaporkan terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi. Thai Airways turut membatalkan 24 penerbangan pada Khamis dan Jumaat. Harga makanan dunia meningkat ke paras tertinggi dalam hampir 4 tahun pada September. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa Bersatu FAO memaklumkan kenaikan itu didorong gangguan penghantaran dan keadaan cuaca. Harga bijirin, gula dan minyak sayuran meningkat manakala daging serta produk tenusu mencatat penurunan. FAO memberi amaran jika keadaan berterusan, pengguna terutama di negara yang bergantung kepada import makanan boleh berdepan kenaikan harga. Kira 400 sekolah menengah di Perancis ditutup ketika protes pelajar terus melanda negara itu. Pelajar membantah keadaan bangunan sekolah yang daif serta kekurangan tenaga pengajar. Protes yang kini merebak ke universiti bertukar ganas di beberapa lokasi. Anggota keselamatan dilaporkan diserang, puluhan pelajar dan kakitangan sekolah cedera sementara ribuan individu ditahan. Sukan Letur di Langkawi LTDL 2026. Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6 dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Kanada itu mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat mengatasi Matteo Maluselli di tempat kedua. Sementara itu pelumba Jerman Lennart Jahr terus mempertahankan jersey jingga sebagai pendahulu keseluruhan. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata siaran itu memberi peluang kepada rakyat menikmati perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Esok sesi latihan bebas terakhir dijadual bermula 12.30 tengah hari sebelum sesi kerayakan berlangsung pada 11 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menyeru Harimau Malaya mengekalkan momentum kemenangan menjelang aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026. Menerusi Facebook, beliau berkata perjuangan skuad negara belum selesai dan mahu pemain terus berjuang hingga whistle terakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor hal ehwal agama dijangka terima berita baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata kemah grup kita.
1: Terima kasih semua yang terus bersama dengan Kelantan FM di jam yang terakhir bersama dengan saya, Suhaila Mak Daud. Untuk pertemuan pada malam ini, pertemuan di hari Jumaat 2 Oktober 2026. Dan di jam terakhir seperti biasa, kita bersama dalam Rentak Kenangan. Dan mesti rentak kenangan untuk malam ni, saya akan keudarakan seperti biasa lagu-lagu yang popular di sekitar tahun 80 dan juga 90-an. Dan malam ini saya akan keudarakan lagu-lagu daripada penyanyi dan juga kumpulan yang bermula dengan huruf I. Dan malam ini sudah ramai yang minta lagu, insyaAllah. Yang mana sempat saya akan keudarakan untuk anda. Namun kalau tak berkesempatan, jangan dimarah. Okey, insyaAllah. Semoga lagu-lagu ini ada kenangan dalam hidup kita lah . Semoga lagu-lagu ini juga antara lagu yang kita salin dulu, yang kita hafal dulu. Okey, dan sepastinya dalam kehidupan kita ni, di setiap hela nafas yang dipinjam tanpa henti, terkandung 1001 rahmat yang sering kita alpa dan juga kita lupa. Jangan sesekali jiwa kita rebah menyembah bumi saat badai ujian datang menguji. Kerana setiap insan ataupun setiap titisan air mata yang gugur dalam keikhlasan pasti akan diganti dengan sinar kebahagiaan yang gilang gemilang, insyaAllah. Jadi sama-sama kita ingat kenangan-kenangan yang mungkin boleh membawakan kita lagi matang, lagi hebat, yang terbaik lah, insyaAllah . Alright, untuk malam ini saya mulakan dengan lagu daripada kumpulan Innovendo. Lagu yang popular pada tahun 1997. Lagu yang pernah dinyanyikan oleh kumpulan Carefree, diberi nafas baru oleh Innovendo untuk anda, Belayan Jiwa.

0: Kejayaan bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itulah kunci kejayaan. Jika kita mencintai apa yang kita buat atau lakukan, maka insya-Allah kita akan berjaya. Saya Naimah yang sentiasa mencari bahagia, bukan hanya untuk diri, tetapi buat keluarga serta orang sekeliling. Nak rasa bahagia? Dengarlah Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Renta Kenangan. Renta Kenangan Kelantan FM.
1: Right, terima kasih untuk anda yang terus bersama Menteri Rentak Kenangan untuk pertemuan malam ini 11.25 minit malam. Yang baru saja bersama berkongsi-kongsi keadaan cuaca juga. Lan Pahlawan Merah kata hujan lebat di Pengkalan Kubur. Okey, semoganya yang mana mungkin di waktu ini dalam keadaan cuaca kita yang tak menentu, sentiasa berhati-hati dan berwaspada selalu. Okey, kalau hujan lebat membasahi bumi, alhamdulillah syukur. Pakar baru pun hujan juga. Okey, maksudnya cuaca kita malam ni kalau ikutnya jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia juga, yang mana memaklumkan bahawanya hujan berlaku, ribut petir. Okey, kalau yang dikeluarkan pada pukul 10.30 minit malam tadi, hujan lebat berlaku di negeri Kelantan secara keseluruhannya. Jadi kita kena yang mana sehingga pukul 2 pagi. Okey, dalam keadaan cuaca sebegini, ada orang kata lapar perut. Ada kata mata mengantuk. Okey, tak apalah, macam-macam mana pun yang terus menemani saya di waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, namun dalam kehidupan kita tak kala langkah kita semakin berat dan semangat kita semakin kian tersungkur. Ketahuilah bahawa sejadah sentiasa membentang luas untuk menerima keluh kesah kita. Jadi sujudlah dengan penuh ketundukan dan keheningan malam yang sunyi dan juga damai. Kerana di saat perhubungan makhluk terputus, disitulah ketenangan abadi daripada pencipta akan mula mengalir. InsyaAllah. Baik, kita terus beribu lagi dengan pilihan seterusnya daripada Ilika untuk anda. Lagu dia yang berjudul Diusung Duka. Lagu ini telah dihasilkan pada tahun 1994. Dan selepas itu kita berhibur dengan pilihan lagu daripada kumpulan Iklim untuk anda. Satu Kesan Abadi.

Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas, Kelantan FM.

kasih untuk anda yang terus bersama dengan Kelantan FM sambil-sambil berkongsi keadaan cuaca kita pada malam ini. Okey, di Bris, lancemin kata tak hujan lagi, cuma guruh je yang ada. Okey, kalau bunyi guruh di langit, air tempayan jangan dicurahkan eh. Okey, baik, terima kasih juga kepada Muhammad Juzul. Terima kasih juga Pantai Melawi guruh saja ni, tak hujan lagi, alhamdulillah. Terima kasih semualah yang sudi bersama sembang-sembang bersama dengan Cik Su malam ni, merusi live titik Kelantan FM. Terima kasih Nana, follow live titik Kelantan FM. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama. Tak mungkin ada di antara kita yang mendengar lagu irama 80-an dan juga 90-an. Dikala itu anda berusia belasan tahun, dikala itu anda baru berusia baru raja satu. Okey, mungkin lagu-lagu ini juga antara lagu yang anda membesar. Baik, untuk malam ni terus kita berhibur lagi dengan pilihan lagu yang seterusnya daripada Ibnu Rizal, Mimpi Yang Tak Sudah. Dan selepas itu lagu daripada Iwan, Cinta Ciptaan Kita. Lagu ini popular ataupun lagu yang dihasilkan pada tahun 1993. Semuanya merusi rentak kenangan untuk malam ini. Saya ikut udarakan untuk anda lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an. Dan daripada semuanya penyanyi dan juga kumpulan yang bermula dengan huruf I. Okay, semoga terhibur hendaknya untuk anda semua.

Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan. Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.

0: Rentak Kenangan Kelantan FM.
1: Rentak Kenangan Kelantan FM, sudah pun 11.48 minit malam. Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengar walau di mana saja berada. Semakin berada di penghujung pertemuan untuk malam ini, apapun terima kasih semua yang terus setia bersama mendengar sahabat kita dari Puchong. Selamat malam mendengar ataupun menonton Mercy Live TT pada malam ini. Terima kasih jugalah semua yang mungkin tak masuk ataupun tak tengok terus Mercy Live, intai-intai di luar sahaja. Malulah tu. Nak berkenalan boleh, kami di Kelantan FM sentiasa sedia menemani anda pastinya bermula pukul 6 pagi sampai pukul 12.30 malam setiap hari. Alright, dan malam ni hujan masih tak berhenti. Okay, itu kabarnya di Pengkalan Kubur. Walau dalam keadaan apa jua cuacanya malam ini, hidup perlu diteruskan. Yang bekerja selamat bertugas, yang berniaga selamat berniaga. Semoga rezeki kita mencurah-curah dan semoga kita sentiasa dalam redha ilahi, insyaAllah. Namun pandang ke arah alam semesta yang bentang luas tanpa ada sempadan. Setiap tasik yang tenang dan gunung yang pasrah sebenarnya sedang berzikir memuji kebesarannya. Tiada satu pun aturan takdir yang tercipta secara sia-sia sahaja di atas muka bumi ini. Semuanya adalah madrasah kehidupan yang sengaja dihadirkan untuk mendidik jiwa kita agar menjadi lebih tenang, matang dan juga perkasa. Hiburan terakhir menyusun tak kenangan untuk malam ini, saya kudarakan lagu daripada Inka Christie. Lagu asal daripada Tila, dinyanyikan semula oleh Inka Christie pada tahun 1991. Lagu yang berjudul Rela. Rentak Kenangan Kelantan FM.

0: di mana saja anda berada.
1: Sedang apa?
0: Kelantan FM.
1: Dan di mana?
0: Setia bersama anda.
2: Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami Kelantan FM untuk pertemuan pada malam ini. Kita semakin berada di penghujung pertemuan. Sekarang sudah pun 11.55 minit malam. 12 tengah malam seperti biasa, kami pinjamkan frekuensi Kelantan FM untuk siaran nasional FM menemani anda sehingga pukul 6 pagi esok. Dan untuk pagi esok, pertemuannya bersama dengan DJ Liz menemani anda menerusi segmen Gu Pagi, Gu Galik bersama dengan Nuha, Akok bersama dengan Abedik dan Selekta bersama dengan Abang Lam, dan penutup untuk malam esok bersama dengan Kit menemani anda untuk pertemuan esok 3 Oktober 2026. Dan untuk hari ini, hari Jumaat 2 Oktober, saya akan melabuhkan tirai pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah panjang umur, kita akan berjumpa lagi pada hari Rabu nanti menerusi segmen Cekok dan pastinya cerita Pantai Timur menemani anda. Okey, adanya ada salah dan juga silap sepanjang pertemuan untuk malam ini, kemaafan dipinta. Apapun diharapkan, semoga lagu-lagu yang dikeudarakan, semoga apa juga yang dikongsikan, ada manfaat, ada kenangan, ada cerita, ada hiburan untuk anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdallabidin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحانك اللهم وبحمدك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا الله يا Tuhan kami, tidaklah sesekali engkau menjadikan perkara-perkara di dunia ini dengan sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله يا Tuhan kami. Kami akui ya Allah bahawa orang-orang yang zalim dan melakukan dosa-dosa besar tidak akan beroleh sesekali pun daripada pertolongan-Mu di hari akhirat. Maka peliharalah kami ya Allah agar kami mampu mengikut jejak langkah yang diajarkan oleh Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa atina ma wa'adtana على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله ampunilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami dan matikanlah kami sebagai golongan orang-orang yang berbakti dan mampu beramal saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

Bersembah di Purple dengan Highway Star memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana Jo anda berada. Terima kasih untuk Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Sabtu 3 Oktober 2026, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari selatan tanah air, terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti harian dengan lebih baik. Anda sihat, yang paling penting, anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda boleh mendengarkan Nasional Game Buruhantu di semua frekuensi. Bertemankan hari ini Nun Alif Zai Alif. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya baru habis bertugas ya. Di Melaka ada DJ Ain, di Perlis ada DJ Mat Shah, di Terengganu ada DJ Hal Rahim. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat tidur. Mungkin ada yang nak masuk ataupun ke udara pukul 6 pagi nanti ya. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya menyeru anda sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng-geng Buruhantu. Baik, geng-geng Buruhantu, terus kekal, jangan ke mana-mana. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng Buruhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita, mood apa dia? Ada yang kata dah 2 hari tak menangis tapi bujang katil. Okey, 1.30 minit pagi kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Ini dia Butterfly dengan Shalala. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terus layan, terus luncur Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: menjerit go.
1: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
0: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.
2: Lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Yukes dengan Rhythm Si Jantung Hati. 12.27 minit tengah malam. Ada yang nak beradu, ada yang nak tidur katanya. Alah, awal lagi, malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang, berhibur bersama-sama dengan saya di Nasional Game Buruh Hantu. Yang tengah bekerja, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang bekerja, ramai yang bertugas pada waktu ini. Selamat mencari rezeki ya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi jalankan tugas dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan juga ramai. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua. Kasih horn satu kali untuk Nasional Game Buruh Hantu. Pam-pam-pam. Jadi berhati-hati di jalan raya. Ada yang kawasannya dilanda hujan, jadi jalan raya tu licin. Jadi fokus anda kena 200%. Sementara itu, ribu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga Kemaman, termasuklah di negeri Pahang, di Lipis, Jerantut, Rau, Bentong, Temerlun dan juga Kuantan, Selangor, di Hulu Langat, Gombak dan juga Hulu Selangor. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, di pedalaman, di Persiangan, selandakan di Tongok, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Paitan dan juga Telupit, Tawau dan juga Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Buruh Hantu mana dia? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa ya, follow lah dan juga kongsikanlah semua media sosial Nasional FM supaya ramai lagi yang boleh tahu. Ada yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Baru balik kerja bang, lapar. Okey, baik-baik, saya faham. Ada juga yang tengah menjamu selera dekat warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Jadi terima kasihlah pengusaha-pengusaha warung dan juga kedai-kedai makan seluruh negara yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, yes!

kumpulan Search dengan panggung khayalan. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Ada. Jadi selamat mendengarkan. Terima kasih memilih Nasional FM jadi teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Hari ini maka bermulalah perlumbaan Formula 1 ataupun Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia yang akan bermulanya hari ini, hari Sabtu ya, dan akan disiarkan secara langsung sebenarnya melalui Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara kita. Jadi berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 secara langsung. Dan kita juga berharapkan, RTM juga mengharapkan siaran langsung ini dapat memberikan peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlumbaan bertaraf dunia dari Litar Antarabangsa Sepang, SIC. Perlumbaan akan bermulanya hari ini Sabtu sehingga hari Ahad. Dan SIC dipilih menjadi tuan rumah untuk F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan Litar ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlumbaan berprestij Bahrain. Okey, yang dah dapatkan tiket-tiket, jangan lupa ya. Sabtu dan Ahad. Bukan saja perlumbaan tetapi berbagai acara menarik juga yang menanti anda di sana. Jadi selamat menonton Formula 1. Okay, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai ke? Oh ramai. Elbiana Rosiliana pun hadir. Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Nenek Ani kita ada. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jalinua. Limbung Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Bidadari Saju Iskandar Puteri Johor. UPS dari Kuala Terengganu hadir di sini. Dia kata cuaca beriah boh. Okay. Princess Sue. Kita ada Ita Chot dari Ipoh. Real Adi. Ada kita selamat bersenggang mata. Okey, layan lagu-lagu terbaik kan. Nani Ani dari Kuala Kurau Perak. Kita ada Muhammad Yusof Terengganu. Abang JJ Gemas. Kita ada Nur Diana Dodin. Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBS. Nur Azila juga turut bersama-sama. Jordan Jimmy Tangai. Kita ada juga Aniza Samin. Ada dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca sejuk berangin je. Aku Syam Burger Asyap Sili bin Ipoh hadir. Ipoh hujan sejuk beku. Syah Putera Mesin Johor. Kita ada Mamat Fahami Abu Bakar hadir. Pam-pam-pam. Abang Lori ke? Mantap. Intan Hamid Mahathir. Mamat Zain Jamal Aloha Solehadin. Kita ada Ita Rosaya Sumandak Sabah juga turut bersama-sama. Marsa Salih Izzah B.I. Juas Mizi Abdullah dari Puchong. Nida Wahida dari Senai Johor. Aiman Taman Riau dari Tawau. Lin Roslinda Yasminda Jonet. Kita ada PK Amin Syah Syaz Denak Berujari Tawar Muhammad Muhaimin Udin Din dari Air Hitam Muar bersama dengan konco-konco geng pengawal keselamatan layan sampai pukul 8 pagi. Ita Rosaya Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Itu antara yang terawal melaburkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng buruh hantu. Jom sama-sama bersama dengan saya di live TikTok. Live TikTok Nasional FM. Dato' M. Nasir dan juga Spider Menteri Semerah Padi. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Alah, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Expedisi
1: dengan lagunya Senapang Patah. Membawa kita ke 1.4 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasuna Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat pagi lah untuk anda yang terus mendengarkan Nasuna FM pada ketika ini. Jadi tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Betul, kadang-kadang kita berjam celik. Dah sebulan, berjam celik untuk tahun 2026. Dah masuk Oktober dah. Berbaki 2 bulan lagi untuk kita nak sambut tahun baru 2027. Tapi bagaimana azam tahun 2026? Dah tercapai belum? Ada yang belum lagi tercapai. Ada yang belum memulakan lagi. Dia tanam azam, lepas tu tak nak mulakan. Tak apalah bang, dia kata sambung lagi azam tu tahun depan. Yalah, sambunglah. Saya dengar itu dah 10 tahun yang lalu. Bagi penerima-penerima sara bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard anda pada 1 Oktober yang lalu ya. Jadi penerima STR siapa dia? Isi rumah RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, bujang RM50 sebulan, penerima STR dan juga IKC. Isi rumah RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, bujang RM100 sebulan. Jadi sarah boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi semak, dah masuk dah. Jadi berbelanjalah eh. Mudah-mudahan bantuan itu dapat mengurangkan ataupun meringankan beban yang ada. Jadi, kalau kita masih lagi menghadapi isu, terutamanya isu yang melibatkan Asia Barat, pergolakan yang berlaku di sana menyebabkan ekonomi bukan saja Malaysia tapi di seluruh dunia tidak menentu. Okey, geng-geng buruh hantu, terima kasih melaporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang melaporkan diri? Ajib 8189 saya nampak. Mamik Sabah Lori, pam-pam-pam. Mama Fifi Fazila. Kita ada Zaini Arsyad dari Perlis. Kelly, kita ada Izan pilot darat baru nak luncur katanya. Jadi selamat sampai ke destinasi. Azhan, Azham Omar. Kita ada siapa lagi? Zarina Ina Syarul 36. Ida Khairi dari Pasir Mas Kelantan. Dan 3 Ainul Muhammad Udin, ada Zam koleksi by Express Kelantan. Yus YMC Perlis, Muhammad Rosli Seli, Emma Irina, Nazrina Mansur, Zawati Bahmat Nazri. Lagi siapa lagi? Muhammad Nazri dari Ipoh. Putri Lilin, Putri Farisha, Ariana Yana, Sania Muhammad, Vai Niza, Yayang, Hati 80, ada Yani, ada Nur Cahaya Perlis, ada Carol, ada Kemboja, ada Oni Esi, Muhammad Fikri, Tiger Aini, Junaidah Kamarin, Faizal, JB, Rashidi Abbas, Zuliana Su katanya dalam perjalanan ke Kedah terdengar menghadap jam ni bang. Siapa? Sabar. Game buruh hantu kan ada. Lost Condition, kita ada Askit, kita ada Adib juga, Zainab Sakaria, Saima Isa. Ui, ramai melaporkan diri. Nurbisa Ismail, Suhaila Nizam, Makan Lalu, Ijan. Kita ada Farid Abdullah Shah, ada Zai juga. Jadi, terima kasih banyak-banyak ya. H dalam dari Pekan, Nonat Nas, Azul The Red Warrior. Katanya hadir, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan Pahang. Kita ada juga Alan Burger, Geni Drive Penang. Okey, Mama Udin Kota Tinggi Johor Baru, Kota Tinggi Johor hadir bang. Jilok juga terus bersama-sama. Ada yang nak pulang ke kampung halaman. Sebab apa? Sebab ada kenduri kahwin katanya. Adik kahwin, anak saudara kahwin, tak boleh, tak pergi tak boleh pula kan. Sepupu kahwin, kawan baik berkahwin. Jadi selamat sampai ke destinasi. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga cinta anda berdua tumbuh setiap hari tau. Seperti bunga yang tak pernah layu. Jadi pernikahan itu adalah awal kisah cinta anda paling indah dalam hidup anda berdua. Semoga berbahagia selalu. Jadi lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia. Persembahan daripada A. Rosaini dengan Sudah Diinai-inaikan. Baru lepas malam berinai kan. Cantik tangan tu, berwarna merah. Terus layan, terus dengarkan Kian Buruhan tu.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda

Zindagi Banggai Hotum, lagu ciptaan Nadim dan juga lirik oleh Samir, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu itu. Itu lagu dalam filem Kasur. 1.29 minit pagi waktu ini. Jom rakyat Malaysia, kita sama-sama derma darah. Kita jalankan tanggungjawab kita, tanggungjawab sosial kita. Hadir di lokasi-lokasi. Kalau nak tahu lokasi-lokasinya, boleh kita layari www.pdn.gov.my. Dekat pusat darah negara juga ada untuk kita derma darah hari ini. Banyak kawasan-kawasan yang ada. Ada siapa-siapa yang pergi ke Mid Valley, Mega Mall, Wan Utama, Shopping Center, IOI City Mall, Putrajaya. Dekat Kajang pun ada. Kita sama-sama derma darah. Ada yang kata kalau kita derma darah, darah kurang lah bang. Betul. InsyaAllah akan terbitlah darah yang baru. Sebab kalau kita derma darah ni, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain dan juga memberikan berbagai kebaikan untuk kesihatan kita, kan? Terutamanya kesihatan jantung. Amalan ini membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga melancarkan aliran darah dengan menstabilkan tahap zat besi dalam badan kita. Membakar kalori. Proses derma darah membantu membakar sekitar 600 hingga 650 kalori bagi setiap beg darah yang diterima. Jadi, penderma juga menjalani pemeriksaan kesihatan seperti tekanan darah, paras, hemoglobin dan juga saringan penyakit berjangkit sebelum menderma, kan? Jadi, badan kita juga akan merangsang penghasilan sel darah merah yang baru selepas proses pendermaan. Banyak lagi kebaikan lah. Derma darah ni untuk kesihatan. Bukan untuk cari penyakit, tidak. Baik, selamat pagi untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Azila MTJ. Kita ada siapa lagi? Nagos Burger dekat Damansara katanya tengah layan pelanggan-pelanggan ni bang. Okey. Kita juga ada Ati Azuriati, Zul Blekian, Pak Man Badi, ada Kerry 37, Hazli Zabaha, Jamila Daud, Remy 78, Lavender Girl, Ida Chomel, Rosni Muhammad. Kita ada Zeno, Ana Azizi, Ida Chomel, Are You Sleeping? Ami Saujana, Andi 78, Hafiz Tasha, Fahin Burger 7, Iba Linja 83, Ibra Angles, Nisa Jerantut, Rasara Rais, Saiful Zul Bahari, Muhammad Azmi dari Kelantan, Sherry 76 dari Australia sedang mendengarkan di sana. Katanya bangun pagi nak pergi kerja. Kita ada Yaya Putri, Nur Rakaliza, Syah Avin, Maya Bella, Mona Rahim, Wiranti, Nuras, ada Ali Baba, Carlos Jekyll, Jekyll, salam DJ GBH, Wan Habibah, Kak Bib dari Taiping. Kita ada Din, seluncur terus GBH, Kudin, Pim Pim Pong. Okay, Zek juga katanya assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Sampailah lagu Hindustan tadi, kan? Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi pun juga hati lebang. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. Tentunya kita akan berubah mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda. Lagu kenangan yang memberikan pengalaman. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti suka duka dalam kehidupan. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti dugaan cabaran dalam kehidupan kita, kan? Ada yang semalam berlaku sebuah kekecewaan. Mungkin semalam. Ada yang katanya semalam berlaku kegembiraan. Tapi apapun, kisah semalam telah pun menjadi sejarah. Hari ini kita cuba cipta sejarah yang baru. Tapi sejarah yang baru tu adalah biarkan sejarah yang manis-manis je. Kalau yang pahit tu janganlah. Takut nanti ada yang terlalu kecewa dalam hidup. Tapi yang penting kita jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan kebahagiaan kita pada hari esok. Sebab sebagai balasan kepada kita. Kerana ketabahan kita melalui ujian-ujiannya.
Hashtag you Seharu Mawar. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu daripada komposernya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menerusi lagu ini pun nama merindu. Mungkin ada yang merindukan seseorang. Mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu di National FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan

Hantaran suara Allahyarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Geng Berhantu. Apa yang anda sedang lakukan dekat rumah waktu ini? Ada yang katanya baru bangun ni bang, nak buat kuih, nak jual pagi-pagi nanti, nak buat sarapan pagi kan, untuk dijual. Jadi selamat dah, kata orang tu memasak lah. Masak dengan senyuman, masak dengan penuh keikhlasan. Buat kuih pun macam tu juga. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Kita tak peduli berapa banyak yang kita dapat, tapi yang kita mahu berkat. Banyak tapi tak berkat pun tak guna juga kan. Baik, kita kena pantau lah anak-anak kita, terutamanya di kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan macam-macam perkara, termasuklah penggunaan vape tau, rokok elektronik tu. Walaupun dah diharamkan, banyak negeri yang mengharamkan, tapi ada juga yang menjual secara senyap-senyap. Jadi penggunaan vape ini dalam kalangan remaja bukan saja kata orang tu boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko sebenarnya menjejaskan perkembangan otak anak kita. Jadi menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin, dia kata kat sini, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting, dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan. Jadi segi otak, nikotin ini menggantikan reseptor dalam otak yang memberi kesan kepada pembelajaran, memori, tingkah laku dan juga mood seseorang Dan ianya juga menyebabkan perkembangan otak pada remaja menjadi perlahan. Dari segi ketagihan pula, ia sama seperti dadah. Bila mereka ketagih dan tak dapat vape, mereka akan rasa gelisah, cepat marah. Apa lagi, mereka memerlukan vape lah hanya untuk rasa normal katanya. Kita pantau lah anak-anak kita. Vape ni juga satu lagi memekatkan darah. Betul. Lagi satu yang merokok kan. Perokok-perokok Malaysia, tolonglah jangan isap rokok dalam kedai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu ramai. Berasap. Pus. Tapi dalam kedai tu bang, bangun sekejap bang, bangun. Pergi ke depan, jarak 3 meter ya, yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Kesianlah, dalam kedai tu ada budak kecil, ada baby, ada orang yang tak merokok tapi terpaksa hidu asap rokok anda. Jadi tolong jauh 3 meter. Kata Mizi Lapalipa, kalau saya nampak dalam kedai, saya bangun tegur orang tu. Mantap. Suzana Ahmad, kita ada Tika Tiki Takah, kita ada AG juga, Azmi Rina, Noliana, Mirah, Aida Abdul Jamil, Pokka 78, Yasin, Kupu-kupu Beracun, Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, kita ada Farhan Nadia, Bunga Sakura, Hisham Syam, Nora Nur Pineng, Izati, Siti Fatima, Mizi 85, Modisa Anon, Raini Norjiz, Lara Sofi, Zaketin, Asma Ajimi, Diamond 85 merapakan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Ada yang kata cuba hentikan tabiat merokok. Okeylah, kalau tak boleh nak berhenti merokok tak apa, nak isap rokok terpulang pada anda, nak bakar duit anda kan. Tapi ikut peraturan lah. Kalau dekat kedai makan tu, jauh daripada kawasan kedai, 3 meter sekurang-kurangnya. Zuki Beli dari Kuala Terengganu sedang bekerja si malam. Selamat bekerja Zul. Yang bekerja, selamat bekerja. Jangan kata orang tu mengular ya. Jangan jadi ular. Jadilah pekerja yang contoh, pekerja contoh, pekerja yang berdedikasi. Farif Hakimi juga turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, kita sambung kembali kenangan anda, kenangan menangis di tepi bucu katil. Menerusi lagu ini, lagu daripada bersama Shima, Setelah Aku Kau Miliki.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon lagu-lagu 80-an dan 90-an. Zonal FM, sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

semua lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Jui. Lemon Tea dengan Kekasihku Diambil Orang. Oi, pedih oi. Puas kita tanam, puas kita jaga kan. Akhirnya diambil orang sehingga meninggalkan sebuah luka. Ya betul. Luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tau, tapi yang robek-robek di dalam. Dalam mana? Dalam hati. Diam-diam, pelan-pelan, tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Oh, jangan main-main luka dalam hati. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang katanya tempatnya hujan ni sekarang ni bang. Sejuk je. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita lihatkan cuaca juga semakin baik kan. Jerbu juga semakin baik. Cuma ada satu dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Tapi lain-lain dikabarkan baik. Dan ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan juga Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson dalam tempoh 3 pagi nanti hingga 6 pagi. Manakala di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kota Setah, Kubang Pasu dan juga Ian, Kelantan, Gua Musang dan juga Kuala Kerai, Terengganu di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Sabah di Sandakan, Tongod, Pahitan, termasuklah di Labu dan juga Sugut, di kawasan pedalaman, di Pensiangan, di Sub, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Kudat dan juga Pitas, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun mai cuaca je, senang. Semuanya sekarang ni zaman di hujung jari. Nak bayar pun di hujung jari. Zaman sekarang orang tak bawa cash tau. Orang tak bawa tunai. Semuanya bawa handphone, dia main scan je. Tint. Oh. Ha, begitu juga nak tengok keadaan cuaca. Semuanya di hujung jari zaman sekarang. Sebab okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang melaporkan diri, Zabidi, Goten Stans, Mawal Jingga, Azri Aziz, Mr. Evo, Salizal, Yong Iza, Green Tea, Fatima Man, Naik Kota, SB Mat Taib dari Bintulu. Siapa lagi? Wawan ni. Kita ada Hamidah Ahmad, Bad SB masuk, Abang Lori kita ni pom pom pom, Abang Tengker pun sama pom pom pom. Saya sangat respect dengan pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Kalau nampak saya je mesti bagi horn punya. Mesti bagi horn untuk geng berhantu. Kita sambung lagi. Menangis tapi berjagatil. Ramai yang tak sabar lagi. Katanya tisu masih banyak lagi ni bang. Kalau tisu dah habis jangan risau. Ada tualah. Isak Mudin, Felda, Aitawal 5. Okey, jom terus layan. Ini lagu daripada persembahan Datuk Zian Azin. Dulu kita panggil dia Kak G. Sekarang panggil Tok G lah. Okey, Tok G dengan Mada Berhela. Terus dengar. Terus layan. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sudah. Umbrella dengan Ramalan Ku Benar Belaka. Kadang-kadang perkara yang kita tak sangka boleh berlaku dalam hidup kita, kan. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan hingga ke akhir hayat akhirnya terlerai di tengah jalan. Dan kalau kita mencintai tanpa memiliki, itu adalah apa dia? Adalah sebuah luka sebenarnya. Kalau kita merindui tanpa bertemu, itu adalah sebuah duka. Walaupun kita tak ada hak lah untuk memiliki dan juga merindukan si dia, tetapi cinta dan kasih sayang ia yang selalu ada. Sampailah kita rasakan pemberi rasa cinta itu mencabutnya kembali di hati kita. 2:59 minit pagi. Oh, diam tak diam kita menghampiri jam 3 pagi sebenarnya. Untuk kita berada di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sekejap lagi kita akan melangkah di jam yang keempat pula, International Game Burung Hantu. Bukan jam yang keempat, jam yang ketiga. Sabar, Abang Mani macam tak sabar nak balik je. Tiba-tiba dah masuk jam keempat, jam yang ketiga nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang masih segar lagi mata. Ada yang terbayangkan kenangan-kenangan lama. Bagi mereka yang nak ke SIC untuk hari ini dan juga esok, kena ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak SIC Sepang International Circuit. Jangan bawa senjata ataupun barang-barang yang boleh mencederakan orang lain, barang-barang ataupun senjata yang berbahaya, bahan terlarang, botol ataupun tin dan juga bekas kaca, makanan dan juga minuman dari luar, drone, laser dan juga selfie stick, walkie-talkie dan juga radio scanner. Ada juga yang nak kata nak bawa basikal, skuter dan juga skateboard. Itu tak boleh. Termasuklah bahan promosi penajaan tanpa kebenaran. Itu antara peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak SIC. Ada juga perbuatan-perbuatan yang dilarang di sana, berkelakuan tidak selamat ataupun mengganggu orang lain. Masuk ketika di bawah pengaruh alkohol, ini memang tak boleh. Memang tak boleh. Ingkari arahan petugas dan juga pihak keselamatan, halang laluan pintu masuk, pintu keluar ataupun tangga, masuk ke kawasan tanpa tiket yang sah. Ada juga yang nak masuk, tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Dia cuba juga masuk. Ada banyak berlaku, bukan saja dekat SIC, dekat stadium bola sepak pun sama juga. Banyak perkara begitu berlaku. Dia tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Jasmida Jonin ataupun Wakna daripada Yani Riza, Fiza Riza Rohayati Nayan melaporkan diri. Kasudah buruk, ni Abang Lori luncur katanya. Norma Dayana Rukia 65, Su Alimon, Ismi Pal, kita ada Zaila Rose, Aini 67, Manai FC, Zuumi, Hasham Membiana, Nur Aina, Mama Ayang. Kita juga ada Ainon Putih, Rinova, Adnan Cik Wil, Katina Abdul Karim. Mantap semua yang hadir, makin pagi makin ramai, makin pagi makin makin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Acu Niza juga turut bersama-sama. Kita juga ada Rahman Ahmad, Anak Utara Channel, kita luncur terus bersama dengan Pak Manis. Janji dengan saya, kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil melalui lagu ini pula, lagu daripada komposinya Yankee Rim, Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagu ini, lagu yang agak lama kita tak layan sebenarnya, Mama Aku Ingin Pulang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burung Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Orang yang kita sayang tiba-tiba menghilang. Sakitnya sampai sekarang kita terasa, kan? Ya, sakitnya terasa kita dirangkul oleh luka, dikuatkan oleh rasa. Dan kita kadang-kadang ketawa untuk terus berpura-pura menutup luka yang semakin membara. 3.30 minit pagi untuk pada waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya seantero Malaysia, seantero dunia juga menerusi RTM Klik. Geng-geng Burhan tu memang terbaik. Alhamdulillah, pada 25 September yang lepas, Tabung Haji telah pun mengeluarkan surat tawaran untuk haji tahun depan, kan? Untuk tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Ramai yang dah terima surat tawaran, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang tak terima lagi. Ada juga yang katanya nak buat rayuan. Dan rayuan bagi musim haji tahun depan telah pun dibuka semalam. Dan juga permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Jadi penuhan syarat ini tidak menjamin tawaran haji, tapi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi kalau nak memohon rayuan, tengok dulu baki dalam tabung haji. Ada RM15,000 tak? Lebih? Lebih? Okey, alhamdulillah. Boleh buat permohonan rayuan. Kalau kurang tu jangan. Jadi kalau ada cukup duit dalam tu, RM15,000 ke atas, boleh buat rayuan. Mudah-mudahan rayuan kita diterima. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Okey, geng-geng berhati semua okey. Mantap semua. Hadir melalui live TikTok di Facebook yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai juga waktu ini. Kamal ada antaranya. Azlan Nordin ada, Maktuk Siti Khalijah, Nona Manis ada, Zaza, Iris Chome, Cik Mat, Rosita Awang dari Kuantan, Lina Marina, Chef Zek dari Nilai melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Mira ada, Nuri Didi Shila, Cik Ayu Chomel, Baby Emma, Abang Long Awang dari Bintulu, Amak II dari Ampang, KPBG Saiful 85, Kak Ia. Kita ada Master Rider, Bogan Villa, Ambor Blues. Lagi siapa? Nur Mira, Zaril. Oh, ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang ada dekat live kita, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Mizil 85 katanya masih on lagi. Ramai yang masih on lagi. Ramai yang nak sambung menangis tepi bucu katil. Tapi waktu ini sampai pukul 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bucu katil, boleh tak? Sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtag ni adalah kenangan lalu. Koleksi 80-an. Lagu-lagu yang lama tapi malah segar kita dengarkan pada waktu ini, yang boleh mengimbau, membangkitkan kenangan lama, tahu. Tapi kadang-kadang bila kita rindu, bukan pada tempatnya, tapi pada saat itu, pada momennya. Momen yang bukannya, kadang-kadang momen itu hanya sederhana, tahu. Tapi ianya pernah membuatkan kita benar-benar bahagia. Tentang kita ketawa di pinggir bukit, di tepi sawah, berlari tanpa beban dengan kawan-kawan kita, kan? Dan pulang ke rumah dengan hati yang tenang, gembira selepas bermain dengan kawan-kawan. Ini semuanya tinggal kenangan. Kalau diberi peluang untuk anda, adakah anda mahu kembali pada kenangan itu? Saya rasalah ramai yang mahu kembali kepada kenangan itu. Tapi waktu dulu, waktu kita kecil, kita duduk terfikir selalu apa dia. Bila kita nak dewasa? Bila kita belajar tu, bila nak habis belajar, bila nak kerja? Tapi bila dah kerja, alangkah baiknya zaman belajar. Alangkah baiknya zaman kecil. Zaman kanak-kanak kan tak terfikir pun beban. Bila dah dewasa ni terfikir beban. Bila dah kerja baru kita tahu erti kehidupan, kan.
Tapi apapun itulah kehidupan. Silih berganti. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada Kumulan Wheels, Dalam Kenangan. Terus layan, dengarkan Nasional Kebur 1 sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Hadwi dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya berkemungkinan dalam hidup kita kan. Perkara-perkara yang tak dijangka boleh berlaku. Kadang-kadang apa yang kita rancang tidak menjadi. Dan segalanya mungkin. Tapi apapun kita terus berusaha. Jangan putus harapan. Jangan putus semangat. Semangat yang paling penting. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima. Lagu itu mengakhiri koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Banyak yang kita lalui. Kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita. Pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah kita merancang masa depan bersama kan. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Kadang-kadang dengan kawan-kawan kita, kita terpisah lama tau. Yalah, selepas sijil pelajaran Malaysia, kali terakhir kita jumpa kawan-kawan, kemudian kita melangkah ke Menara Gading. Menara Gading yang berbeza. Kemudian kita melalui sebuah proses kehidupan, berkahwin dan sebagainya. Kawan kita juga begitu. Kawan kita dapat kerja nun jauh di utara, kita di selatan. Berpuluh-puluh tahun tidak berjumpa. Sekali berjumpa, masing-masing dah bercucu. Betul. Saya sendiri pun dengan kawan-kawan saya kan, bila dah jumpa je, oh, saya dah bercucu tau Nazar. Ya ke? Berapa orang? 3 orang dah. 3 orang cucu dah. Alhamdulillah, syukur dipanjangkan usia. Dipanjangkan usia untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah. Jangan lupa kita masih lagi berada dalam tahun Malaysia 2026. Dan Alhamdulillah, untuk sampai Ogos ini saja, Malaysia telah pun merekodkan 28.8 juta pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Ogos, iaitu meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sebenarnya kalau kita lihatkan mencerminkan daya tarikan berterusan Malaysia sebagai destinasi pelancongan, selain mengukuhkan kepentingan kerjasama pelancongan antarabangsa. Dan prestasi positif ini mencerminkan kita sebagai salah satu tempat yang orang luar mahu pergi. Sebab apa? Sebab Malaysia cantik. Rakyatnya baik-baik. Ramah. Ramah mesra rakyatnya dia. Pelbagai makanan, pelbagai budaya yang kita tampilkan. Keunikan itulah yang menjadi salah satu punca kenapa pelancong-pelancong dari luar negara suka datang ke negara kita. Dan saya cukup suka sebenarnya kalau pelancong ramai datang ke negara kita. Bukan apa, ekonomi setempat juga terus melonjak. Terutamanya bagi mereka yang meniaga kedai-kedai makan, yang perhotelan, chalet dan sebagainya, rumah tumpangan. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraf tangan. Semuanya mendapat, kata orang tu, impak yang positif. Bintang 98D melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mid Kompom, ada Kuan Yun, Nizam Omar, Nurul Aini 86, Azhar Ijam dari Jelebu, Adik Kens, ada Rozi Hassan, Sabariah Awang, Inah 1075, Zilati, Rosmi Shaz, Shalmiza. Kita ada Mariana, ada Dila juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap. Mael juga baru datang. Zirafira tetap setia. Ladies, taxi driver Niza juga baru muncul melaporkan diri. Oh, ramai pilot-pilot darat. Izan pilot darat pun terkesan. Okay, jom kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ramai yang katanya tak sabar lagi nak menangis je bang. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Sarumawan, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada Udin Narayan, Al-Kayani dan juga Kumar Sano. Ada sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus layan Game Berhantu.

Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rokayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran canggih.

Putra Rokus dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke? Ada ungkapan seumpama itu. Katanya dari mata turun ke hati. Cuba tanya geng-geng buruh hantu, betul tak dari mata turun ke hati? 4.31 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan National FM. Ada yang baru bangun tidur tu, terbuai mimpi yang indah bang. Bila dah terbuai mimpi yang indah tu, terus terbangun nak sambung lagi tidur, nak dapat mimpi yang sama. Tak boleh, saya pernah juga Kita kan bila dapat mimpi yang indah, bila terjaga je, alamak, kenapa boleh terjaga ni? Cuba tidur balik nak dapatkan mimpi tu, sambungan dia. Kata orang tu, episod yang kedua pula tak dapat kan. Jaranglah kita dapat. Alimah Ahmad katanya betul dari mata turun ke hati. Farid Abdullah katanya kalau tak ke hati, dia turun ke bawah lagi. Ke mana? Ke lutut? Rantau panjang. Dulu pekan rantau panjang ni sangat-sangat popular tau. Terkenal dengan perniagaan kan. Dan rantau panjang merupakan antara pekan sempadan yang hidup dengan aktiviti perniagaan dan juga menjadi denyut ekonomi penduduknya. Namun seiring perjalanan masa, premis yang dulunya meriah kini sepi dengan jumlah pengunjung yang semakin berkurangan, manakala peniaga yang masih lagi bertahan terus mengharapkan sinar yang baru tau. Jadi cadangan menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke rantau panjang yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sebenarnya bukan saja dilihat menyediakan pilihan pengangkutan baru, malah harapan untuk merancakkan kembali kegiatan ekonomi di pekan itu. Jadi bagi mereka yang telah pun puluhan tahun mencari rezeki di situ, ECRL bukan hanya tentang landasan dan juga tren tetapi peluang untuk melihat rantau panjang kembali sebagai sebuah pekan yang sibuk, meriah dan juga menjadi tumpuan pengunjung. Betul? Saya masih ingat lagi ya. Dulu saya duduk dekat Johor. Penghujung-penghujung tahun 80-an. Pergi ke mana? Kita nak pergi rombongan ke Kelantan. Jadi antara pekan yang kita singgah adalah rantau panjang. Macam-macam dibelinya. Ada Prio, ada Toto. Tapi saya tak belilah. Saya panggil itu sebagai rombongan Makcik Kiah. Makcik-makcik Kiah lah yang beli. Sampai kadang-kadang bila saya terfikir kan, dekat Johor, dekat tempat kita ni tak ada Prio ke? Sampai dekat rantau panjang pun beli. Dekat rantau panjang Bengkalan Kubur dan sebagainya kan. Tapi itulah itulah orang perempuan . Bershopping berpisah tiada dengan wanita. Shopping itu berpisah tiada. Tak percaya, pergi bawa wanita pergi ke tempat shopping, ke tempat shopping kan. Pergi satu beg, balik empat beg. Okay, terima kasih untuk geng buruh hantu Rashida Halidi, ada ejen White Gluta House Kak Ia, Apa Isari K, Muhammad Faiz Rahmat, Abang Lori, Ismila, Wan Afif, Zulaika Azurin, Johari MK, Suhaimi Harun, Zam 67, kita ada Mazna dari Lawas Sarawak. Kata Renova, lumrah perempuan bang suka berbelanja. Yalah, Tasio Tashimada, Mek Kembar Ain Dungun Terengganu. Murni Saad katanya tanpa wanita bershopping tak penuhlah barang rumah tu. Tanpa bershopping tak penuh . Ada je kata orang tu idea nak menghabiskan duit. Okey, jom kita sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil dengan lagu-lagu terbaik. Hasilnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ceritaan Ria, lontaran suara Comel. Menerusi lagunya Andai Hatiku Bersuara. Terus dengar, terus layan nasional geburuh hantu sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: kau ni, kalau nak type message pun, janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan...

komposernya Wan Zul, X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara, menutup tirai menangis tepi bujur katil. 5:07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini. Ada yang baru bangun tidur, alhamdulillah syukur. Bangun tidur untuk mengejar impian, ramai yang mempunyai impian kerana impian itu adalah percuma. Tapi tak ramai yang mahu membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini, pagi ini, kita akan ditemui dengan kebahagiaan dari setiap sudut sebenarnya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 4.58 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.47. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Bahru Johor 5.44. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan 5.51. Shah Alam Selangor 5.53. Manakala Ipoh Perak 5.56. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 5.58 minit pagi. Itu waktu penting untuk kita di awal pagi ini, waktu yang sangat-sangat penting terutamanya bagi umat Islam. Jadi salam subuh untuk anda yang dah masuk waktu subuh di sana, terutamanya di kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang ketiga. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir juga lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita. Kalau kita dengarkan, kalau kita tahu akan erti maksud lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan daripada kumpulan Senario, Sebelum dan Sesudah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Nabi SAW bersama dengan Aisyah selepas hijrah. Nabi keluar waktu hijrah, Nabi hijrah pada usia Nabi 53 tahun. Nabi duduk dengan Sayyidina Aisyah lepas daripada itu. Maksud umur Nabi 55-56 tahun ni. Tahu tak Sayyidina Aisyah kata apa? Kami mandi sebejana. Mandi sekali. Satu bekas tu. Mandi sama-sama. Pak Long, malam ni cuba ajak mandi sekali. Kita jumpa esok, kita mandi sekali. Malu kata buang tebiak untuk ni nak mati. Dia sungguh. Cuba. Hang curah aku, aku curah hang. Memin lah yang tu. Simbah-simbah hayang. Nabi SAW kata, Allahumma sayyidina Muhammad, Sayyidina Aisyah cerita, kami berjalan sama-sama dengan sahabat-sahabat ramai-ramai. Tiba-tiba, Allahumma sayyidina Muhammad, Nabi kata, Nabi kata apa? Jom kita lumba lari. Ajak Sayyidina Aisyah lumba lari. Sayyidina Aisyah kata, jom. Sayyidina Aisyah kata, waktu tu saya masih kurus. Nabi ajak lumba lari. Lawan lari, Sayyidina Aisyah menang. Yeay, macam tu lah kot kan? Lepas tu berlalu sekian lama. Waktu tu aku dah gemuk, kata Sayyidina Aisyah. Tiba-tiba Nabi kata apa? Jom lumba lari. Ajak lumba lari dia sini. Dia kata, aku dah gemuk dah waktu tu. Sayyidina Muhammad. Kemudian, Nabi pun lawan lari juga. Lepas tu waktu tu, Nabi menang. Nabi kata, ha ni balas yang hari tu punya. Ha? Indahnya suasana tu. Lumba lari suami isteri. Malong, malam ni balik, jom ajak lumba lari kat rumah. Ni, dia kata, jom abang, lawan lari. Kawan tu sakit jantung. Lari-lari lagi, telefon lah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hujung-hujung usia Ustaz, lumba lari dengan saya. Tuan-tuan tengok macam mana indahnya suasana kehidupan dalam rumah tangga Nabi SAW. Yang kita jadikan contoh bagaimana Nabi membina hubungan keluarga itu. Hidup dalam keadaan bergurau senda, bermesra-mesra. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan balik rumah. Tuan-tuan sembang apa dengan suami? Orang lelaki-lelaki ni, dia ada stok dia setiap hari dia ada lebih kurang 8,000 patah perkataan. Orang perempuan, dia ada 40,000. Kita pi mesyuarat, pak kerja. Balik-balik habis, stok dah tak ada. Ini, nak makan apa? Kerja apa hari ni? Dia pun tak ada word, dia cakap habis. Stok dah dia punya patah perkataan selesai dah. Orang perempuan, dia banyak lagi. Lepas tu sambil tengok drama pun dia bercakap ni. Tengok cerita Korea. Ha ni laki semua lagu ni lah. TV tu pun kenal bercakap kan dia. Dia banyak stok dia bercakap. Tapi tuan-tuan bayang tak? Tuan-tuan balik rumah tiap hari, tuan-tuan sembang apa? Ada yang sama-sama kerja, sembang masih kerja. You tahu tak bos air ni? Hey, tak tahulah stress tu yang ada. You tahu tak ni? Kita punya calculation ni pun semua. Ada orang pasal sembang masih kerja. Ada orang sembang. Macam-macam kita duduk sembang. Pernah tak kita duduk bersembang benda yang boleh mengeratkan hubungan kita suami isteri? Sampai kita dah tak ada benda nak cakap apa dah. Ada yang sampai balik langsung tak bercakap dah. Kau ni hai kau ni, kau ni hai kau ni. Lagi satu saya nak cerita tuan-tuan. Tuan tahu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni selalu take for granted. Tahu take for granted apa? Bila kita dah berkahwin berapa lama, kita dah tak tidur sekali dah. Dan kita rasa okey. Tuan tahu tak? Anak-anak, Allah sebut dalam Quran, ada tiga waktu dia nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Tuan-tuan tahu tak ni? Kita mengaji kan? Anak masuk bilik kita kena minta izin tau. Mak nak masuk bilik Ustaz, tiga waktu. Pertama sebelum subuh, yang kedua lepas zuhur, yang ketiga waktu zuhur tengah hari, waktu tengah hari, yang ketiganya waktu lepas isyak. Ni tiga waktu yang anak kita setiap kali nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Mak nak masuk bilik Ustaz, mak kata boleh pun masuk. Itu anak yang belum baligh. Kalau anak yang dah baligh, pada mana-mana ketika dan bila-bila masa nak masuk bilik mak, kena minta izin. Nombor satu saya nak tanya, tuan-tuan amal tak apa yang Allah cerita ni? Yang Allah perintah ni? Amal apa Ustaz? Dapat anak bukan minta izin. Mak ambil anak, tidur dalam rumah, dalam bilik tu. Kita ambil anak, tidur dalam tu. Akhirnya apa? Suami nak sentuh isteri, segan anak duk ada. Isteri nak sentuh. Sampai satu hal orang perempuan dia hilang interest. Dia dah tak ada interest kat suami dia. Tuan-tuan, lepas tu Allah marah sungguh. Orang perempuan yang memalingkan belakang dia. Bukan maksud pergi beralih tidur peluk bantai aku sana. Tak. Memalingkan belakang itu dengan maksud dia menolak ajakan suami dia. Kita boleh gunalah apa-apa alasan pun. Tak larat ke? Penat ke? Macam-macam lah.
Gunalah macam-macam alasan. Allah saja tahu pasal apa kamu tolak. Dan waktu tu kamu duduk dalam laknat malaikat sehinggalah suami kami redha boleh. Kita letak anak kita celah-celah tu. Kalau tuan-tuan hidup terus tak apa. Kalau mati macam mana? Hari tu suami kita nak pegang kita. Kita kata, alahkan. Tahu tak penat? You seorang aja penat. Penat tak tahu. Tidur malam tu suami kita ni dalam keadaan kecewa. Takdir malam tu meninggal. Dalam keadaan para malaikat sedang melaknat dia pasal dia memalingkan daripada suami dia. Mana? Subhanallah. Tuan-tuan, ambil anak tak tengah-tengah. Mai dua orang, makin jauh suami tu. Mai tiga orang, suami duduk bawah lah. Lah ni, tahu suami kita tak mana, tidur lah. Tidur luar lah. Dia pun duduk kat luar, kita pun duduk kat dalam. Ni nak pesan. Selagi suami kita tu ada, dia tu suami kita. Selagi isteri kita ada, itulah isteri kita. Duduk sekali. Jangan duduk berasing. Tak boleh. Ha ni, Hazrat Muhammad. Tak boleh. Tanggungjawab suami isteri. Don't take things for granted. Salih Muhammad. Faham tuan-tuan? Itulah yang membina mawaddah. Membina kasih sayang dalam rumah tangga. Salih, bukan setakat dia ada. Ada waktu dia nak sentuh, nak berpegang tangan, nak berjalan bersama, nak bermesra, nak apa. Tak boleh nak mesra pasal apa? Pasal ada anak-anak. Bila anak dah besar-besar dah, dia pun dah tua dah. Kita pun dah tak berhajat kat dia.

Ustaz Yusuf Muhammad ingat lah, Nabi kata apa? Umur 7 tahun ajak semayang, umur 10 tahun pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur tu bukan pisah tempat tidur dengan kita, pisah tempat tidur anak perempuan dengan anak laki-laki. Pisah tempat tidur dengan kita, tempat tidur kita ialah tempat tidur kita dan suami kita, kita dan isteri kita. Tu tempat tidur kita. Anak kita bukan tidur di tempat kita. Allah ajak, ingat tu, nak masuk bilik kena minta izin. Anak belum baligh nak masuk bilik kena minta izin. Anak yang dah baligh pada setiap waktu nak masuk bilik mak ayah kena minta izin. Pasal apa? Pasal bilik mak ayah itu ialah bilik peribadi mereka. Pasal apa kita tak jadi macam tu? Pasal kita take for granted. Dia dah suami aku, tak usah duk kisah dah. Dia isteri aku, tak usah duk kisah dah. Nak berhias apa ni? Ustaz Yusuf Muhammad dah duk dah 20 tahun, 30 tahun dah. Nak berhias apa lagi? Terima je lah. Suami dia kata apa? Makan lah elok sikit di rumah. Anak 6 dah. Dia kata lagu tu. Bukan cerita anak 6 ke 8 ke? Cerita dia berhias lah. Suami berhias untuk isteri, isteri berhias untuk suami. Barulah dapat keluarga yang mawaddah. Sekali-sekali pergi berjalan berdua-dua. Ha ni, di honeymoon, ulang tahun perkahwinan yang ke-38. Ya, dua-dua orang pergi Cameron Highland. Atuk dengan nenek nak pergi bercuti honeymoon. Jangan siapa pun ikut, ya. Okey, pergi-pi. Balik-balik atuk dengan nenek mengandung. Sama bayar pula dengan cucu. Mana tahu? Mawaddah. Yang keduanya, tuan-tuan, rahmah. Rahmah ni apa? Rahmah ni, tuan-tuan, Salih Asim Muhammad, bererti anugerah, kurnia, belas kasihan, rahmat. Jadi rahmah yang jenis dalam rumah tangga ni, dia kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi, untuk melayani, untuk melindungi siapa yang dia cintai. Orang yang ada rahmah dalam rumah tangga ni, antara benda yang dia tak buat ialah dia pertahankan pasangan dia. Kalau apa-apa yang nak jadi pada suami dia, nak jadi pada isteri, dialah yang mempertahankan. Berbeza pula dengan orang yang tak ada rahmah, dia pula pergi buka aib suami dia. Dulu ada satu zaman PKP itu tau, dia tulis apa? Masak tak jadi. Masak tak jadi. Dia buat satu page dekat dalam media sosial tu. Dia, masak tak jadi. Kisahnya waktu zaman PKP itu, semua pekat lelaki pun tak pergi kerja, suami pun tak pergi kerja, duduk di rumah sama-sama. Lalas suami itu pergi pakai baju kelawak tu. Dia tak ada benda apa nak buat. Dia boleh pakai baju isteri dia. Dia pergi masuk dapur, dia nak masak untuk isteri dia. Suami ini effort dia nak masakkan isteri. Dia tak pernah-pernah duduk masak. Bila masak-masak tak jadi, si isteri tu pergi ambil gambar tu, pergi post dekat media sosial. Nak masak konon, masak pun hangin. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak kita sedang buat apa? Kita nampak macam bermain-main, tapi sebenarnya kita sedang melukakan hati dia tanpa kita sedang. Effort dia buat kat kita tu, kesungguhan yang dia nak buat kat kita tu, kita perlekehkan. Bukan takat pelekeh, kita pi tunjuk pula kat umum. Dia pun gelak je, hehehehe, dia gelak. Oh, banyak benda kita duduk cakap dengan orang, kita burukkan pasangan kita. Pi cerita. Tahu tak suami aku? Duduk pergi ke ofis sembang sama-sama kita. Cerita pasal suami, cerita pasal isteri. Dengan Nabi SAW sebut apa? Orang yang paling buruk nanti di yaumul qiyamah ialah seorang suami atau seorang isteri yang menceritakan apa yang berlaku kepadanya, kepada suami dia, kepada isterinya, dalam rumah tangganya, kepada orang lain. Duduk cerita buruk. Kadang-kadang, Allah SWT, Muhammad, kita cakap tu tuan-tuan dengan anak-anak kita. Ya? Anak kita kena tangkap apa-apalah, buat perangai apa-apa. Saya kita panggil lah, pergi nasihat sikit kat anak. Lepas tu, Ustaz Yusuf Muhammad duduk nasihat tu. Saya kata, mak ni kata apa? Alah abang, ni ayah kamu ni dulu ni lagi teruk pada kamu tau. Dia pula pergi duk buka rahsia tu suami tu. Banyak kali kita duk buat tu, kita kan sedang. Kadang duk sembang anak-anak kita ada masalah suami isteri. Saya cerita kat anak, ayah kamu tu dulu apa dia tak buat, dia lukakan hati mak ni. Lepas tu kamu tak ada lagi ni, dulu dengan siapa apa. Dia duduk cerita buruk kita tau. Tahu tak apa yang akan berlaku waktu tu? Yang pertamanya, anak kita akan hilang hormat kat kita. Anak akan hilang hormat kat ayah. Anak akan hilang hormat kat mak. Yang keduanya, anak kita akan buat satu perkara yang salah dan menggunakan

0: letakkan alasan tu untuk dia buat. Ayah saya pun buat dulu. Contoh, macam mana dia tahu ayah dia buat dulu ni? Mak dia yang cerita. Sumber tu, sumber premier tu, sumber paling utama tu. Siapa cerita ni? Mak sendiri cerita, bukan orang lain. Mak tahulah perangai ayah macam dulu. Akhirnya anak dia buat salah tu, dan dia menggunakan alasan ayah dia buat tu untuk dia buat benda yang sama. Lepas tu jangan cerita. Orang yang ada mawadah ni tuan-tuan, ada rahmah ni, dia akan mempertahankan keluarga dia tu, mempertahankan pasangan dia, mempertahankan anak-anaknya, mempertahankan dengan sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka ini disebut sebagai sifat rahmah.
1: Allahumma

0: Jurnal FM.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Iklim dengan Suci Dalam Debu, 5.41 minit pagi. National Game Buruhan tu hampir sampai ke penghujungnya kerana pukul 6 pagi nanti saya akan serahkan ruang udara National FM kepada rakan saya untuk National Hujung Minggu 6 pagi hingga 12.30 hari, iaitu Nazri Fahmi, ya. Jadi berbagai perkongsian menarik juga akan dikongsikan oleh sahabat saya, penyampai seterusnya, juga menghiburkan anda di awal pagi sampailah ke tengah hari nanti, ya. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Anda memang yang terbaik. Terima kasih kerana menjadikan National FM tempat anda untuk mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar, juga mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM. Kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam sehari, dengan pelbagai segmen yang menarik untuk anda. Jadi, terima kasih kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, tanpa pendengarnya, siapalah National FM, kan? Jadi semakin hari semakin ramai yang memilih National FM. Alhamdulillah, syukur kerana sokongan anda kepada kami di sini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Saya tahu ramai yang nak ke tempat kerja, walaupun ramai yang off, yang tak kerja hari ini, tapi ramai juga yang akan keluar mencari rezeki, terutamanya mereka yang bekerja di sektor keselamatan, sektor kesihatan, abang-abang lori, kakak-kakak lori, abang-abang bas, pilot-pilot darat yang lain, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, semuanya bekerja, semuanya mencari rezeki. Kerana hidup ini bukannya mudah, hidup ini keras tau. Mencari rezeki tidak semudah sebagaimana yang diperkatakan. Tak ada rezeki yang datang bergolek, semuanya kena usaha. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang, semoga Malaysia akan terus aman, damai, makmur, sejahtera, dan jaga dan peliharalah kemerdekaan ini. Syafiq Adeni katanya baru sampai tempat kerja. Alhamdulillah dah sampai dah. Yang nak balik dari tempat kerja juga, berhati-hati di jalan raya. Kita kena ingat bahawa jalan raya itu tempat menghubungkan antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Bukan tempat untuk berlumba, bukan tempat untuk mencari maut, ya. Saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Diam yang kuat. Macam mana diam yang kuat, ya? Diam yang kuat menjadi satu kekuatan sebenarnya. Dan kekuatan itu tak datang dari kata-kata, tapi dari diam yang menahan diri. Tak semua harus kita balas, tak semua perlu diperjelaskan. Biarkan Allah dan waktu yang menunjukkan kebenaran. Diam bukan bererti kalah, tapi tanda kita sudah pun dewasa. Memilih tenang saat orang lain sibuk membuktikan diri mereka. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi. Pagi edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026 bersama eh juga lah kita dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Pagi ni bertemankan bersama dengan Liz seperti biasa. Yasi hujung minggu anda. Dan untuk panduan kita bersama telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan 5.51 minit pagi. Zon 2 5.53 minit pagi. Dan untuk Gugu Pagi yang berada di Besut 5.49 minit pagi. Jadi seperti biasa, Liz akan kembali temankan anda 6.30 minit pagi nanti. Untuk yang mana nak berikan ucapan pagi, boleh bersedia. Nanti Liz akan ambil panggilan anda. Namun sebelum tu, jom sama-sama kita hayati alunan lagu nasyid dan juga doa-doa yang terpilih. Semuanya untuk anda di Gugu Pagi. Gugu kita belakang.

Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan, ambillah ketenangan aku, sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Tak apalah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan tak apalah, tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang? Tak apalah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam tak apalah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam biar dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz. Banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dah lah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz. Dia kata, janganlah macam itu. Sebab itu saya nak katakan bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau. Untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja. Bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja. Masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio, hidung ke depan kan? Dia ni mulut muncung ke depan. Masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu, Ustaz pun minta maaf juga. Sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi. Pagi ni edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan juga dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Kembali bersama dengan Liz untuk siaran hari ni hujung minggu anda. Seperti biasalah, kalau hujung minggunya memang akhir berseorangan. Jadi, terus temankan Liz hingga pukul 10 pagi nanti. Untuk anda semua yang sedang mandu-mandu yang baru sahaja buka siaran Radio Kelantan, tak kira di mana sahaja anda berada, teruskan bersama dengan kami. Dan untuk waktu ini, seperti biasalah, kita nak ambil pemanggil-pemanggil yang mana nak berikan ucapan pagi. Boleh sahaja telefon kami, taliannya 0974886300 ataupun 0974338558. Nak hantarkan nombor di WhatsApp lah, ucapan di nombor WhatsApp Kelantan FM, boleh jugalah. Nombornya 0149740154. Jadi sila hantarkan kerimek ucapan anda, nanti Liz akan bacakan. Okey, dah pun bersedia di talian kita. Kita ambil dulu pemanggil pertama untuk pagi ni. Ada siapa ni? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, selamat pagi Pak Mak kita.
2: Selamat pagi, Liz.
1: Okey, Pak Mak, hari ni ada nak pergi mana ke?
2: Hari Sabtu ni. Hari ni tak ada pergi mana-mana, Liz.
1: Duduk rumah lagi. Rumah
2: je.
1: Kadang-kadang rumah pun banyak kerja juga Pak Mak ni.
2: Ya, betul, banyak kerja. Lakai rumah pun wilayah hijau, depan rumah pulak hijau.
1: Okey, baik. Ucapan hari ini untuk siapa, Pak Mak? Silakan.
2: Ya, okey. Terima kasih yang pertama sekali buat Liz lah di kuantiti. Selamat petugas dan selamat pagi. Buat Kak Subaco, Kak Nepo, Iwan Tawel, Pak Jakob Kiyo, Pak Nama ni, Pak Ya Usop, Pak Sulim, Mama Sudah Baco, Pak Men Seribung, Ani Kuala Kere, Kipah Tanjung Kado, Mak Kuala Bertem, Mokta Kusia, Cik Usuk Labok, Kak Cik IPD, Kamar Macian, Kamar Melo, Kamar Bedim, Kak Tis Wising, Kak Tikut Lana, apa nama ni, Kak Sah, Pulau Melaka, Pusumi Pasutih, dan yang terakhir sekali buat semua sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM tu sama sekali buat, isteri dan juga Pak Tik Jabi, Kak Jabi, semoga happy sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggil pertama kita pagi ni bersama dengan Pak Umat dari Jabi lah. Seterusnya di talian kita. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa tu?
3: Tak kenal lagi kali.
1: Ada bunyi, berapa bunyi pun dalam gua sikit.
3: Dalam gua.
1: Ada bunyi bergepor sikit pagi ni. Siapa tu?
3: Abeju, siapa baru benda-benda. Assalamualaikum.
1: Abeju, baik. Hari ni ucapan untuk siapa ni, Abeju?
3: Hari ni kepada semua pemanggil-pemanggil Kelantan FM. Kalau nak sebut nama sosok-sosok Kelantan.
1: Okey.
3: Itu saja lah.
1: Okey, ringkas sangat, Abeju. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Itu bersama dengan Abis Jo kita dari bendanya. Ringkasnya capek dia. Tak apa, terima kasih Abis Jo. Sudi telefon kita pagi ni. Ini pemanggil kita seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Yo, Pak Usme.
4: Ya.
1: Okey, baik.
4: Apa khabar, okey ke? Molek
1: comel pagi ni, Pak Usme. Pak Usme ke mana tu, sihat ke?
4: Okey, sihat-sihat lah. Alhamdulillah lah. Boleh lah. Boleh gagah lah.
1: Boleh lagi nak gederak tu. Gimari-gimari.
4: Yalah.
1: Okey, baik. Segar lah kalau gitu tu.
4: Okey.
1: Okey, hari ni ucapannya untuk siapa, Pak Usman?
4: Okey lah, untuk Haji Alijah, Rubia Ahmad, Mama Ismail, Abang Fazil, Kamal Sudu, Fazil, Rangka Panjang, Pak Awang Jelur lah. Pak Suli, Kak Subacuk juga, Kak Ayah Jabi, Kak Mahamlo juga, Pak Ya, Pak Lang, Pak Mat Besut, Pak Jago Kiala, Haji Men Suribu, Kak Tipu dan lain semua. Juga Amin Harun, Rumi Harun Bagunung, Kak Ani, Ali dan Abang Hengil. Itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga balik dengan selamatnya. Didoakan lambat lagi ya. Assalamualaikum. Goodbye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Bersama dengan Pak Osman kita. Okey, baik, ini Liz nak bacakan kirimen di nombor WhatsApp Kelantan FM lah daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Pok Nikmat Taweh, Abang Pabengik 12, Pok Teh Jabi, Pak Awang, Abang Hamid Kota Baru, Pok Jak Kok Kio, Abang Osman Gubai, Ipah Tanjung Kala, Abang Lampas Seho, Abang Mak Dusung Hijau dan juga Kak Tis Lising. Awal ni di atas ni. Semalam lagi ni. Pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih lah Faizul. Dan juga kita ada kirimen daripada Kak Sah Pulau Melaka nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Petang, Pok Teh, Jabi, Pok Ya, Pok Suli, Cik Labuk, Cik Yusuf berkali deh, Syah Pasir Putih, Kak Ma, Kak Sah Bukit Panau, Shima, Kak Cik IPD, Kak Pah, Haji Halija dan Zul Alif, semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Dengan ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, lepas ini Lisa akan ambil lagi lah pemanggil-pemanggil yang mana nak berikan ucapan. Tapi jomlah kita layan dulu. Ini lagu nyanyian daripada Joe Flizzo dan juga Sona Wan. Apa khabar untuk anda? Digupai lagi. Go kita.

0: Ya, baik. Aku tanya apa khabar semua. Harapnya baik-baik sahaja pagi ni. Hujung-hujung minggu hari Sabtu ni deh. Di penghujung, cutinya lah. Setelah bercuti selama beberapa hari. Jadi Liz harapkan supaya semua rakyat Kelantan diberikan tenaga untuk bangun hari ni dan juga esok lah. Okay? Okay, dan untuk anda semua yang mana masih lagi bersama dengan kami, yang mana nak berikan ucapan boleh silakan. Ini Liz nak ambil pemanggil kita. Dah pun ada ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Pok Ya ke tu?
1: Pok Ni.
0: Pok Ni. Ya Allah, Pok Ni. Sekarang ke dah tu, Pok Ni sihat?
1: Gitu lah. Tu lama ni, Kak.
0: Oh, tak apalah, Pok Ni. Boleh kecek tak apa dah.
1: Bobot tank, gitu lah.
0: Ya. Tak apalah, boleh tu Ubik boleh dengar suara saya, suara Pok Nik hari ni di radio
1: penganjur. Boleh dengar suara ni hari ni.
0: Okey, hari ni Pok Nik ucapan untuk siapa?
1: Ucapan amur baginya kepada Pak Jemek di Seribu tu lah. Pak Seli Bacok. Kasu Bacok. Pada Pak Yahusha. Terus lah pendengar Kelantan PN tak keruduk mana lah tu. Nombor sosok teramat lah tu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pok Nik Lubuk Pukul. Seterusnya di talian. Hello. Allah terputus dah. Tak apalah, sila cuba lagi. Tegak lagi. Siapa boleh deh. Ini pemanggil kita seterusnya. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya ni baru Pok Ya. Bertukar dah suara Pok Ya dengan Pok Ni.
2: Ayolah, aku gitu lah tu.
0: Dia main yang suka awal-awal tu serupa. Okey, Pok Ya ucapkan hari ni untuk siapa Pok Ya?
2: Ucapkan selamat pagi, Waklis dah bertukar lah pada pagi ni.
0: Terima kasih.
2: Dah buat apa-apa ni, Amor Zanira. Terima kasih Pok Ni. Lepas tu buat sahabat Ambo, Tuan Haji Ghazali bin Jafar berada di belakang Majlis Gemeng. Sekarang, terima kasih lah Haji Bukwaya makan gula pada umur dia 7 November nanti. InsyaAllah, Bukwaya ke siapa. Dan buat Idi Sati lah di kampung baku tu. Habis jual mata merah lah. Terima kasih Habis jual mari-mari Bukwaya mari. Dan buat Habis jual Ambo tadi belakang Majlis Yerusalem ni untuk bila Ambo. Dan buat apa ni, Puan Mak bersebenarnya, kaya Jabi, Puan Mak bertem, apa ajak aku kira, kasah mu di Pulau Melaka, wala, kasah pun mahal, saya tak ada lagi ukah aku, doktor lagi, kata. Lepas tu buat, Anafi lah, apa ni, saya buat tak kerusuh, so, Anafi, buat apa lah, Puan lah, dan Amin Malaysia lah pada pagi ni, saya buat kabusah, ok. Semualah pendengar-pendengar KTFN pada hari ini, tak kira di mana anda berada. Ustaz kamu saya buat Rosli Ismailah di Kampung Rosso ni. Tuan Haji Amruddin Ibrahim, Posi KRT Kampung Rosso. Semua pendengar-pendengar KTFN pada pagi ini, tak kira di mana tuan anda berada. Itu sahaja, Liz, pada pagi ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pok Ya, untuk ucapan itu. Ini Liz baca kirim di nombor WhatsApp Kelantan FM lah. Ada lagi ni, banyak lagi nak baca ni. Kirim daripada Rupiah Ahmad. Nak tujukan kepada Abang Osman Gubai, Pulau Pinang, Abang Fadil, Pahang, Umi Habibah Gunung, Jumari, Kak Mawar Ismail. Ada ni Osman, Keluang Johor dan juga Linda Sarawak. Ucapannya selamat pagi buat semua pendengar setia Kelantan FM pada DJ pagi ni. Terima kasih. Sama-sama. Ini pula kita ada kirimat daripada Cikgu Don Cikgu Dua. Ucapan selamat pagi kepada ucapan selamat pagi kepada dan selamat hari lahir kepada Opah Tawang. Seterusnya ucapan selamat pagi kepada Kak Subaco, Iwe Tawe, DJ yang bertugas dan semua pendengar Kelantan FM yang comel dan semak semua. Ada. Terima kasih Cikgu Don kita. Ini pula kita ada kiriman daripada Kak Ha Petaling Jaya dengan ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk DJ yang sedang bertugas, selamat bertugas. Untuk Mok Kak Ha yang tersayang, Kak Yah Jabi, semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ini kita ada kiriman daripada Umi Habibah ni. dengan ucapannya, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Lee sihat ceria. Dalam menjalankan tugas pagi ni, Umi nak ucapkan selamat pagi buat Pak Mat Besut, Pak Teh Jabi, Pak Osman, Zul Alif, Abang Fadil, Haji Meh, Kak Subacok, Kak Shima, Kak Nun Ipah, Haji Halijah, Haji Kak Ayah, Kak Imah Kubang Pasu, Kak Ayah Wakah Baru, dan semula rakan kenalan Umi melalui Radio Kelantan FM pagi ni. Okey, baik. Itu kiriman Umi lah dia. Panjang ucapannya. Ini pula kita ada kiriman daripada siapa ni? Katanya, salam, selamat pagi. DJ Kelantan FM, moga sihat ceria semua. Saya nak buat ucapan buat semua orang-orang Kelantan. Tak lupa juga selamat pagi untuk Abang Mat Besut, Kak Shima, Kak Subacok. Sihat-sihat belako. Tok itu, Pak. Okey, baik. Dia juga ke apa ni? Katanya, ada list baca tu macam kita tu. Ya, baca tu ni. Tok itu. Okey, terima kasih Tok. Ada yang terakhir sekali, ada kirim yang ucapkan daripada Abang Heng. Abang Heng jerit katanya, Liz. Abang Heng jerit nak ucapkan selamat pagi buat pendengar Kelantan FM, buat Pok Ya Ruso, Pok Nik Lubuk Pukul dan semua warga jerit sihat selalu. Terima kasih. Ada baru masuk ni, tengah menaik lagi ni. Siapa ni? Siapa ni? Katanya salam selamat pagi buat semua. Okey, ringkas saja. Ni apa ni? Pok Meh kau? Pok Meh 1000 ke tu? Okey, Pok Meh. Baca dia tu Pok Meh, ucapkan Pok Meh tu. Dan juga untuk anda sampai sini, seperti biasalah kita nak ke utama 7 pagi. Dan juga akan balik semula bersama dengan Liz di jam yang kedua nanti. Untuk anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di sini, pastinya di Kelantan FM lah. Aduh, semua. Dan juga lepas ni ada lagu-lagu ni Liz akan mainkan untuk anda. Di jam yang seterusnya, kita ada lagu ini.

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

0: kerajaan Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama penuh untuk mengesahkan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir besar di negara itu bulan lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan itu diberikan rakan sejawatannya Balendra Shah menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Menurut beliau, Peguam Negara turut diminta mengambil tindakan susulan bagi memudahkan proses perundangan berkaitan.
1: They have their laws. Our laws too. Six, seven years. They have three, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan sama, seorang daripada rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang disahkan selamat dan telah kembali ke tanah air. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivannan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sebelum pulang dan tiba di Malaysia semalam. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jambatan. Selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Pencipta kandungan, pempengaruh dan pengguna media sosial perlu mengutamakan adab, pertimbangan dan sifat kemanusiaan ketika menghasilkan kandungan, terutama berhubung situasi terkini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, tidak semua perkara perlu dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial.
2: Kita faham, ramai yang nak tahu perkembangan terkini termasuk keadaan kesihatan Tun Dr. Mahathir. Tapi sebenarnya tak semua benda perlu dikejar. Lebih-lebih lagi untuk buat berita atau konten. Teknologi boleh berubah. Kita boleh berbeza pandangan. Tapi janganlah guna media sosial sampai kita hilang adab, moral dan sifat kemanusiaan.
0: Datuk Sri Fahmi menegaskan demikian menerusi satu hantaran video yang dibuat naik di platform X. Beliau turut mengingatkan pengguna media sosial agar tidak menyebarkan sebarang kandungan spekulatif, tidak sensitif atau sebarang kenyataan yang tidak sepatutnya. Pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani, ia memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesah tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Farina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kWh pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kWh dan ke bawah layak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
7: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan perlombaan F1 Golf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Langkah itu bagi membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dinikmati bersama seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Ajar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada sebelah petang. Dalam pada itu, pelumba Red Bull Racing Mark Verstappen menyifatkan hari pembukaan F1 Golf Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 sebagai positif. Ini meskipun berdepan sesi latihan kedua yang sukar. Verstappen yang memenangi GP Malaysia terakhir pada 2017 berkata litar panas dan kadar kehausan tayar yang tinggi merupakan cabaran utama. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pingat emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9, sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini Malaysia diambang mencipta rekod baru. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergu lelaki dan hoki lelaki. Semalam, 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jakoh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karen Lelaki serta squash wanita dan lelaki yang masing-masing menjerai acara berpasukan. Luar negara, susulan insiden feri KM Vigo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Jabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.
1: Kelantan FM.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Kelantan FM ada semua. Temankan pagi anda. Good pagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 7.15 minit pagi yang baru sahaja buka siaran pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Tak apalah, dah terlambat dah di jam yang pertama. Tak apa. Asalkan terus setia bersama dengan kami di 3 jam yang terakhir lah untuk Good Pagi pagi ini. Dan teruskan bersama Kelantan FM sampailah ke malamnya nanti. Okey? Dan seperti biasa untuk anda, teruskan hiburan pagi ini bersama dengan Liz. Dan juga info-info menarik yang akan Liz kongsikan untuk anda semuanya seketika nanti. Tapi sebelum kita nak kongsikan info-infonya, lepas ini ada lagu daripada kumpulan Slam kembali terjalin. Tapi jom sama-sama kita layankan dulu. Ini lagu daripada Dan Manjo, Fendi Kenali dan juga Eddie Hamid, Indahnya Kelate. Untuk anda, Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Okey, Amora Band, diguna-guna cinta bikin hatiku melayan-layang. Jangan melayan mana lah pagi-pagi ni tu. Terutamanya untuk anda yang sedang mandu. Kadang-kadang duk galik bawa kereta tu. Tak khabar duk kiri kanan tu. Ada motor ke tak ada motor ke, lampu merah ke lampu hijau depan tu. Hati-hatilah. Di mana sahaja anda berada yang sedang mandu, selamat mandu. Kena jaga keselamatan di atas jalan raya. Kena ingat tu. Sebab sehari-sehari pun sentiasa berlakunya kemalangan. Jadi kita lah yang kena ambil iktibar daripada apa sahaja yang berlaku. Kena ambil pengajaran lah untuk diri kita sendiri, okay? Dan untuk anda semua, hari ini kita tahu hari ini hari Sabtu penghujung untuk cuti, yang mana bersepeda dengan Hari Keputeraan Sultan Kelantan. Dan hari ini mungkinlah ada yang mana jalan akan bertambah sesak sikit. Sebabnya hok mana baru-baru ni pergi bercuti alah ke luar negeri, pergi alah ke Kuala Lumpur, alah ke Cameron, katanya sampai jam tak boleh nak gegok. Nak baliklah hari ni ni. Balik ala Kelantan dah, muka esok sekolah dah deh. Buka sekolah dah juga, cikgu-cikgu pun esok dah pun bekerja. Jadi kena hati-hatilah. Sambil-sambil tu, Liz nak kongsikan ini ramalan cuaca untuk negeri Kelantan hari ni lagu mana. Sebabnya hujung-hujung minggu lagu ni ramai yang nak luangkan masa, luangkan waktu yang ada bersama dengan keluarga. Jadi lagu mana agak-agaknya pagi ni? Tengok keadaan cuaca di Wakaf Cik Iyih ni. Alhamdulillah pagi ni mataharinya menyinar-menyinar. Menyinari cuaca pada pagi ni. Jadi kita dapat tengoklah kalau di Wakaf Cik Iyih ni, insyaAllah cuacanya baik-baik sahaja. Dan juga kalau untuk negeri Kelantan lah, hari ni di sebelah paginya alhamdulillah tiada hujan. Cuma di sebelah petang ada juga malih ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi kena ambil maklum lah. Kalau semalih di Macet tu pun ada jugalah hujannya. Walaupun tak terlebat mana, tapi hujanlah juga dia. Hati-hati untuk anda semua. Mungkin ada yang nak keluar lepas ini, kena berjaga-jagalah siap sedia kita. Sebab cuaca memang tak menentulah untuk waktu yang sekarang. Dan lepas ini seperti biasa 7.45 minit pagi ni, kita nak dengar kes kisah buat yang sama dia Syed. Lepas tu akhir balik semula lah bersama dengan Liz. Macam-macam lagi sebenarnya Liz nak kongsikan untuk anda. Tapi lepas ini kita nak layankan lagu nyanyian daripada Izhar Hanzi dari bawah. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Aliyah dan juga Riz, Ku Pinjam Satu Bintang untuk anda. Good pagi, ku kita belakang.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah keming set kita.
1: Tak gaget sikit abuk.
2: Ni Lana, kira-kira. Cukup ada duit? Cukup dah, Bema. Terima kasih lah, Bema. Tentulah. Ni Rana, macam hari kira aku berapa ni. Aku makan cik mixo, air, teo. Saya sungguh nak pelanggan mu. Terima kasih banyak lah, Jawi. Dah lah, terima kasih. Terima kasih tu juga. Berapa tau kamu memberi. Biasalah juga biaya sepatu lah. Ada saya, ada saya. Terima kasih lah, dia ni kak. Cedek dah cuma tepiti. Ni Rana, aku...

terobek apa saya. Adik, saya terobek batu. Terima kasih ni Rana. Lama mati tertulah juga jadi orang tua. Hari-hari aku dengar muka ucap terima kasih korek, terima kasih korek. Soal menghuluk kau ni Rana. Mu kira kau tak ni Rana. Berapa kali mu ucap terima kasih. Wajah aku kira 16 kali dia wajah. Kita ke bermak. Orang berbudi kita berhasil bermak. Ucap terima kasih ni bermak. Tanahnya kita bersyukur.

Woyoh dekat habis baju pas sama dia beli. Habis mak kapana lalu celoh dia pergi kotu kat dia belajar benar. Apa dia? Habis mak lari, kecil tak pandang. Ni Rana cuma mari kat aku saat baru ni aku dah baca ni Rana. Kalau kita ni duk ucap terima kasih semua ni Rana. Terima kasih ni sebenarnya obat aku nak kamu. Ubat aku mana bodoh saya? Maksud ambil ubat yang memang ucap terima kasih ni yang mampu pengaruhi setiap sistem agen utama manusia memang. Betul.

Okey, 7.49 minit pagi bersama dengan Liz untuk waktu ini bagi edisi hari Sabtu lah. Dah pun 3 Oktober ya. Khabar tak khabar 3 hari dah ni. Kita memasuki di bulan Oktober, bulan 10 lah untuk tahun 2026. Yang sedang dengarkan Liz mungkin ada nak pergilah ke mana tu? Ada yang baru nak bercuti ke? Tak cukup cuti 5 hari ataupun tak ada nak bercuti 5 hari tu kena kerja. Baru je nak ambil cuti ni. Tak apa, silakan. Sebabnya untuk waktu cuti yang kita dapat ni lah, kita boleh bertenang, boleh berehat dengan secukupnya. Biasalah, okay? Kalau dia bercuti ni, apa lagi? Inilah masanya untuk kita release stress. Luangkan masa yang ada ni untuk kita cari diri kita balik. Sebabnya kerja dah ni, orang cuti kita kerja, tanya orang nak masuk kerja baru kita nak cuti. Jadinya ini adalah masa kita untuk kita berehat secukup-cukupnya, supaya bila nak masuk kerja nanti kita pun mari dengar tak ada lah orang kata malah nak mari kerja ke gapo. Dan untuk anda semua, ini Liz nak berkongsi kejadiannya berlaku di Gua Musa Petang Maring ni. Kejadiannya ni di lodging ni, seorang warga asing disyaki tertimbus dalam runtuhan tanah di sebuah rumah kongsi di kebun sayur berhampiran pondok polis lodging Petang Maringnya. Duai boleh kejadiannya lah. Dia ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Gua Musa, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Azrul Izham Zulkifli, katanya pihak bomba ni dia terima panggilan kerja masa daripada Balai Polis Gua Musang pada pukul 4.12 petang bagi memaklumkan kejadian. Lepas tu jentera BBP Gua Musa tiba di lokasi pada pukul 5.30 petang dan penilaian awal mendapati berlaku runtuhan tanah dari cerun dengan ketinggian kira-kira 50 meter. Dan maklumat awal juga turut mendapati struktur rumah kongsi berkenaan ni dibina menggunakan kayu dan lokasi kejadian kira-kira 5 km dari pondok polis lodging. Dan operasi mencari dan menyelamat mangsa dimulakan pada pukul 5.54 petang dengan bantuan anggota polis. Kita harap ke jumpa lah dan juga semoga dipermudahkanlah segala urusan pihak berkuasa dalam operasi mencari dan juga menyelamat. Untuk anda semua, sama jugalah kita yang mana mungkin nak bawa anak pergi ke tempat-tempat rekreasi, supaya orang yang pergi alah ke patah ko, alah ke sungai, alah ke jerih, air terjun, kena sentiasa berhati-hatilah. Kalau bawa anak kecil, kena ada pengawasan daripada orang dewasa. Jangan duduk main wak tok hira lagi tu, ataupun kita ni saling memberikan tanggungjawab tu kepada orang lain. Anak sulung jaga adik tu nak mandi air ni. Tapi anak sulung tu pun baru umur 10 tahun, baru umur 8 tahun, takkan nak jaga adik umur 4-3 tahun tu. Tak boleh lah, kita yang dewasa ni lah kena jaga, kena sentiasa berhati-hati deh. Tak usah bila berlaku apa sahaja kemalangan, kita yang menyesal nanti. Sebersedikit lah, tak marah buat kata mak bunga nak royak je. Dan untuk anda semua, lepas ini kita masuk di jam yang kedua. Mula pukul 8 nanti kita nak ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini. Dan untuk anda semua, di jam yang ketiga nanti kita ada lagu-lagu ni Liz akan mainkan untuk anda. Tinggal

0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Isa Madani. Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Cadangan melanjutkan jajaran projek laluan rel pantai timur ECRL ke rantau panjang Kelantan akan membuka peluang baharu kepada Malaysia untuk memperkukuh kesaling hubungan serantau, terutama susulan pembukaan terusan Pinglu di China. Pelanjutan ECRL itu yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas lawatan kerja ke China baru-baru ini melibatkan penyamburan jajaran rel dari Kota Baru ke rantau panjang. Projek berkenaan berpotensi menghubungkan rangkaian rel Malaysia dengan jaringan rel Thailand di pantai timur sekaligus mewujudkan sinergi lebih besar dalam rangkaian rel Pan-Asia. Prestasi ekonomi Kelantan terus menunjukkan daya tahan dan pertumbuhan positif dengan sektor perkhidmatan kekal menjadi tunjang utama ekonomi negeri yang mencatatkan sumbangan 71.8%, diikuti sektor pertanian sebanyak 19.8%. Ekonomi Kelantan berkembang pada kadar 4.1% tahun lalu dan berpandangan positif bahawa pertumbuhan masih mampu ditingkatkan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kelantan meminta penduduk dan pengguna JT Fiber di Kuala Besar yang dikatakan uzur serta rosak untuk mengemukakan aduan secara rasmi. Ia bagi membolehkan pihaknya mengambil tindakan yang sewajarnya termasuk menilai keperluan membaik pulih atau naik taraf JT berkenaan. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.